tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Nggak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian tidak
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman, dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Sucana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya, ancaman El Nino.
6: Hal kepala badan bahwa tanah sepanjang dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih tepat masyarakat di sini. Kita tahu bahwa kemarau remisi BMK kita akan panjang dan kering, oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang, cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association, Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah membakar memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM, lanjut menemani Anda, kami hadirkan Opini Publik.
1: Opini Publik.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir menyapa Anda kembali pagi ini dalam sesi acara kita Opini Publik ya, menemani Anda pendengar hingga berakhir nanti di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya mengajak Anda untuk gabung bersama kami di Pro 1 ya, di 96,4 FM. Dan tentunya pendengar Pro 1 ya, di kebersamaan kita untuk hari ini kita masih akan hadirkan untuk Anda berbagi informasinya, beberapa yang menjadi pembahasan juga bisa Anda tanggapi ya, terkait masih kita hadirkan untuk Anda cuaca ekstrim ya, ini masih menjadi perhatian khusus juga karena penting ya pendengar ya, karena memang saat ini kita masih ataupun sudah memasuki musim kemarau. Dan pendengar, setelah Piala Dunia sekarang mungkin saatnya kembali ke Piala AFF begitu ya pendengar ya, di mana untuk Piala AFF 2026 ini dilaksanakan 24 Juli hingga 26 Agustus. Jadi ada 10 negara, 2 grup dan 1 juara. Jadi untuk laga perdana grup A-nya ini udah dilaksanakan ya semalam ya, Senin 27 Juli 2026 mendatang gitu ya pendengar ya. Ada Indonesia versus Kamboja. Nah, untuk Anda yang ingin menonton Piala AFF 2026 itu nantinya 27 Juli itu masuk Indonesia, dan Indonesia ini masuk di grup A ya untuk Piala AFF 2026, di mana untuk grup A ini ada Indonesia, Vietnam, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Sedangkan grup B-nya ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar dan Laos. Dan Indonesia ini berhadapan dengan Kamboja begitu pendengar, di grup A pada Senin 27 Juli 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Itu masih dari dunia olahraganya. Kemudian juga pendengar, ada informasi juga untuk Anda di mana SDM masih uji coba program kompor listrik. Nah, ini ada program baru nih, kompor listrik begitu ya pendengar ya. Baik, kita ke penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi Opini Publik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, apa kabar?
2: Kabarnya ini lagi sakit telinga, Mbak Reta.
0: Oke, baik.
2: Kayak ada kapal. Katanya siang-siang nanti mau ke THT diperiksa.
0: Oh iya, perlu gitu ya. Oke, baik. Siap.
2: Ini tentang masalah hasil Piala Dunia, kan? Sekarang harapnya. Waktu di acara Ruang Rindu kan pada tanahnya ke saya kan, kira-kira Pak Irwan saya 60-40, saya ingatkan 60 Spanyol, 40 Argentina. Kira-kira prediksi saya pasti Spanyol menang, tapi akan oleh perpanjangan waktu, entah 1-0, 2-1, yang penting perpanjangan waktu benar tuh kan.
0: Gitu aja. Iya benar.
2: Kemenangan Spanyol itu sependapat dengan Pak Irwan, dengan kalau Pak Irwan makan 2-1 ya. Kalau sama tetap Spanyol tapi mau perpanjangan waktu dengan
0: iya ya, yang penting jagoannya menang lah gitu ya.
2: 100 ribu tuh di RRI Bandung ada kuis.
0: Oh iya.
2: Lumayan kan ada kuis itu kan.
0: Oh dapat ya berarti ya.
2: Sebenarnya kan katanya ini dapat pulsa 100 ribu, benar saya dapat pulsa 100 ribu. Nah, itu lumayan kan buat melapor ke sungai lihat.
0: Baik, iya masih. Ini tapi ini lanjut lagi ya, nanti setelah Piala Dunia ada Piala AFF juga ini ya, Pak Ahmad Irwan ya.
2: Tenggara itu ya.
0: Iya benar.
2: Persatuan 10 negara itu kan. Nah, mudah. Jadi kalau memang

0: 240 juta lebih lah kurang lebih segitu. Tapi kadang-kadang mencari bersaing di tingkat Asia Tenggara pun juga kadang-kadang kelabakan apabila sudah menghadapi Thailand. Nah, di antara kan kalau di Asia Tenggara, Raja Asia Tenggara itu kan Thailand, kan? Thailand, kemudian termasuk ke Vietnam, sekarang sudah termasuk saingan berat Indonesia kan, Thailand, kan? Termasuk di empat negara, Singapura, Thailand, sama Malaysia itu. Kalau Filipina kayaknya masih di bawah lah, seperti Filipina dan apabila Kamboja, nah, seperti itu. Nah sekarang bagaimana lah? Minimal kita bisa merajai dulu di tingkat Asia Tenggara dan seperti itu.
1: Kan? Okay. Ya,
0: bahkan mendapat medali emas pun juga dia kalau di SEA Games kan sudah lama tidak dapat medali emas ketika zaman terakhir kalau nggak salah pernah jadi SEA Games itu kan ketika zaman generasi era ribut YD yang selaku satu-satunya gawang Malaysia waktu itu. Nah kembali lagi pernah tahun dapat jadi medali emas lagi di Jepang. Yang mudah-mudahan lah persepak bola Indonesia minimal di Asia Tenggara bisa meraja itu kan.
1: Amin, iya amin, amin.
0: Yang paling terbanyak kan. Nah sekarang begini Mbak Reta, maaf nih ya, para pengurus kan seharusnya yang harus tahu bola bisa berpendapat. Kenapa mantan-mantan pemain sepak bola yang sudah berprestasi, yang punya tahu sepak bola belum pernah diposisikan? Seharusnya yang jadi menpora misalkan, kenapa bukan asli olahraga? Seperti Pak Erick Thohir kan memang tepat dia, tapi dia itu kan seharusnya beginilah kalau saya berpendapat kan, cobalah menpora serahkan kepada yang lain, peganglah PSSI atau mau mengambil PSSI atau mau mengambil menpora, ini kan dua-duanya ambil. Nah biasa selalu juga ketika Pak Zainuddin Amali ketika jadi menpora ya diangkat jadi wakil ketua kan dilepas menporanya, dia fokus jadi wakil ketua PSSI kan. Nah itu sepertinya seharusnya perlu dicontoh kan, seperti halnya Pak Zainuddin Amali, dia walaupun jadi menpora sekarang diangkat jadi wakil ketua PSSI kan dilepas. Nah seharusnya seperti itu, peganglah biar fokus salah satu mau PSSI atau mau menpora, ini kan dua-duanya diambil, itulah keserakahannya seperti itu diantaranya. Memang seperti itu, coba insan-insan olahraga yang tahu olahraga seperti halnya sekarang begini, yang megang bulutannya seperti siapa? Seharusnya banyak ke yang mantan-mantan yang pernah juga sukses baru Taufik Hidayat kan banyak ya, di antara ada Ricky Siemenek lagi banyak kali mantan itu mantan pemain sepak bola paling legendaris, salah satu contoh Bung Peral Arman Hatu atau Bung Jen Alhadad. Kalau di Bandung Arado Robi Darwis itu terbilangnya kan paling lama itu memperkuat tim nasional, tahu mas sekarang begini. Jadi unsur jadi kan unsur kualitas, unsur kedekatan kan sehari itu, jadi itulah. Jadi sekali lagi saya berkesimpulan bahwa yang patut dicontoh itu Pak Zainuddin Amali itu aja. Jadi satu fokus kemarin ini kan pegang kaki kiri ke PSSI karena ke Menpora. Jadi duanya tidak fokus kan. Fokus lah ke SPSI, Ibu Menpora, Menpora. Itu betapaan saya. Terima kasih.
1: Yuk, baik, terima kasih. Oke, berbicara terkait sepak bola ya, Piala AFF begitu ya. Baik, ada telepon kembali, kita coba sapa ada pendengar kita. Sebentar ya Pak Angkus, kita akan menelpon dulu. Halo, opini publik selamat pagi.
2: Halo Mbak Reta, pagi, masih batuk ya?
1: Iya, siapa? Siapa masih batuk?
2: Ya, begitu deh. Pengaruh tangan mungkin ya, dan patah.
1: Oh iya.
2: Takut temukan dia kalau sudah itu kan sudah berubah ininya kan
1: strukturnya. Yeah. Oke, baik. Siap, boleh, silakan. Iya, ini ada beberapa yang saya coba hadirkan. Ada SDM masih uji coba program kompor listrik. Nanti kita ada program kompor listrik. Kemudian juga terkait jadwal Piala AFF ini akan dimulai di 24 Juli. Jadi beberapa hari lagi. Piala AFF 2026.
2: Asia ya.
1: Ya, Asia. Kemudian juga ini ada tarif naturalisasi. Wow. Jadi kalau WNA naik jadi WNI itu 75 juta, tapi kalau mau lepas WNI bayar 5 juta. Mungkin nanti Pak Ramadan mau lepas WNI gitu. Berminat.
2: Lepas WNI kemudian bagaimana?
1: Iya, lepas WNI bayarnya 5 juta, maksudnya tarifnya gitu.
2: Bayar kepada siapa?
1: Nah, ini bayar kepada siapa, nanti saya akan hadirkan informasinya gitu ya.
2: Kalau mau masuk WNI, apa WNI dikasih apa?
1: Jadi pemerintah ini ada mengeluarkan peraturan yang mengatur tarif pewarganegaraan atau naturalisasi WNA menjadi WNI itu 75 juta.

0: Nah, naik dari yang sebelumnya 50 juta. Tapi kalau misalnya WNI mau lepas, sementara WNI ingin melepas status kewarganegaraannya juga dikenakan tarif 5 juta. Aturan ini berlakunya bulan depan, 1 Agustus 2026.
1: Oh, iya. Artinya WNI mau jadi WNA.
0: Iya, mau kemana kayak gitu ya. Iya, mau lepas kemana misalnya gitu ya. Dan kita masih juga bahas cuaca ekstrim juga. Itu beberapa yang kita bahas juga, Bung Ramadan.
1: Ya, kalau tentang ASF ya, ya tentu kan harus ada persiapan yang lebih baik. Matang, naturalisasi itu sudah berapa persen sebenarnya pemain naturalisasi? Kalau begitu, cobalah bikin dua ini ya. Naturalisasi semualah 100% yang bermain naturalisasi. Kemudian yang bermain juga 100% orang asli daerah Indonesia sendiri. Jadi nanti dari situ dilihat tuh mana yang lebih ini, baru kemudian dipilih ya. Soalnya kan ya kalau jadi artinya harus lebih baik dari yang sudah-sudah. Itu biasa kalau menurut saya, kalau sepak bola tidak cukup ditigain yaitu skill atau tenaga, otak ya, kemudian stamina, tenaga, dan emosional, kecerdasan emosional atau ya mental ya. Nah ini tidak cukup. Seperti Jepang, kenapa dia begitu maju? Karena itu harus ditambah dengan integritas yang baik. Baik itu pemain, baik itu pengurusnya, manajemen, dan pemerintah terutama. Integritas yang baik mengurus olahraga, khususnya bola kaki ya. Kemudian nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme, apalagi yang naturalisasi kan belum teruji baik kok, 100% benar-benar dia cinta Indonesia dengan sesungguhnya sejati atau bagaimana. Jadi harus ada tambah itu, yaitu nasionalisme yang kuat dan integritas yang tak bisa diragukan lagi begitu. Itu baru bisa maju kayak Jepang. Kalau enggak nanti akan putus apa ini di tengah jalan, selalu gagal juga. Dan satu hal yang penting juga, sistem untuk olahraga terpadu itu, tersistematik itu, ya harus diatur dengan baik. Seperti negara-negara maju, bagaimana dia punya sistem olahraga khususnya sepak bola. Jangan manajemen mencampuri ini itu. Pelatih itu diberi kekuasaan, beri keleluasaan untuk hak sepenuhnya ada di tangan pelatih. Jangan dicampurin, jangan di ini dan itu. Misalnya pelatih mau pilih pemain yang ini, mengatur seperti apa jadwal latihan dan seterusnya, itu jangan dicampuri. Kemudian keuangan lain-lain itu benar-benar harus clear kan gitu Mbak Reta. Ya baru bisa maju. Kalau enggak akan pernah bisa setara dengan Jepang. Masih ada tambah dua itu, integritas dan itu untuk seluruh loh komponen, bukan cuma pemain saja yang disuruh begitu, sedangkan pengurus enggak. Jadi bisa begitu. Harus semua. Nasionalisme, jadi cinta benar kepada negara. Dia berjuang kalau mereka lolos di Piala Dunia misalnya. Tidak individu lagi, demi bangsa dan negara.
0: Iya. Jadi kalau selama ini seperti apa kalau Anda lihat?
1: Kalau saya melihat belum maksimal, belum paripurna, belum apa ya. Belum benar-benar ini, kenapa masih gagal? Itu satu hal yang harus digali terus. Ya, ya karena gimana ya, itu kan tidak bisa terputus mata rantai satu apa ya, sistem yang bulat ya, dari pemerintah sampai di pemain. Itu benar-benar harus diuji oleh ahli ya, oleh akademisi, diuji oleh masyarakat juga ya. Itu harus benar-benar kita melihat apa sudah benar enggak dalam hal manajemen ya, mengelola sepak bola di Indonesia ya. Itu ada punya ini dulu, standar uji dulu, baru bisa kita bilang sudah baik ya, seperti itu. Terus tentang apa lagi, oh kemarin Spanyol menang ya, saya itu dan saya bilang susah kan Spanyol ditembus, karena kalau saya analisa dari ini dia punya gawang susah ditembus. Karena jadi saya prediksi tidak ada gol yang masuk di Spanyol paling 1-0 begitu, atau ya bisa paling 1-0 atau draw saja, karena tidak susah menembus ini, karena dari ini kita lihat hasilnya ya ya kan, rata-rata tidak rata-rata apa susah masuk ke gawang ini. Baru kipernya Spanyol sangat baik, makanya dia dapat penghargaan kan.
0: Iya. Yeah. Oke.
1: Yang kedua tentang apa tadi?
0: Terkait Kementerian SDM masih menguji coba program kompor listrik. Jadi ada uji coba nih program kompor listrik. Pernah dengar nggak akan ada kompor kompor listrik?
1: Ya, saya ke Cirebon itu di saudara saya sudah pakai itu.
0: Kompor listrik. Kompor,
1: ya kompor listrik.
0: Oke. Okay.
1: Klik saja kayak kompor gas, kayak listrik. Tekan saja dia nyala. Gitu sudah ada. Tapi belum semua masih
0: sebenarnya. Iya, karena masih uji coba dari SDM-nya juga. Tapi kalau terkait ini kan pernah mencoba gitu ya. Pernah ya, melihat ya Bang Ramadan.
1: 26 saya baru kan dari sana sebelum saya ke sini yang jatuh tangan saya patah. Itu baru bulan Maret itu. Saya ke sana Maret April kan. Karena saya lihat begitu. Jadi sudah ada di beberapa perumahan ya. Sudah terintegrasi dengan itu sistem listrik yang kompor listrik yang kayak lampu PLN begitu.
0: Oh gitu. Ya. Kalau Anda lihat gimana? Apakah akan lebih efisiensinya seperti apa kalau Anda lihat? Ini kan sudah pernah melihat gitu.
1: Lebih bagus, tentu lebih praktis, lebih praktis, bersih dan mungkin mungkin minim kecelakaan, kebakaran mungkin lebih tidak terlalu berisiko lah. Ya. Kalau kompor gas kan yang manual itu kan bisa berisiko lebih banyak.
0: Iya.
1: Seperti itu. Jadi praktis lah, bagus sebenarnya. Nah, tapi itulah perlu diuji cobakan.
0: Iya, karena masih diuji coba ini ya.
1: Anggaran belanja negara itu kan semua tergantung APBN juga dan political will dari pemerintah dan bagaimana integritasnya. Pelaksana tugas apa, integritasnya pejabat, ya itu yang penting, ya kan?
0: Gitu. Okay.
1: Kalau itu terpenuhi ya bisa jalan, gitu loh.
0: Oke, okay. Tapi sejauh ini bagus gitu ya?
1: Sejauh ini kan penilaian itu harus komprehensif. Ya, mungkin pertanyaan seperti ini berarti relatif sih. Mungkin ada yang bagus, ada yang tidak. Mungkin perlu suatu penelitian yang akurat dari kampus, ya. Dari universitas yang bisa menilai itu. Dari satu penelitian ya.
0: Oke. Baik, siap.
1: Jadi pernyataan suatu ini tidak bisa sepihak, tidak bisa bahwa misalnya contoh pemerintah membangun 3 juta rumah misalnya kan dalam setahun. Itu harus benar enggak 3 juta rumah tidak boleh dari satu sumber aja bahwa pemerintah harus dihitung benar nggak 3 juta rumah dalam setahun di mana saja oleh siapa oleh semua ahli ya masyarakat harus mengetahui itu benar kan 3 juta rumah terus bagaimana selanjutnya dengan pembebasan tanah misalnya ya kan anggaran misalnya terus sumber daya seperti ada air listrik dan seterusnya untuk bisa dapat langsung dihuni itu kan perlu suatu apa juga tidak bisa dibilang begitu saja langsung kita bilang okay, sudah bagus begitu. Tidak sampai berhenti di situ Mbak Reta.
0: Baik.
1: Sama dengan ini kan.
0: Tapi kalau sejauh ini setujulah dengan adanya program ini gitu ya.
1: Setuju asalkan betul-betul tepat sasaran dan itu benar-benar anggaran dipakai dengan benar. Kemudian jalan terus, jangan cuma di sini sebentar langsung berhenti lagi itu. Dipikirkan ke depan jauh sebelumnya.
0: Okay.
1: Jalan dengan baik dan anggaran dan seterusnya itu. Tidak segampang itu aja.
0: Baik, gitu, siap. Oke, makasih banyak ya.
1: Yang terakhir
0: kita masih cuaca juga sih bahasannya. Hah? Ini akan kita update juga cuaca ya, karena
1: iya. Mudah-mudahan cuacanya yang El Nino ya kemarau ini.
0: El Nino, iya.
1: Ya bisa walaupun El Nino, tapi masih ada curah hujan kah? Kasihan. Itu sampai saya nonton di televisi itu. Sampai masyarakat begitu sulitnya mendapatkan air bersih ya.
0: Iya, sudah mulai ya ada hujan, ya.
1: Ya. Ini saja sudah 2 bulan nggak turun hujan ya Mbak Reta.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, mulai mau beli air ini habis sudah ini. Iya Mbak Reta.
0: Oke deh, semangat ya.
1: Saya mau tunggu Piala Dunia 2027. Untuk Women Cup ini. Itu juga mantap itu ya. 2027 kalau enggak salah.
0: 2027 ya, berarti ada ya. Tapi sebelum ke itu kita ke PLFF dulu bulan Juli ini ya.
1: Saya senang kalau dia berkualitas. Kalau menurun tidak ini aduh. Jadi kurang semangat. Harusnya lebih baik, lebih bagus dari tahun kemarin kan.
0: Oke, okay. Baik.
1: Itu saja Mbak ya.
0: Iya, terima kasih. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Ramadan yang udah gabung bersama kita ya di pagi hari ini. Iya, dibahas semua gitu ya, Piala AFF, jelang Piala AFF 24 Juli. Program kompor listrik juga tadi ditanggapi ya. Kemudian cuaca ekstrim dan tadi ya. Lepas status gitu ya. Status WNI ya, bukan status yang lain gitu, bukan ya. Atau status WNA-nya, dari WNA mau jadi WNI gitu ya. Ada biayanya juga itu ya. Ini kami baca untuk Anda informasinya di kebersamaan untuk pagi ini. Baik, boleh ingin gabung kembali di line telepon kita, opini publik. Selamat pagi.
2: Tapi juga mereka.
0: Iya pagi, apa kabar?
2: Lagi urut-urut tes warung.
0: Oh, oke, okay, baik. Pak Romlan ya?
2: Iya,
0: Pak Romlan. Boleh Pak Romlan, silakan ingin bergabung bersama kita pagi ini.
2: Iya, tuh mengenai ini kompor listrik ya.
0: Oh, gimana?
2: Soalnya sedangkan kompor gas juga praktis ya. Jadi apa tadi kompor listrik. Jadi saya mendukung penuh dengan senang hati. Masuk saya ke depan ya. Sama kali kita kan nggak beli minyak tanah atau gas kan nggak kemana-mana ya. Kalau listrik kan soal kan nggak listrik ya. Jadi terima kasih buat pemerintah, semoga ke depan kita semoga sukses, Indonesia lebih maju. Oke, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, setuju ya. Walaupun saat ini memang untuk kompor listrik ini masih menjadi apa ya, masih uji coba lah untuk program ini sendiri gitu ya. Tapi Bung Romlan setuju mendukung program kompor listrik, lebih praktis, jadi nggak perlu susah-susah cari gas ya, ngantri gas gitu ya. Iya, karena kalau saya baca juga di sini ada informasinya bahwa memang sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia itu mengusulkan ada alokasi anggaran sebesar 815,56 miliar untuk program kompor listrik di tahun depan, di tahun 2027. Dan program ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Jadi dikatakannya kompor listrik ini untuk mengurangi kebutuhan LPG dan mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang didorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam yang dibuat dengan dana yang dialokasikan 815,56 miliar. Gitu ya mendengar ya. Jadi selain program kompor listrik, Kementerian SDM juga mengusulkan anggaran untuk program motor listrik. Nah itu ya sedikit informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Dan memang saat ini masih uji coba dari Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM mengatakan pihaknya sedang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan tes sebelum program tersebut dijalankan. Ya seperti itu. Jadi kerjasamanya dengan tim PLN, kemudian juga dengan Universitas UGM dan juga ITB, dan tes juga sudah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk menguji berbagai jenis kompor listrik serta efisiensi yang dihasilkan. Jadi nanti akan ada menunggu hasil lah uji coba program kompor listrik rampung untuk menghitung proyeksi konsumsi listrik per bulan, juga estimasi harga kompor listrik. Nah itu ya pendengar ya, informasinya untuk Anda di kebersamaan hari ini. Nah untuk spesifikasinya kayaknya di sini belum ada ya, masih uji coba ya begitu ya Bang Dian, di reading panjang gitu ya. Di sini masih kaitannya dengan uji coba, masih terkait dengan anggaran juga yang harus dikeluarkan gitu ya. Kalau informasinya saya baca di sini gitu ya. Terima kasih atas responnya Bang Dian di reading panjang di hari ini. Nah, ini berapa wattnya, biayanya itu masih hitung-hitungan. Jadi kita tunggu nanti hitung-hitungannya seperti apa, dan diharapkan dengan adanya program ini nantinya ini lebih apa ya, mengurangilah ketergantungan impor LPG, itu diharapkan. Kita tunggu nanti informasinya seperti apa, kita akan update terus ya. Dan mendengar, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami di kebersamaan untuk hari ini ya, di 9430108117179111 nya. Informasi-informasi kita jadikan tema untuk hari ini terkait uji coba program kompor listrik. Oke, kita ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar,
3: baik,
0: Pak?
3: Sehat.
0: Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, baik.
3: Cuacanya di sini lagi hujan nih, Mbak Eta.
0: Oh, lagi hujan. Ya, alhamdulillah ya.
3: Iya, udah lama tidak hujan nih. Saat ini hujan yang cukup lumayan ini.
0: Udah lama hujannya, baru mulai.
3: Sejak subuh tadi, Mbak Wita.
0: Sampai sekarang masih hujan?
3: Masih hujan, hujan yang sedang.
0: Hujan yang sedang ya, yes. Oke, baik. Boleh silakan, Bapak.
3: Baiklah, temanya apa? Ulang.
0: Temanya ini ada beberapa yang saya angkat. Ada Piala FF 2026, kemudian juga uji coba kompor listrik, ada tarif untuk naturalisasi dan lepas WNI, kemudian masih cuaca ekstrim juga kita bahas. Itu Pak Leman, beberapa kita bahas, silakan.
3: Yang kedua tadi, kompor listrik tadi ya.
0: Oh iya.
3: Ya memang begini, ini belum ada itu namanya.
0: Belum, benar.
3: Masih-masih pakai LPG, kompor gas gitu kan. Ya kalau memang itu keputusan pemerintah ya apa boleh buat lah, kita uji coba dulu apakah lebih efisiensi pakai gas atau listrik mereka gitu. Jadi apa namanya itu kalau pakai kompor listrik itu kan dia otomatis itu kan biayanya kan tambah tuh biaya
0: tokennya gitu ya.
3: Iya, tadinya sekian 100 menjadi 140 gitu kan, tenggangannya gitu. Jadi di dalam uji kompor listrik itu bulan kapan tuh, Mas? Tahun depan?
0: Iya, tahun depan. Ini sekarang masih uji coba.
3: Oh, masih wacana gitu ya.
0: Iya, diuji coba dulu penghitungannya, iya. Pengurangan efisiensinya mungkin itu yang dihitung, iya. Masih ya.
3: Apakah lebih efisien?
0: Benar, iya.
3: Pakai gas atau listrik itu kan?
0: Gitu.
3: Tapi kalau di sini ya, kalau kita pakai itu ya sebulan itu seenggaknya dua gas lah kan, dua tabung gas 3 kilo gitu. Tapi ya apa namanya lebih hemat gitu kan, lebih efisien gitu. Gitu mereka. Dan juga apa namanya itu di dalam pemakaian kompor itu apa tidak bahaya gitu mereka kan? Di dalam penggunaannya gitu. Apa tidak bahaya, apakah ada positifnya ataupun negatifnya gitu mereka gitu. Kita apa namanya kita tunggu saja nanti gimana.
0: Iya. Oke.
3: Oke. Itu saja
0: Mbak. Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Leman, ada Pak Engkus ya di Pelaben City. Halo, selamat pagi Pak Engkus.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Engkus?
4: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat juga Pak Engkus.
4: Semoga saya sukses dan jaya terus di udara.
0: Amin. Boleh Pak Engkus, silakan ingin menanggapi dari topik kita, tema kita untuk hari ini.
4: Sebenarnya di luar topik lah ya, karena membaca berita ini semakin miris hati saya, Mbak.
0: Berita apa itu?
4: Itu memotongin gajinya, kasihan untuk membantu honorer. Untuk membantunya bagus, tapi dipotongnya itu yang kasihan.
0: Oh, memotong gaji ya?
4: Udah gajinya kecil-kecil kok gajinya dipotongin semua. Cobalah para peserta dewan. Jangan-jangan gaji pokoknya, tunjangannya itu kan dia gede-gede tunjangannya. Itu yang dipotong kan kepada honorer. Jangan gaji PNS yang kecil gajinya, tunjangan kecil. Nggak pernah dapat bantuan untuk pajak, dipotong terus pajak dia. Untuk nama cicilan kendaraan dia untuk menunjang dia ke pergi ke pekerjaan, dia pakai uang gaji itu. Kasihan. Tapi kalau para anggota dewan kan enak dia. Mobil dikasih, kendaraan semua dikasih. Bahan bakar ditanggung. Masa mereka nggak mau peduli gitu. Udah gajinya gede-gede, tunjangan gede-gede, malah dibebankan ke PNS. Kasihan.
0: Itu informasinya gitu. Dari mana kalau boleh tahu, Pak Engkus? Udah mulai?
4: Di berita TikTok itu membaca seperti itu. Kok miris sekali gitu dengernya.
0: Nah, ini untuk seluruh Indonesia maksudnya? Tawanya Bangka Belitung. Nah,
4: iya. Mungkin. Tapi kan selama ini juga ada yang sudah dipotong itu kan, Mbak, kalau tidak salah itu. Mungkin dari tunjangan dia yang potong. para ASN. Tapi kalau saya perhatikan dengan guru itu sedih sekali, Mbak. Mereka mau beli kendaraan, dipotong dari uang gajinya dia. Mau nyicil rumah, dari uang gajinya juga nggak ada tunjangan lain-lain. Tunjangan perumahan nggak ada. Sedih ya. Yang ada hanya tunjangan beras, tunjangan kesehatan.
0: Iya.
4: Kalau para pejabat sama anggota dewan kan banyak tunjangan itu.
0: Baik.
4: Dalam satu tahun ada berapa kali tunjangan untuk kunker, untuk kapal katanya. Itu ratusan juta semua, itu kasihan masyarakat. Bu yang meleklah sedikit para anggota dewan tuh. Sedih saya dengarnya kalau begitu. Kalau memang kejadian kayak gitu ya.
0: Iya.
4: Semua dipotong gaji untuk apa? Membantu honorer itu miris sekali saya. Sedih sekali dengarnya. Itu baik. Aja Mbak, mohon maaf nih ini.
0: Baik.
4: Saya masyarakat bahwa kecewa gitu dengar kayak gitu.
0: Baik.
4: Mau jadi beban PSN apa ASN, para PNS kasihan. Itu mohon maaf para pejabat, para pemegang kebijakan, tinjau kembali kalau memang itu nanti benar gitu, bukan berita hoax. Tolonglah, janganlah, kasihan sekali itu.
0: Baik.
4: Itu aja, terima kasih banyak Mbak nih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Angkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Angkus ya. Nah, ini Pak Angkus, saya baca juga emang informasinya kemarin ya, sempat ini beredar di media sosial. Jadi ini langsung dari RRI Pro 3 di Indonesia Menyapa. Jadi isu terkait pemotongan gaji ASN untuk membiayai honor P3K. Nah, emang kembali mencuat ya, namun dari Wakil Komisi 2 DPR ya, Bahtera Banong menegaskan kabar tersebut tidak benar ya, dan menurutnya tidak ada kebijakan yang mengatur pemotongan gaji PNS untuk membayar honor P3K. Begitu, itu informasinya ya yang kita kutip juga ini dari IG-nya RRI Pro 3. Jadi Komisi 2 DPR bantah isu gaji PNS dipotong untuk bayar honor P3K. Baik, itu ya informasinya Pak Angkus, terima kasih. Jadi memang kadang-kadang ya informasi-informasi di media sosial itu belum tentu kebenarannya. Tadi Pak Angkus mengatakan semoga gak benar, hanya kabar hoax. Dan itu memang gak benar ya Pak Angkus ya. Terima kasih Pak Angkus sudah bersama kita pagi ini ya, sudah gabung bersama kita juga di opini publik. Kita masih mengajak Anda pendengar untuk gabung bersama kita. Oke. Dari Bang Dian di Dinding Panjang. Oke, tadi sudah saya tanggapi ya terkait apa spesifikasi kompornya itu belum ada karena masih uji coba. Katanya di kampung kami ada yang punya kompor listrik, dapat jadi pakai karena cuma 1300 kWh, jatuh kWh. Wah. Ya ini ya bahaya kalau begitu. Rata-rata mungkin kita banyaknya 900 masih ya untuk KWH-nya di sini ya. Nah ini ya mungkin masih dipikirkan juga, apakah kompor listrik ini nantinya untuk yang 2200 begitu ya pendengar ya. Nah atau 1300. Nah kita gak tahu juga, nanti masih uji coba ya Bang Dian ya. Semoga program ini nantinya bisa menyentuh sampai ke lapisan yang paling bawah gitu ya. Jadi dengan wattnya 900 atau 1300 itu masih bisa. Kita tunggu nanti ya Bang Dian ya untuk informasinya, karena ini juga masih uji coba untuk program kompor listrik 2027. Ini baru launching atau rilisnya. Terima kasih Bang Dian sudah bersama kita pagi ini. Pendengar, saya break sejenak. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Buat Anda ingin gabung boleh nanti ya. Kembali ya 943-01-08-11-71-79-1-nya. Update cuaca juga nanti coba ya, kita akan hadirkan bersama BMKG. Karena ini ada informasi dari BMKG yang resmi mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi yang mengancam sejumlah perairan Indonesia pada 20 hingga 23 Juli 2026. Nah, apakah nanti juga akan terjadi di Bangka Belitung? Begitu ya pendengar ya, kita juga akan update terkait tinggi gelombangnya seperti apa. Nah ini kami akan terus hadirkan untuk Anda informasinya. Saya break sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali menemani Anda. Masih bersama kami, masih di Pro 1 di 96,4 FM.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Baik, mendengar renovasi bersama Pro 1 masih dalam program Kita Opini Publik di pagi hari ini. Saya masih menemani Anda, pendengar Pro 1, line telepon 943-0811-7179-111 gitu ya. Bergabung bersama Anda di hari ini. Apa nih? Oh gitu, ini informasi dari murid gitu ya. Apa nih benar? Oh yang tadi ya, pagar SMP rubuh, murid diminta boba tako, padahal dana bos ada, padahal sekolah tempat guru dapat duit di situ. Harusnya maulah keluar duit. Iya kasihan katanya, info dari murid. Pagar mana nih bang? Wah kayaknya bagus nih ya kalau disampaikan besok di Halo RRI ya. Jadi bisa langsung kita hubungi tuh pihak dinas pendidikannya. Selamat pagi Pak Tony Marza. Iya Pak Tony Marza, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Ini SMP di Bangka kan bang ya. Nah ini besok disampaikan di Halo RRI. Bagus ini bang, karena infrastruktur juga ya salah satunya. Pagar, apakah harus dibebankan kepada muridnya sebuah batako? Nah, ini nggak tahu juga ya, sistemnya seperti apa, gotong royong kah atau gimana gitu? Biasanya masih perbaikan ada dana, tapi nggak tahu juga sih karena saat ini efisiensi juga ya bang ya. Terima kasih bang Dian dari Dinding Panjang, udah bersama kita info dari murid, ya muridnya mana, SMP mana, ini harus jelas juga bang disampaikan, jadi jelas ya besok disampaikan di Halo RRI akan di cari jawabannya ya oleh Mbak Novi besok di Halo RRI ya. Ini bagus informasinya. Pendengar, kita masih mengajak Anda, ada beberapa informasi memang menjadi tema kita untuk hari ini karena tadi banyak respon terkait kompor listrik. Mungkin tadi sudah kita baca juga memang saat ini masih uji coba terhadap program kompor listrik ya oleh SDM, oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral gitu ya. Jadi pengujinya bersama pihak universitas, sama PLN, UGM dan juga ITB. Kemudian mendengar informasi, nah ini nih yang saya sedikit bacakan untuk Anda. Tarif naturalisasi WNA. Baik, ada Pak Irwan di Bandung Timur ya, gemur sama kita. Oke, halo, selamat pagi Pak Irwan.
1: Pagi, menyusul tadi ya.
0: Oh iya, menyusul.
1: Masalah kompor listrik di sini kan.
0: Oh, program
1: sekarang
0: ya.
1: Sekarang begini lah.
0: Ya.
1: Jadi saya tidak begitu gampang. Ya, oke setuju, tuh kan. Hmm. Tetapi kaji dulu bagaimana kan.
0: Iya.
1: Berarti itu polusnya berapa? Yang tadi kata Bareta kan, kalau memang misalkan saya akan menggunakan 900 kan, 900 kalau saya menggunakan di rumah. Kalau misalkan konversi lebih dari itu bagaimana?
0: Kan seperti itu. Kawihannya ya.
1: Ya iya, pokoknya begini aja. Sekarang perlu dikaji ulang uji cobanya supaya jangan benar. Sampai lebih berat, lebih beban daripada menggunakan kompor gas, gopas LPG kan. Seperti itu udah jelas kan. Beban misalkan beban lebih berat. Jadi saya belum bisa benar ya setuju tidak, belum saya menerima setuju. Sebelum itu bagaimana misalkan terutama bagaimana untuk menyetujui kalangan masyarakat, jangan berbicara golongan menengah ke atas. Kalau bicara golongan menengah ke atas, saya kira tidak perlu dibicarakan. Tapi bagaimana bicara golongan menengah ke bawah? Kan seperti halnya tadi. Apalagi yang sekarang masih banyak juga, ada yang punya listrik menggunakan 450, masih banyak. Barita di sini juga yang menggunakan 450.
0: Masih ada ya, masih banyak
1: saya
0: ya.
1: Saya 900 menggunakannya kan seperti itu. Jadi masalah kompor itu perlu diuji coba seperti apa, apakah lebih ekonomis daripada LPG atau bagaimana. Kalau memang misalkan minimal lebih tinggal ekonomis minimal sama lah seperti pengeluaran seperti LPG ya, misalkan seperti itu. Sekarang ganti kompor lebih tambah beban ke masyarakat ya, kenapa saya belum bisa dikatakan setuju tidak setujunya kan. Jadi tidak ya setuju tidak, saya berarti seperti bagaimana kaji ulang dulu ya. Jadi berbicaranya saya berbicara bukan berbicara masyarakat yang golongan menengah ke bawah kan seperti itu. Karena saya merasa orang golongan ke bawah merasakan bagaimana pahit perihnya masalah perekonomian seperti sekarang yang sekarang itu kan. Kalau berbicara di golongan menengah ke atas ya itu pun tidak ada terpengaruh kan. Apapun juga itu Bareta mungkin tanggapan saya.
0: Terima baik kasih, makanya itu ya masih uji coba oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM ya, terkait program kompor listrik yang seperti Pak Irwan katakan tadi ya. Kalau nanti misalnya sebulannya hanya butuh berapa, 3 gas melon, nah 3 gas melon berarti sekitar 75.000. Nanti kalau kompor listriknya tokennya nambah jadi 100.000, ya lebih pilihnya LPG ya. Ya mungkin ini ya, kaji ulang dari pemerintah, uji cobanya nih terus dilakukan gitu ya. Jadi 4,5 nanti bisa pakai juga. Kalau hanya untuk kalangan atas ya jangan di inilah gitu, dibilang Pak Ahmad Irwan ya. Baik, terima kasih ya Pak Ahmad Irwan udah gabung bersama kita di pagi hari ini, kembali menanggapi ya program kita gitu ya. Kalau ada masalah lapor bos KDM. Oh iya. Iya, bos KDM-nya gercep gitu ya kalau ada masalah. Oke, terima kasih Bang Dian ya. Bang Dian ini mantau terus gitu ya. Boleh Bang Dian gabung, saya pengen dengar suaranya ya. Baik, itu ya terkait program kompor listrik yang masih uji coba. Ini tahun depan gitu ya launchingnya, kita harapkan seperti itu. Tapi nanti memang benar-benar gitu ya, uji cobanya bisa untuk semua kalangan ya, Mbak, Pak Ahmad Irwan ya, nggak hanya kalangan menengah, kalangan atas penggunanya, tapi kalangan bawah juga bisa dengan KWH-nya 450, masih ada yang 450 ya, 900 itu bisa pakai ya. Oke, baik, lanjut lagi, kita juga akan update nantinya informasi cuaca bersama pihak BMKG, kita akan menghubungi pihak BMKG. Semoga nanti bisa menghadirkan informasi ya cuaca, karena ini ada potensi gelombang tinggi, tapi kita nggak tahu apakah Bangka Belitung termasuk diantaranya. Karena kalau Sumatera Utara ini katanya siaga gitu ya pendengar ya, itu untuk yang kami kutip di portal berita kami, dia dari .co.id. Baik pendengar, masih menemani Anda, saya akan bacakan kembali beberapa informasi pagi hari ini. Ya, ada informasi apa saja kita coba bacakan untuk Anda. Salah satunya, nah ini ya, kaitannya cuaca ekstrim ya, pastinya kekeringan sudah mulai terjadi, debit air sudah mulai berkurang, kebutuhan air bersih ini juga terusnya dibutuhkan oleh masyarakat terutama terdampak kekeringan. Dan mengatasi hal tersebut terutama untuk pertanian di sini di Jawa Tengah gitu ya, Menteri Pertanian sudah menyiapkan 7.000 pompa air untuk membantu para petani di Jawa Tengah di tengah ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pompa dan irpom atau irigasi perpompaan dibantu semua gitu ya. Jadi jangan sampai itu petani Jawa Tengah kekurangan pompa dan kekurangan air. Nah ini juga disampaikan ya, bahwa selain membantu penyediaan pompa air, Kementerian Pertanian juga menggelontorkan bantuan bibit jagung dan padi serta alat pertanian atau alsintan ya, seperti traktor dan lainnya. Itu ya pendengar ya informasinya ya di pagi ini. Ya pompa air ini salah satu program juga, bukan program, yang bantuan ya dari Kementerian Pertanian, agar masyarakat atau petani bisa mengatasi masalah kekeringan ya, yang tentunya akan berdampak juga dengan hasil produksi pertaniannya juga nantinya. Oke, itu informasinya. Kemudian informasi lain lagi kami coba hadirkan untuk Anda. Ini sudah ya terkait peringatan dini BMKG ya, Sumatera Utara belasan siaga ya, untuk provinsi lainnya berstatus waspada. Dan waspada gelombang tinggi hingga 4 meter, BMKG rilis daftar wilayah terancam. Kita coba baca sedikit informasinya, apakah Bangka Belitung juga termasuk di dalamnya. Jadi BMKG resmi mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi yang mengancam sejumlah perairan Indonesia pada 20 hingga 23 Juli 2026. Jadi nggak main-main mendengar ya, terjangan gelombang di beberapa titik ini diprediksi bisa mencapai ketinggian hingga 4 meter yang dipicu oleh pola pergerakan angin kencang di wilayah utara dan selatan Indonesia. BMKG juga menghimbau terutama nelayan, pelaku transportasi laut, juga pengguna jasa pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut, sebab gelombang tinggi berpotensi mengganggu aktivitas di laut serta membahayakan keselamatan pelayaran. Ini untuk wilayah yang berpotensi mengalami gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter Nah, ini di daerah Selat Malaka, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, kemudian juga Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia dan Selatan Nusa Tenggara Timur, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian barat, tengah dan timur, Selat Makassar bagian selatan, tengah dan timur. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik. Pagi dengan Mbak Reta.
0: Dengan iya, baik. Dengan Pak Haji Arham ya?
2: Oke, Mbak Reta.
0: Oh iya.
2: Apa kabarnya nih?
0: Kabar baik Pak Haji. Boleh Pak Haji Arham.
2: Sedikitnya menanggapi rencana pemerintah masalah kompor listrik ya Mbak Reta ya.
0: Oh iya.
2: Iya, mudah-mudahan sebelum di launching ke masyarakat benar-benar dikaji ulang sistem keselamatannya, sistem pemakaiannya, sehingga nanti kalau memang sudah layak dipasarkan untuk masyarakat, mudah-mudahan dampaknya lebih baik, lebih bagus, sehingga untuk menghindari antri masyarakat gas yang melon itu Mbak Rita ya. Mudah-mudahan harapan kita program ini berjalan dengan baik, bisa menyentuh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini Mbak Rita. Nah, pokoknya kita apapun bentuknya program pemerintah yang baik kita dukung, kita doakan, sehingga intinya dampaknya ke masyarakat luas sehingga bisa dinikmati ini Mbak Rita.
0: Iya.
2: Ya ini mungkin Mbak Rita sedikit.
0: Baik.
2: Ya, masalah kompor listrik aja ya.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih Pak Haji Arham.
2: Sehat selalu Mbak Rita.
0: Ya, baik. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ditanggapi oleh pendengar kita ya Pak Haji Arham. Iya, terkait kompor listrik. Jadi benar-benar nantinya uji cobanya efisiensinya lebih lagi dan ini nantinya bisa menyentuh masyarakat secara luas gitu ya. Baik, lanjut lagi pendengar kita berikutnya. Halo, selamat pagi. Opini publik.
3: Halo, pagi juga opini publik.
0: Iya, pagi. Apa kabar Pak Azadin ya?
3: Alhamdulillah
0: ya. Sehat, tapi suaranya kok lemes sekali nih Pak Azadin.
3: Ini memang suara saya ini tipe berat.
0: Tipe berat gitu.
3: Lupa lagi ya.
0: Oh gitu ya. Oke, siap, boleh, silakan Mbak Zadin.
3: Ini masalah tadi.
0: Gimana?
3: Buka
0: aja, ya. Oh ya, kita masih membahas salah satunya ada SDM, Kementerian SDM itu masih menguji coba ada program kompor listrik yang masih diuji coba. Kemudian juga terkait Piala AFF ini mulai 24 Juli ya kegiatannya, kemudian juga kemudian juga cuaca ekstrim masih bahasan kita juga untuk hari ini Pak, dan juga ada tarif naturalisasi dan lepas WNI. Nah itu Pak Zadin, boleh silakan.
3: Saya menanggapi apa naturalisasi dan lepas WNI ya, apa itu?
0: Iya. Iya, kewarganegaraan, benar.
3: Ya bagus, cuman begini, mereka ini harus punya tanggung jawab sama seperti orang Indonesia atau pribumi kan. Karena selama ini mohon maaf banyak pengusaha kan, maaf keturunan Cina itu, mereka itu bagaimana statusnya kan, enggak dari nenek moyang lahir besar di sini, usaha di sini, tapi banyak juga yang nakal kan, kayak pengusaha itu. Nah ini ada ketegasan pasti oleh negaranya pajak segala, karena mereka ini kadang-kadang mohon maaf keistilah numpang hidup dan berusaha saja, tidak ada tanggung jawab. Nah itu yang kita tekankan, jadi harus sama seperti Indonesia asli tanggung jawab, sama-sama membangun negara kan begitu Mbak Reta ya. Kalau mereka membangkang pulang aja ke negara asalnya kan, kan begitu. Harus ada keberanian pemerintah, jangan sampai mereka mengkorbankan kita, enak saja istilahnya mereka tanpa dasar enggak, itu ada yang kita itu perusahaan mafia yang nakal itu kan. Itu kemudian masalah apa namanya timnas kita yang senior kan. Ya kalau kita lihat dari pemain, kalau ada naturalisasi itu Insya Allah itu juara kita. Nah, karena tanpa naturalisasi pun Vietnam itu tahu berapa kali tentang kita kan. Dan yang saya suka itu yang pemain asli itu Rizky Ridho, itu andalan saya itu. Hanya bagus, bersih dia kan. Dan alhamdulillah masih dipertahankan gitu, karena itulah satu yang paling berprestasi. Yang lain juga berprestasi kan, kan. Dan mudah-mudahan kita juara lah tahun ini Mbak Reta ya. demikianlah mereka. Mohon kalau kalian nggak pantas kan.
0: Iya. Mendukung ya Piala AFF ya gitu ya. Nanti Indonesia ya.
3: Mendukung.
0: Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Azzadin. Baik, terima kasih ada Pak Azzadin Dagamu juga bersama kita pagi hari ini. Oke, kita juga akan update cuaca ya. Saya ke Pak Selamat dulu, pendengar. Ya, Pak Selamat Supriyadi, ini perakiran BMKG Kepulauan Bangka, Belitung, yang akan mengupdate cuaca untuk wilayah Kepulauan Bangka, Belitung edisi hari ini ya. Baik, kita akan coba menghubungi pihak BMKG. Nanti Anda bisa gabung ya, masih bersama saya di Opini Publik untuk hari ini. Masih bahasannya di beberapa topik tadi yang sudah kita sampaikan terkait uji coba program kompor listrik, kemudian juga cuaca ekstrim, ada tarif ya, tarif dan naturalisasi dan lepas WNI. Oke, kita sudah tersambung ke Pak Selamat. Halo, selamat pagi Pak Selamat. Assalamualaikum.
4: Ya, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, salam semangat Bapak, selamat beraktivitas.
4: Siap.
0: Baik, boleh diupdate cuaca Bangka Belitung per hari ini Pak Selamat, silakan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Selamat Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang, berikut menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi cerah berawan. Cuaca pada siang hingga sore hari nanti didominasi berawan, potensi hujan ringan berada di Kecamatan Payung Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Sungai Selan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Mendo Barat Puding Besar, Kabupaten Bangka, Kecamatan Tempilang Kelapa Simpang Tritip Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Sementara pada malam hari hingga nanti pada pagi hari didominasi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 59 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 6 hingga 27 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Perairan, potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara selatan, perairan Bangka bagian utara selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur barat, perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara dan selatan, tinggi gelombangnya berpotensi antara 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada potensi tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melihat di media sosial kami di @info_bmkgpkp. Sekian, terima kasih dan

0: Si curah hujan sampai nanti akhir atau awal, mungkin awal Agustus ya, memang curah hujannya sangat rendah gitu, antara 0 sampai 20 mm per 10 hari berdasarkan perakiraan badan berdasarkan perakiraan kantor klimatologi Bangka Belitung. Jadi memang sangat rendah gitu, Pak. Artinya tetap memang masih ada hujan, tetapi memang intensitasnya sangat kecil, kedua dan tidak merata, artinya tidak mungkin tidak menyeluruh di seluruh wilayah Bangka Belitung, hanya beberapa daerah yang memang masih ada sedikit potensi turun hujan gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk tinggi gelombang kita masih aman ya, karena ini juga prediksi ada beberapa wilayah yang untuk tinggi gelombangnya cukup tinggi gitu, sampai 4 meter begitu ya, Pak. Selamat ya.
0: Bangka Belitung tidak sampai 4 meter, artinya hanya sampai mungkin 2,5 ya maksimumnya. Itu berada di wilayah timur Pulau Belitung. Timur artinya di wilayah sekitar Selat Karimata ya. Memang di daerah situ memang dari segi gelombang dan juga arusnya memang jauh lebih deras dibandingkan dengan daerah sekitarnya gitu, Mbak.
1: Tapi
0: kalau untuk apa namanya transportasi laut masih relatif aman gitu, tetapi mungkin tetap pengaruhnya yang paling besar sebetulnya lebih ke pasang surut sebetulnya, karena pengalaman kita di lapangan untuk beberapa yang jalur ke Palembang itu sangat tergantung sekali terhadap pasang surut. Ketika pasang yang sangat ekstrim, kapal itu tidak bisa masuk ke pelabuhan sehingga menunggu air pasang baru bisa melakukan bongkar muat atau bisa melakukan merapat ke pelabuhan gitu.
1: Oh iya, tapi untuk perairan lainnya untuk selain di Belitung ini masih aman lah begitu ya, Pak ya?
0: Untuk wilayah sekitar Bangka Belitung masih relatif aman, tetapi memang anginnya jauh lebih kencang ya. Artinya juga pasti pengaruhnya ke bukan hanya ke gelombangnya, tetapi lebih ke apa namanya tahanannya. Artinya kita melawan angin, artinya kan kita jauh lebih boros bahan bakar dibandingkan kalau kita mengikuti arah angin gitu. Mungkin dari segitunya gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Dan arah angin kencang ini imbasnya juga ke nelayan juga agak susah untuk melaut ya, bahkan harga ikan juga cukup tinggi saat ini ya, Mas Slamet ya.
0: Dalam artian untuk ikan ya, memang kalau untuk angin timuran memang lebih apa namanya identik dengan ikan mahal tinggi, karena ikannya dia lebih jauh ke tengah karena untuk mencari perairan yang lebih relatif lebih dingin, karena selain pemanasan, karena di laut kan pemanasan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daratan.
1: Baik.
0: Jika air lautnya terasa lebih panas atau lebih hangat, dia biasa ikan-ikannya akan bermigrasi ke daerah yang relatif dingin, lebih dingin gitu. Sehingga nelayannya akan cari tempat-tempat yang mungkin tempat spot-spot ikan yang mungkin jauh dari tempat spot yang biasa nelayan dapatkan atau biasa ikannya banyak, sehingga mungkin karena itu harga ikan jauh lebih mahal gitu.
1: Oke, siap, baik. Mas Slamet, mungkin ada himbauan juga buat para nelayan juga, terutama untuk di yang Belitung begitu ya, yang gelombangnya sampai 2,5 meter gitu, Pak. Slamet, silakan.
0: Iya. Himbauan kami ya untuk masyarakat yang mungkin akan melakukan aktivitas di laut, terutama di sekitar perairan Belitung bagian timur, harap berhati-hati dan selalu memantau kondisi terkini, terutama gelombang di BMKG, baik melalui info BMKG yang ada di Android atau bisa melalui web, silakan. Tingkatkan kewaspadaan dimanapun berada dan selalu berhati-hati jika beraktivitas di laut. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, Mas Slamet, terima kasih banyak informasinya. Kembali selalu beraktivitas ya, Bapak ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Baik, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian informasi cuaca dari perakiran BMKG Kepulauan Bangka Belitung. Ada Pak Slamet Supriyadi bersama kita sudah menghadirkan informasinya, pendengar, di Pro 1 di 96,4 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM, masih berlanjut dalam program kita Opini Publik ya pagi hari ini. Saya masih menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Respon dari pendengar sudah kita terima dan juga kita sudah update informasi cuaca bersama pihak perakiran BMKG di kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya. Dan pendengar, tentunya informasi-informasi juga tadi kita sudah hadirkan untuk Anda, di antaranya ada Mentan yang siap bantu 7.000 pompa air di Jawa Tengah untuk petani, kemudian juga waspada gelombang tinggi hingga 4 meter walaupun untuk di Belitung ya, di perairan Belitung itu hingga 2,5 meter tinggi gelombang, tapi masih aman lah begitu ya pendengar ya, untuk aktivitas nelayan, tapi tetap waspada. Itu disampaikan oleh perikawan BMKG Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian juga terkait tarif naturalisasi WNA menjadi WNI, kemudian yang ingin lepas WNI ya, ini 5 juta tarifnya, dan ini diberlakukan per 1 Agustus ya 2026 untuk aturannya sendiri. Aturan kewarganegaraan begitu ya pendengar ya. Kemudian juga terkait SDM atau Kementerian SDM yang saat ini masih terus menguji coba program kompor listrik yang diharapkan nantinya ini bisa gitu ya pendengar ya, untuk mengurangi ketergantungan impor LPG ya. Saat ini kita tahu ya, kadang-kadang gas melon ini antrinya masih panjang dan masih menjadi permasalahan. Tapi kita tunggu nantinya seperti apa uji coba program ini, hasil uji cobanya. Semoga bisa menyentuh masyarakat secara luas, kalangan masyarakat secara luas ya, enggak hanya golongan tertentu saja, kita harapkan seperti itu. Kemudian juga pendengar, jadwal Piala AFF. Jadi Piala AFF 2026 ASEAN Championship 2026 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juli, berarti hari Jumat ya, 24 Juli hari Jumat, grup A, grup B, ada 10 negara ASEAN begitu. Dan untuk Indonesia akan bertanding pada Seninnya 27 Juli melawan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor. Itu informasinya untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini dalam program Opini Publik. Tadi juga disinggung oleh Pangkus terkait adanya isu gaji PNS dipotong untuk bayar honor P3K, dan dari Komisi 2 DPR bantah isu tersebut ya. Dan tentunya menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar karena tidak ada kebijakan yang mengatur pemotongan gaji pegawai PNS untuk membayar honor P3K. Nah, itu informasinya untuk Anda di hari ini. Terima kasih banyak atas responnya yang sudah bersama kami di program Opini Publik untuk hari ini. Dan besok kita akan kembali menyapa Anda, hadir setiap hari pendengar, Senin sampai Sabtu hingga pukul 9, kemudian minggunya pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan saya kirim menemani Anda, tapi saya masih akan terus menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Selamat pagi, salam semangat, dan tetap beraktivitas.
0: Opini Publik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di medsos yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari tito.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki, dan peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Jadi pendengar, sopir tangki Pertamina mogok akibat masukkan pasokan BBM langka adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dengan Anda masih bersama kami Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, pagi yang cerah untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Saya masih menemani Anda pendengar dengan berbagai informasi-informasinya hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1 lanjut menemani Anda, kami hadirkan beberapa pilihan musik sebelum nanti kita akan hadirkan informasi-informasinya di Pro 1 96,4 FM.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM, masih menemani Anda dengan informasinya. Kali ini kami akan update untuk informasi bersama reporter kami, ada Irman Olia Rahman yang melaporkan di mana kantor bahasa Babel menggelar bimtek bagi guru untuk upaya revitalisasi bahasa daerah ya. Di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, kita coba tersambung bersama reporter kami Irman Olia Rahman, pendengar di program laporan langsung bersama reporter kami. Dan yang pastinya kita sudah bersama reporter kami Irwan, laporan Anda. Halo rekan Irwan, silakan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, saat ini saya berada di ruang pertemuan Parai Tenggiri, kantor Bupati Bangka, dan saat ini kantor bahasa Bangka Belitung menggelar bimbingan teknis bagi guru utama dalam rangka upaya kantor bahasa merevitalisasi bahasa daerah. Dan pendengar, perlu diketahui untuk revitalisasi bahasa daerah dinilai makin mendesak mengingat gempuran bahasa asing dan juga penggunaan bahasa gaul di kalangan generasi muda, khususnya remaja, anak sekolah yang mulai mengikis penggunaan bahasa ibu di rumah maupun di lingkungan sosial. Dan juga melalui bimtek ini, para guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka diharapkan nantinya mampu mengemas pelajaran bahasa daerah melalui muatan lokal menjadi lebih interaktif, interdisipliner, dan relevan dengan kehidupan anak muda era digital. Dan pendengar, untuk bimbingan teknis ini acara berlangsung sejak kemarin ya, dari Senin hingga hari ini Selasa, hari terakhir, dan kegiatan ini merupakan implementasi program revitalisasi belajar daerah yang dicanangkan juga oleh Kementerian Pendidikan Menengah. Dan juga pendengar, para guru utama yang hadir dibekali dengan berbagai materi pengajaran berbasis bahasa daerah yang adaptif dan menyenangkan bagi anak-anak. Dan pada hari kedua ini, untuk narasumber ada dari praktisi bahasa, dari Ibu Esmeralda, dan juga nanti juga beliau menyampaikan berbagai materi terkait dengan pengembangan bahasa daerah yang nanti bisa diterapkan di masing-masing sekolah. Dan juga untuk dari kantor bahasa Bangka Belitung mengatakan bahwa para guru utama ini memegang peran sentral bagi agen perubahan, terutama untuk pelestarian bahasa daerah. Dan guru-guru ini yang hari ini dilatih tidak hanya nanti berhenti di sini, namun juga mereka nanti diharapkan kedepannya memiliki misi untuk menerapkan ilmu yang didapat kepada rekan-rekannya sesama guru, nanti diterapkan kepada peserta didiknya. Dan pendengar, nanti juga diharapkan generasi muda juga tidak hanya bisa cakap dalam berbahasa Indonesia maupun bahasa asing, tapi juga mereka bisa melestarikan bahasa daerah. Demikian laporan saya dari kantor Bupati Bangka terkait dengan revitalisasi bahasa daerah. Kembali ke studio. Pro 1.

0: 101.
1: Mendengar demikian laporan langsung dari reporter kami Rowana Lia Rahman di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, dan selanjutnya kita juga akan hadirkan untuk Anda informasi bersama portal berita kami kutip untuk Anda, di mana pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Rumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi, dan langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jakarta Senin kemarin. Pendengar, Agustina mengatakan arah kebijakan baru ini disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional, dan menurutnya selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi SPPG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Dan tentunya pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan pendengar, di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Dan yang pastinya pendengar ya, proses ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, juga tentunya berdampak terhadap perbaikan status gizi nasional. Itu pendengar informasinya di portal berita rri.co.id. Jadi BGN refokus program MBG ke daerah dengan angka stunting tinggi. Dan ya pastinya masih banyak informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda bersama kami di Pro 1 di Bangka Belitung pagi ini, yang tentunya masih menemani Anda pendengar hingga berakhir nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Pendengar, kita masih berlanjut untuk menghadirkan informasinya untuk Anda. Kali ini kami akan hadirkan pendengar untuk Anda laporan langsung dari reporter kami kembali. Masih dari reporter kami, Irwan Alia Rahman, terkait SD Negeri 24 Sengalekan menggelar lomba daur ulang dalam program Adi Wiyata. Kita coba untuk menyambungkan bersama reporter kami, Irwan Alia Rahman. Pendengar, tiga bersamaan kita untuk pagi hari ini ya, jelang siang tentunya, masih juga menghadirkan berbagai informasi-informasi terupdate-nya. Informasi cuaca saat ini Bangka Belitung, terutama di seputaran jalur 2, cukup panas pendengar ya. Dan tentunya selain itu juga ini ada peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung. Nanti kita akan sampaikan, kita sudah bersama reporter kami. Irwan, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, saat ini saya berada di SD Negeri 24 Sungai Liat, dan rencananya SD Negeri 24 Sungai Liat ini akan menggelar lomba daur ulang, dan kegiatan yang digelar di Pantai Takari ini besok rencana pagi akan menyelenggarakan berbagai perlombaan, dan ini merupakan program Adi Wiyata di sekolah SD Negeri 24. Dan pendengar, saya sudah bersama Ibu Hetty yang sekaligus selaku guru pengelola, Ibu ya, pembimbing sekolah Adi Wiyata, ketua pelaksana lomba juga. Dan Bu, bisa dijelaskan Bu seperti apa untuk perlombaan besok Bu?
2: Baik, untuk perlombaan besok memang kita menyelenggarakan puncak apresiasi Adi Wiyata. Itu ada beberapa kegiatan, diantaranya lomba pengolahan limbah sampah plastik, di mana kita melibatkan SD-SD se-Kecamatan Sungai Liat. Kemudian juga dari pihak sekolah juga akan melakukan demonstrasi kegiatan, itu bagaimana dalam beberapa tahun terakhir sekolah sudah berhasil melakukan beberapa inovasi, diantaranya pembuatan paving block dari limbah sampah plastik, kemudian juga pembuatan pestisida nabati dari buah bintaro, dan kami juga akan memperagakan bagaimana kami melakukan pengomposan sampah di sekolah melalui peralatan-peralatan yang ada di sekolah.
1: Ibu, nanti kan pesertanya dari SD Sekecamatan Sungai Liat. Nah, nanti untuk lomba ini, apakah sudah ada tema khusus kan nanti produk atau dari daur ulang ini apa atau seperti apa, Bu?
2: Jadi memang untuk lomba kali ini kami mengajukan ke peserta itu bahan bakunya harus berupa limbah sampah plastik. Nah, bagaimana nanti proses pengolahan dan hasil akhir yang mereka hasilkan itu kami serahkan ke peserta. Yang menjadi poin adalah bagaimana karya yang mereka hasilkan itu dari sampah menjadi barang yang bernilai jual, seperti itu.
1: Bu, nanti besok itu ada berapa banyak sekolah yang terlibat, terus pihak-pihak mana yang besok rencananya hadir dalam perlombaan ini?
2: Baik, untuk lomba sendiri itu sekitar ada 20 tim yang akan terlibat. Kemudian untuk pihak-pihak yang terlibat itu, kita melibatkan beberapa mitra yang sudah beberapa tahun terakhir ber-MOU dengan sekolah. Salah satunya pihak swasta, yaitu PT Arta Cipta Langgeng, yang kebetulan menjadi salah satu mitra kita dalam memperoleh bantuan Adi Wiyata dalam setiap program. Kemudian juga kita melibatkan BPDAS Batu Rusa Cerucuk, yang selama ini mensupport kita terkait kegiatan pembibitan mangrove. Kita juga insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Bupati Bangka, Bapak Sekda, kemudian perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten serta Dinas Pendidikan sendiri.
1: Terima kasih Ibu Hetty atas informasinya. Dan pendengar, demikian wawancara saya bersama Ibu Hetty selaku ketua pelaksana lomba daur ulang yang akan digelar besok di Pantai Takari Sungai Liat. Demikian pendengar, kembali ke studio.
0: Ya, mendengar demikian laporan langsung dari reporter kami Ruwanolia Rahman, dan kita masih menemani Anda bersama Pro 196,4 FM. Tapi sebelumnya kami sampaikan untuk Anda terlebih dahulu pendengar ya, update cuaca, peringatan cuaca dini Kepulauan Bangka Belitung yang kami terima dari BMKG di kebersamaan kita untuk hari ini ya, di mana pendengar peringatan ini cuaca wilayah Bangka Belitung 21 Juli 2026 pukul 9.30 berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 9.40 di Kabupaten Bangka Selatan di Taubali, Ergegas dan sekitarnya bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka Selatan di Payung, Bangka Tengah, di Koba Lubuk Besar dan sekitarnya, dan kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kami sampaikan untuk Anda berita panggilan ya, dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungalia telah diajukan cerai talak Pengadilan Agama Sungalia, diajukan oleh Nadi Sarman bin Sarman, tempat tanggal lahir Tempilang 14 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan buruh yang lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman dalam lingkungan Parit Padang RT 003 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungalia, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik Nadi Sarman 5@gmail.com sebagai pemohon. Maimunah binti Abdullah, tempat tanggal lahir Air Anyer 17 September 1968, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, kediaman dahulu di Jalan Jenderal Sudirman dalam lingkungan Parit Padang RT 003 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungaliat, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungaliat dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat. Mendengar panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Dengan Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kami masih menemani Anda. Dengan lagu terakhir saya sudah siapkan untuk Anda. Sekaligus saya Reta pamit menemani Anda. Nanti akan ada rekan saya Novi Farida pendengar menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tetap bersama Pro 1, kita masih terus menemani Anda. Pendengar hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di 96,4 FM.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1.

0: optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Beranda Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali kami hadir kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam sajian acara kita Dialog Interaktif Beranda Astacita, yaitu Literasi Digital, pendengar. Dan tentunya juga yang pagi hari ini memantau siaran kami dan bahasan yang akan kami hadirkan di kesempatan kali ini adalah menghidupkan budaya literasi di sekolah melalui karya tulis. Nah, berkaitan dengan topik hari ini, pendengar, saya sudah ditemani bersama narasumber kita, ada Ibu Sofia SPD selaku guru SMA Negeri 1 Sungai Liat. Selamat pagi, Ibu Sofi.
2: Pagi, Mbak Novi.
1: Iya, ini jumpa lagi ya, Bu ya, kita menyapa pendengar di acara kita, dan hari ini juga untuk pendengar dan juga pemirsa, karena kita juga live YouTube ya, dan ini melalui channel YouTube RRI Sungai Liat Official. Dan nanti pendengar, kami juga mengajak Anda untuk interaktif ke nomor telepon kami 94301. Kemudian juga Anda bisa bertanya langsung bersama live chat kita di kanal YouTube. Jadi silakan saja, mumpung ada Ibu Sofi, Anda bisa bertanya langsung bersama narasumber kita. Baik, pendengar, berbicara mengenai literasi ya. Jadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, kemampuan membaca, kemudian berpikir kritis dan juga menulis menjadi bekal penting bagi generasi muda. Dan sekolah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya literasi yang tidak hanya berhenti pada kebiasaan membaca saja, tetapi juga melahirkan karya-karya yang inspiratif dan juga bermanfaat. Nah, berkaitan dengan itu, kita akan bahas lebih lanjut ya. Mungkin di kesempatan pertama saya ke Ibu Sofi dulu ya, Bu ya. Seperti apa nih pentingnya budaya literasi di sekolah, khususnya di era digital sekarang, Ibu Sofi?
2: Oke, terima kasih Mbak Novi. Para pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat dimanapun berada, terima kasih di kesempatan pagi hari ini bisa kembali mendapat kepercayaan ya untuk membedah literasi di sekolah. Jadi kalau berbicara tentang literasi ini memang selalu menjadi akar masalah, Bu Novi ya. Karena kalau sudah membahas tentang kemampuan membaca, menulis, artinya di tingkat sekolah itu kita sudah memberikan penilaian sejauh mana anak-anak itu mampu ya, mampu dalam arti kita bisa mengukur. Nah, kalau dilihat dari keseharian, kalau dengan penugasan dan sebagainya, kalau saya pribadi di pembelajaran saya bahasa Indonesia khususnya, hampir 50% ya, kalau saya boleh memberikan penilaian, anak-anak itu belum mampu menyampaikan gagasannya itu dalam bentuk baik lisan maupun tulisan.
1: Iya, belum mampu ya, Bu.
2: Belum mampu.
1: Iya, itu kenapa sebabnya, Ibu Sofi, sejauh ini dari mungkin pengamatan Ibu ya, dari tahun ke tahun melihat apa namanya perkembangan dari siswa kita di sekolah, Ibu?
2: Iya. Kalau kami secara pribadi itu menilai ini adalah terkait dengan digitalisasi juga ya.
1: Baik,
2: jadi ketika ruang digital itu muncul, di satu sisi ada positifnya ada negatifnya.
1: Betul.
2: Tetapi anak-anak lebih memanfaatkannya itu untuk mencari jawaban itu secara instan ya.
1: Baik.
2: Jadi kalau ketika kita ngasih tugas, belum mereka berpikir dulu, tapi mereka kadang memasukkan soal itu melalui sebuah aplikasi.
1: Baik.
2: Lalu ketika aplikasi itu mengeluarkan jawaban, nah mereka tidak memberikan penilaian lagi apakah jawaban yang dimunculkan di aplikasi itu sudah benar atau tidak, tapi mereka langsung menyalinnya.
1: Baik.
2: Menjadi sebuah jawaban mereka.
1: Baik, baik.
2: Seperti itu.
1: Iya. Baik. Berarti ini sebuah tantangan, Ibu Sofi. Sebuah tantangan di era digital, bagaimana kita merangsang peserta didik kita untuk mampu membuat mereka berpikir kritis, seperti itu ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi kalau sudah seperti ini kondisinya, Ya, Ibu Yofi, Ibu Sofi, mungkin ya hampir rata-rata anak-anak lah ya, anak-anak usia sekolah, mereka mungkin kalau ada tugas-tugas di sekolah pasti lari-larinya ke digital tadi. Nah, kalau seperti ini, apakah Ibu Sofi punya strategi nih agar si anak atau peserta didik ini mereka itu walaupun istilahnya mereka tidak dalam tanda kutip ya melihat digital, apakah Ibu lebih menghargai pikiran mereka sendiri secara sederhana atau seperti apa?
2: Iya, jadi kalau saya pribadi, saya memberi penugasan dengan sudut pandang yang berbeda.
1: Baik, seperti
2: jadi,
1: apa itu?
2: Misalnya kita mengupas sebuah puisi, alih-alih ya dari anak itu membedah puisi yang rumit dan ribet, kita coba dengan satu kalimat saja apa yang mereka rasakan.
1: Baik.
2: Lalu kita minta mereka untuk mempresentasikan dari hasil tulisan mereka itu. Lalu nanti kita ajak kawan-kawan lain juga untuk memberikan pandangan. Nah, baik, ketika sudah seperti itu, kita lihat respon dulu di dalam kelas seperti apa. Atau nanti kita buat pembelajaran menyambung satu anak satu kalimat sehingga membentuk sebuah cerita. Nah, nanti kita akan cari di kalimat mana yang merupakan kalimat yang tidak nyambung.
1: Baik.
2: Ya, kemudian nanti mereka analisis. Nah, di sini secara pelan kita memberikan mereka kepercayaan diri untuk mempercayakan kemampuan mereka dalam menyusun argumen mereka sendiri.
1: Baik, baik.
2: Dan di satu sisi juga kadang saya mengajak mereka untuk membedah. Jadi misalnya membedah apa yang mereka suka, jadi kita tawarkan ke mereka, bukan kita yang memaksa. Misalnya kita membedah novel, sebuah buku atau sebuah film. Baik. Nah, anak-anak pasti lebih banyak yang suka film. Oke, kita membedah film, kita tayangkan sebuah film. Lalu di menit yang sudah kita sepakati itu, nanti secara berkelompok mereka harus mendiskusikan pesan apa di situ. Lalu nanti mereka mencatat, lalu mereka mempresentasikan. Nah, di situ sudah mulai mengajak mereka untuk mengenal isi dari film itu dan secara tidak langsung juga itu sudah memahami bahwa mereka itu sebenarnya bisa kalau kita melepaskan mereka itu dari gawai saat itu.
1: Baik.
2: Jadi ada kebijakan di sekolah juga, penggunaan gawai itu cuman di literasi awal. Jadi kami tiap Selasa, Rabu, Kamis itu ada mengaji ya, yang dipandu di ruang tata usaha. Nanti ada guru atau siswa yang dari Rohis untuk membacakan beberapa surat.
1: Baik.
2: Ya. Nah, nanti yang lain menyimak. Sudah selesai itu, semua HP itu disimpan di loker. Ini udah mulai kami
1: terapkan ya.
2: Terapkan untuk meminimalisir kemampuan anak-anak dalam hal seperti tadi.
1: Baik. Nah, itu tadi pendengar, ternyata dari Ibu Sofi metode pembelajarannya sudah menerapkan seperti itu ya Bu ya, dalam pembelajaran di kelas kepada siswa. Jadi masing-masing siswa itu dikasih kesempatan lah untuk memberikan pendapat-pendapat mereka begitu ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, Anda masih bersama kami dalam dialog kita di kesempatan kali ini. Jadi untuk pendengar, kita bicara soal literasi digital. Jadi silakan saja untuk Anda yang mau gabung lewat telepon 94301, silakan. Untuk yang mau gabung juga lewat live chat kita di channel YouTube RRI Sungaliat Official, silakan. Nanti kita akan respon ya. Baik, kita kembali lagi ke topik karena sesuai dengan bahasan kita Ibu Sofi ini menghidupkan budaya literasi di sekolah melalui karya tulis. Jadi Ibu Sofi, kalau Ibu Sofi melihat nih, seberapa penting karya tulis dalam membangun kemampuan berpikir kritis siswa ini?
2: Nah, berkait dengan topik ini pas juga ya. Di SMA 1 Sungaliat ini sudah dari tahun 2022. Jadi kita membuat satu kebijakan, ada program unggulan yaitu siswa wajib untuk menyusun sebuah karya tulis.
1: Baik.
2: Jadi ini melatih anak-anak untuk berpikir kritis, bertanggung jawab dengan hasil penelitian mereka, mengajarkan mereka disiplin juga, kemudian mengembangkan kemampuan digital mereka. Jadi kalau sudah berbicara hal-hal seperti itu, saya sangat positif sekali nih Bu Novi ya. Apalagi dengan beberapa alumni yang sudah tamat itu, ketika kami meminta ulasan mereka terkait karya tulis yang diprogramkan oleh sekolah itu sambutannya luar biasa. Artinya mereka ketika masuk ke jenjang perguruan tinggi, mereka tidak kagok lagi dengan istilah bikin makalah, ya, bikin seperti ini, bikin seperti ini, karena mereka udah dibekali di sekolah untuk penelitian ilmiah tadi.
1: Baik, ditahan dulu Ibu Sofi, ada telepon yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo. Baik, halo. Halo, selamat pagi. Baik, sepertinya masih ada kendala ya, terputus. Dicoba lagi untuk yang tadi ingin bergabung, silakan Anda bisa menghubungi ke 94301, kemudian SMS kita bisa atau WA kita ya, dan juga ke live chat kita. Baik, kita lanjut lagi Bu Sofi sembari menantikan telepon dari pendengar kita dan lanjut ya tadi seberapa penting karya tulis itu dalam membangun kemampuan berpikir kritis anak atau siswa, silakan Bu.
2: Iya. Jadi dengan mungkin kami membicarakan alur aja Bu Novi ya. Jadi karena di tahun 2022 itu sebagai tahun awal kami uji coba itu dulu secara tim, kelompok.
1: Baik, ya.
2: Jadi minimal 2 orang, maksimal 4. Pertama untuk menumbuhkan kolaborasi antar siswa ya. Terus mengapa kami minimal 2 orang? Biar mereka terbiasa bekerja sama. Nah, ternyata di dalam perjalanannya kami menilai anak-anak ini kadang saling mengandalkan kawan. Ya. Jadi itu di tahun itu kami mengevaluasi. Jadi ketika karya tulisnya udah selesai, ya dengan harapan tadi semuanya bisa memahami ya, ternyata ketika kami gali dengan secara individu itu ada beberapa anak yang tidak mengerjakan tadi. Baik. Karena yang jadi kayak ketumbal ya untuk menyelesaikan itu tadi mengeluh kan.
1: Baik.
2: Nyaman Bu, kawan enggak begawe enggak bla bla ya.
1: Nilainya nah, sama jadi, gitu ya.
2: Jadi di tahun 2003 selanjutnya itu kami evaluasi jadi karya tulis itu secara individu. Dan waktu itu belum kami sidang ya. Jadi ini kayak nanti ada sidang ini.
1: Baik, berarti sejauh ini sebelumnya itu mungkin hanya sebatas mengumpulkan karya tulis selesai seperti itu ya.
2: Tapi tetap ada pembimbingan ya. Jadi setelah itu dievaluasi lagi, kalau hanya sekedar itu kita tidak tahu apakah karya ini benar-benar hasil pemikiran mereka atau tidak ya. Jadi kemudian kami evaluasi lagi, bagaimana kalau ini kita sidang. Jadi kayak simulasi kayak sidang skripsi. Jadi di kelas 10 anak-anak itu di semester 2 akan merumuskan judul.
1: Baik.
2: Di bawah bimbingan guru. Nah, setelah di ACC judulnya, nanti di kelas 11 mereka akan masuk pembimbingan di kelas semester pertama kelas 11 itu proposal bab 1 sampai bab 3, di semester 2 nanti bab 4 bab 5, dan di awal kelas 12 mereka akan melakukan sidang. Jadi sejauh itu kami menyusun program kami. Nah, ketika sidang ya, jadi satu orang masuk ke ruangan dengan 3 guru penguji. Jadi kami akan membahas apa yang sudah mereka
1: tulis
2: lakukan
1: ya.
2: Itu ya, baik
1: tulis
2: dari latar belakangnya sampai merumuskan masalah, dari hasil datanya, narik kesimpulannya.
1: Baik.
2: Kami benar-benar menggali. Dan beberapa orang emang benar antusias di situ, terbukti mereka mampu untuk mengutarakan gagasannya, kemudian mereka memahami apa yang mereka teliti, dan ada beberapa hal yang membuat masukan juga untuk sekolah.
1: Baik.
2: Jadi dari hasil penelitian itu kami mengetahui, oh ternyata di sekolah itu ada loh tingkat perundungan.
1: Baik.
2: Oh ternyata di sekolah ini ada anak-anak yang mengalami kesehatan mental.
1: Baik.
2: Itu hasil penelitian mereka.
1: Baik. Jadi Bu Sofi, kalau memang seperti ini diterapkan di sekolah ya, khususnya di SMA 1 Sungaliat ya Ibu Sofi ya, untuk materi karya tulis ini sendiri apakah masuk ke ruang lingkup sekolah saja atau bisa juga mungkin merambah keluar, mungkin yang menjadi fenomena remaja masa kini seperti itu Ibu Sofi?
2: Iya, jadi karena untuk sementara ini kami ambil lingkup
1: sekolah.
2: Internal sekolah dulu.
1: Baik.
2: Ya, biar anak-anak itu menggali untuk respondennya itu antar kawan mereka saja. Jadi kalau nanti di luar itu di pengembangan lagi di karya ilmiah remaja atau di opsi.
1: Okay. Ya. Baik, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa, jadi kami mengajak Anda untuk bergabung ya, silakan 94301 atau juga ke live chat kami Kita masih dalam program literasi digital Asta Cita, Beranda Asta Cita kita pendengar. Dan seperti yang sudah kami jelaskan tadi, topik kita menghidupkan budaya literasi di sekolah melalui karya tulis ya. Tadi sekilas di awal Ibu Sofi juga sudah menjelaskan ya seperti apa kondisi real yang ada ya, di sekolah benar. Yang memang sekarang ini dihadapi peserta didik kita seperti kita. Itu ya. Baik, Ibu Sofi, kalau bicara soal karya tulis ini kan otomatis sesuatu yang memang diamati oleh siswa, kemudian dituangkan ke dalam sebuah tulisan seperti itu. Melihat kondisi sekarang Ibu Sofi ya, minat baca dan menulis pelajar kita sekarang itu bagaimana?
2: Iya, jadi kalau dari hasil karya tulis itu ketika mereka presentasi di sidang, saya sangat positif sekali menanggapinya. Hampir 90% saya yakin mereka benar-benar melakukan riset. Meskipun riset sederhana ala-ala SMA ya. Dan ada juga yang tidak mampu, itu tidak kami paksa. Jadi ketika sidang itu kita jujur aja ya. Jadi ketika sidang itu belum masuk aja udah ngangkat tangan dia. Ini kenapa Bu, minta maaf, ini benar-benar hasil AI. Jadi ada juga anak seperti itu. Tapi kita menghargai kejujuran dia. Jadi apapun hasil yang mereka kerjakan itu bukan masalah seberapa harus sempurnanya, tapi kita menilai dari sisi karakternya juga. Baik. Ketika dia mengakui itu hasil plagiarisme, kita mengakui kejujurannya. Nah, di sini merupakan satu ruang ketika dia mengakui ketidakmampuannya, padahal selama proses itu dia kayak oke-oke aja ya, menganggap itu hasil riset dia. Ketika sidang dia mengakui itu bukan karya dia, kami menghargai seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi kita di sini juga memberikan kepercayaan bahwa ketika mereka tidak mampu bukan berarti mereka sudah melakukan suatu kesalahan, tapi ketika mereka sudah jujur untuk mengakui, saya rasa itu nilainya lebih besar ya, dibanding dari karya itu sendiri.
1: Baik, jadi intinya sebenarnya Ibu Sofi, dengan adanya karya tulis ini kan setidaknya kita melatih siswa ya, atau peserta didik kita untuk mereka berani berpendapat, kemudian apa yang mereka dapatkan dari hasil riset, kemudian observasi mereka, mereka berani menuangkannya dalam tulisan ya. Dan walaupun dalam tanda kutip lah ya, di era zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan anak-anak pasti mereka juga bantuan pertama yang kadang-kadang mereka lakukan AI-nya adalah menggunakan AI itu. Nah, Ibu Sofi, ini tantangan memang sudah kita tahu ya Bu ya, kita tarik benang merahnya bahwa ya anak-anak sekarang ini menggunakan AI tadi. Nah, sebagai guru pembimbing lah ya, mungkin dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu punya trik atau punya strategi nggak untuk memberikan arahan kepada siswa, ini loh yang harus kalian lakukan dulu. Apa yang harus, langkah-langkah awal yang harus dilakukan untuk membuat sebuah karya tulis yang baik seperti itu.
2: Oke. Jadi agar anak-anak itu terarah, jadi kami sudah menyusun modul. Jadi modul KTI-nya ada, kemudian jadwal bimbingannya ada, kemudian jadwal sidangnya juga sudah ada. Sampai sidang itu kami konsep mereka pakai putih hitam. Pakai dasi hitam. Jadi benar-benar disetel ya, yaitu untuk satu keseriusan dan diberi penilaian. Kemudian nanti setelah akhir itu diberi sertifikat dengan berapa skor yang mereka peroleh. Nah, terkait dengan bagaimana cara kami membimbing mereka, kalau di pelajaran bahasa sendiri kita mulai dari bab pendahuluan ya, di latar belakang. Nah, itu akan saya coba satu paragraf saja. Ketika judul kamu seperti ini, coba kira-kira alasan kamu memilih penelitian itu apa? Coba pakai bahasa kamu sendiri dulu. Jadi jangan sampai ketika kamu misalnya meneliti mengapa ya di sekolah ini misalnya rata-rata anak pakai sepatu spik misalnya, yang sederhana aja ya. Nah, alasan kamu kenapa? Oh, ternyata sepatu itu fleksibel, nyaman di kaki dan sebagainya. Tuangkan itu ke paragraf awal. Jadi sesederhana itu aja dulu. Nanti setelah nanti apa berkembang, baru kita nanti melakukan sebuah revisi. Jadi anak-anak itu kita ajak untuk berpikir sederhana dulu, kemudian mempercayakan mereka bagaimana alasan mereka memilih penelitian itu. Nah, nanti baru kita, oh iya, ini bagusnya kamu tambahkan seperti ini, seperti ini. Akhirnya mereka baru memahami, oh iya, di latar belakang ternyata harus ada ini. Baik. Gitu Bu Novi.
1: Oke. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa yang memantau siaran kita lewat terestelial maupun lewat kanal YouTube kita. Hmm. Jadi menarik sekali. Inilah ya perkembangan zaman sekarang. Ya, kalau dulu pendengar ya, kalau kita di zaman-zaman kita Ibu Sofi belum ya ketemu hal-hal yang seperti ini. Anak SMA sudah disuruh buat karya tulis ya. Kita mungkin ketemunya pas zaman-zaman kuliah seperti itu ya. Tapi kalau sekarang ini mungkin karena tuntutan zaman juga ya. Jadi anak-anak sekarang memang untuk merangsang ya, merangsang mereka untuk berpikir kritis dalam tanda kutip ya, dan juga mereka untuk berani mengemukakan pendapat mereka. Nah, ini salah satu strategi agar di saat mereka menempuh bangku perkuliahan seperti itu, mereka sudah siap
2: sudah
1: ya, Ibu
2: punya modal.
1: Ya, sudah punya modal. Oh, ini bayangan aku seperti ini nanti mau ngangkat apa seperti itu ya.
2: Bahkan ada kakak-kakak kelas yang udah selesai itu open joki.
1: Waduh, ternyata ya.
2: Iya, segitu muncul kepercayaan diri mereka itu open joki untuk jasa pengetikan ke adik-adiknya. Udah itu. Biasa. Jadi di Semansa itu hal-hal seperti itu kami sering sampai segitunya ya, efeknya itu. Jadi kadang anak-anak, "Bu, kami minta ketik sama abang ini." Loh, kok bisa? Karena abangnya udah memahami katanya. Oke, jadi jangan sampai nanti pikiran abangnya ya katanya.
1: Baik, Bu Sofi, sekarang ini kan eranya media sosial. Iya, eranya media sosial. Jadi mungkin kalau pelajar dari tingkat SMP, SMA, hampir rata-rata mereka tuh pegang media sosial. Nah, kira-kira tantangan atau peluang untuk meningkatkan literasi seperti apa, Bu Sofi?
2: Media sosial ini kalau saya perhatikan, apalagi kalau di sekolah itu kan ada lintas MAPEL, kokurikuler ya. Jadi salah satu cara kita untuk mengenalkan hasil karya siswa, produk-produk mereka itu diunggah ke media sosial. Saya rasa kalau ini diberi hal yang positif, kita fasilitasi, maka media sosial siswa itu bisa bermanfaat. Jadi kita jangan memandang bahwa media sosial anak-anak itu selalu hal-hal yang negatif ya, tapi kita mengajak mereka untuk diarahkan. Oh ya, nanti hasil project kalian coba diunggah ke media sosial, kemudian jangan lupa di tag sekolah dan sebagainya. Di satu sisi memberikan kepercayaan mereka dengan apa yang sudah mereka hasilkan, karya mereka diapresiasi, kemudian nanti kita beri penilaian mana yang terbaik. Di satu sisi juga mengajarkan mereka untuk memberikan kebermanfaatan di media sosial yang mereka gunakan. Jadi saya rasa ini positif kalau benar-benar disesuaikan ya kebermanfaatannya.
1: Iya, betul sekali. Dan sekarang itu kan eranya memang publikasi ya Ibu Sofi ya. Jadi publikasi. Hal-hal positif yang memang baik ya untuk kita share. Nah, ini mungkin juga jadi bermanfaat buat teman-teman seusia mereka juga mungkin bisa diadopsi seperti itu ya. Baik. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kita rehat sejenak dan sesaat lagi kami akan kembali lagi tetap bersama kami dalam Beranda Asta Cita Literasi Digital bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: d'accord. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali masih dalam dialog Beranda Stacita Literasi Digital bersama Ibu Sofi. Kita lanjut lagi. Kalau tadi kita bicara soal metode pembuatan sebuah karya tulis ya Bu ya, melalui observasi, kemudian juga pembimbingan dan sebagainya ya. Untuk mungkin karya tulis sederhana lah ya, untuk anak-anak di tingkat SMA seperti itu. Nah Bu Sofi, bagaimana sekolah membangun budaya literasi yang berkelanjutan?
1: Oke, jadi kalau membangun literasi berkelanjutan ini kita harus ada program ya. Jadi salah satu program kita itu biasanya di momen-momen tertentu. Misalnya di bulan bahasa ya, kemudian hari pahlawan. Kemudian kebetulan juga di sekolah itu saya ada eskul khusus di bidang bahasa dan sastra. Jadi ini sebagai komunitas kecil ya, bagi siswa yang memang menyukai di bidang literasi itu, dan harapannya dari komunitas kecil itu mereka memberikan dampak ke kawan-kawannya yang lain ya. Dan untuk literasi yang kami tekankan itu tadi literasi mengajinya, Bu Novi ya. Jadi tiap Selasa, Rabu, Kamis itu seperti tadi ya, anak-anak itu kita pandu untuk mengaji bersama. Karena salah satu yang benar-benar kita tekankan adalah bagaimana menggalakkan karakter ya. Jadi percuma aja kalau kita banyak program-program di bidang akademik tapi adab dan karakter anak-anak rendah ya. Jadi salah satunya mengajak mereka kembali lagi untuk memahami kitab suci mereka masing-masing ya. Kemudian bagi yang non ya, itu ke ruang agama masing-masing. Kemudian juga nanti ada juga di hari-hari tertentu secara berkala sebelum KBM dimulai, mereka sholat duha dulu. Jadi kami di sekolah bukan sekedar literasi digital saja, tapi juga bagaimana
0: penanaman
1: membangun
0: karakter, ya?
1: Ya, rohani mereka. Jadi ya seperti itulah.
0: Ya begitu. Baik. Dan pendengar kami tentunya masih tetap ya mengajak Anda bergabung, silakan line telepon 94301 atau ke live chat kami, silakan saja Anda bisa bergabung bersama kami. Baik, tadi kan sudah di spill sedikit ya oleh Bu Sofi berkaitan dengan peran guru ya dalam membimbing kemudian memotivasi siswa untuk menghasilkan sebuah karya tulis. Nah, sejauh ini Bu, dari pengalaman yang Ibu lakukan membimbing siswa siswa kita, ada gak sih Bu mereka misalnya ngeluh atau Bu gak bisa, Bu ini gimana, mereka tuh merasa dalam tanda kutip merasa gak mampu lah seperti itu Bu Sofi?
1: Ada
0: ya, pasti
1: gak
0: ya.
1: Mungkin kita ngomong gak ada ya. Karena satu kelas itu gak mungkin semuanya
0: bisa,
1: perfect. Ya gitu. Ya itu tadi mungkin dengan pendekatan ya, pendekatan tadi. Kalau yang sudah mampu itu kita lepas ya, artinya nanti tutor sebaya. Jadi dia bisa mengajarkan kawan-kawannya yang kurang memahami. Nah untuk anak-anak yang memang benar-benar perlu bimbingan.
0: Ibu kita tahan dulu, ada telepon kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo, Bapak? Halo. Iya, halo, selamat pagi. Dengan siapa Pak?
2: Dari Ican di Pangkal Pinang.
0: Dari?
2: Ican,
0: oke. Ican, silakan Ican dengan Ibu Sofi. Ican,
2: ini ya, saya mau nanya buat Ibu Sofia. Sebagai orang tua, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengarahkan anak yang mulai hobi dengan dunia tulis digital? Soalnya sehari-hari main HP terus, Bu.
0: Oh, iya. Itu aja, Pak Ican.
2: Ya, udah itu aja sih, Bu.
0: Oke, makasih, Bu.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya. Makasih Ican di Pangkal Pinang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sofi ditanggapi, Bu.
1: Literasi digital ya.
0: Literasi digital, karena bagaimana sih mengarahkan anak, terutama untuk orang tua yang istilahnya mungkin ya, anak-anak sekarang ini kan
1: enggak pernah lepas ya.
0: Enggak pernah lepas dari gadget atau gawainya itu, Ibu Sofi.
1: Oke, ini mungkin sudut pandang sebagai orang tua juga ya. Kalau di sekolah tadi kan kita udah punya kesepakatan bahwa HP itu disimpan di locker ya. Nah, ketika di selama di sekolah mereka bisa tahan untuk tidak pegang HP, maka harus disikapi di rumah harusnya kan. Nah, di rumah harus buat kesepakatan. Artinya anak-anak itu kita kasih kebebasan untuk menggunakan gawai mereka itu di jam berapa. Nah, artinya di jam itu memang kita harus sepakat bersama. Jadi kalau kita memberikan kesepakatan di jam itu, kita sebagai orang tua juga melakukan hal yang sama. Misal batasnya di jam 10 malam misalnya ya. Artinya ketika di jam 10 malam kita harus mematikan atau mensilentkan HP itu dan tidak membawanya itu ke tempat tidur. Karena kadang kalau satu bunyi aja, satu
0: notif yang
1: ya,
0: masuk.
1: Iya, notif masuk. Mata ketika mau terpejam akhirnya terbangun lagi kan. Yeah. Nah, sudah terbangun nanti mereka akan terjaga dan mulai lagi untuk mencari kantuk dengan alasan main game dan sebagainya. Itu kesepakatan. Yeah. Kemudian yang kedua, mungkin anak-anak itu bisa diarahkan. Siapa tahu mereka itu punya bakat, minat di bidang tertentu yang berkaitan dengan digital itu. Kita kadang kalah ya, Bu Novia, dengan anak-anak sekarang.
0: Dia lebih menguasai daripada kita ya.
1: Kayak game aja misalnya. Saya pernah berdebat juga sama anak-anak di rumah, apa sih manfaat game ya. Namun ketika kita menggali lebih dalam, berkomunikasi lebih dalam, ternyata di beberapa poin, ketika mereka sudah memilah ya, mana yang harus positif negatifnya, ternyata ada positifnya juga. Pertama, mereka mempelajari bahasa asing di situ.
0: Nah, itu salah satu hal positifnya, Ibu. Saya juga ikut merasakan sebagai orang tua ya, Bu Sofi ya. Di saat mereka bermain game atau juga di saat mereka belajar atau segala sesuatu lah ya, dengan dalam tanda kutip menggunakan gadget mereka, ternyata mereka lebih fasih menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa asing lainnya, seperti itu ya, Bu ya.
1: Jadi, anak-anak itu punya kontrol juga ya, dan tanggung jawab dengan apa yang mereka pilih sebagai media permainan mereka. Terus juga melatih tingkat kritis. Jadi ketika anak yang itu mereka bisa bermain strategi. Jadi ketika kalau seperti ini, saya punya dia strategi seperti ini. Secara tidak langsung hal-hal seperti itu membangun
0: motorik ya,
1: motorik mereka. Jadi saya rasa itu pen-pen aja ya, boleh-boleh aja. Tapi di satu sisi tadi kita harus sepakat di jam berapa gawai itu harus tidak boleh lagi dipakai. Jadi, itu aja Pak Ican kali ya.
0: Jadi bukan sebuah apa namanya hal yang memang
1: nggak boleh
0: ya. Kalau selagi itu membawa hal-hal yang ke arah positif, kenapa tidak ya, Bu Sofi ya.
1: Kalau nanti dari game itu mereka mengeluarkan kata-kata yang misalnya kasar, nah ini yang harus kita arahkan ya. Karena anak ini pengaruh game dengan secara tidak langsung mengikuti kata-kata dari game itu kan. Nah ini baru nanti kita beda lagi itu pendampingannya kan.
0: Ibu Sofi, pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung budaya literasi di sekolah ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekarang APP-APP AI seperti itu yang mungkin memudahkan siswa lah ya untuk menyelesaikan tugas mereka atau halnya. Kalau kita lihat AI itu serba sempurna, Bu. Kelihatan semuanya serba teratur dan terarah seperti itu. Nah, sejauh ini kalau Ibu membimbing siswa di saat mereka menggunakan AI seperti itu, tentu Ibu Sofi mungkin ada rambu-rambu yang bisa diberikan ke siswa seperti itu tuh gimana, Bu?
1: Iya, di bidang bahasa aja ya, bidang sastra misalnya cerpen.
0: Betul.
1: Nah, jadi ketika kita membedah sebuah cerpen, coba kamu buat cerpen singkat dengan jumlah kata tertentu ya. Bu, nggak bisa bla bla bla. Oke, dengan semua keluhan mereka tadi kita biarkan aja kan. Nanti yang benar-benar bikin, yang benar-benar bikin AI tadi bikin, nggak apa-apa, kita terima dulu. Nah, nanti baru kita pilih mana yang menggunakan AI. Nanti mereka tayangkan. Oke, cerpen ini begini-begini. Syaratnya seperti ini. Nah, coba kamu analisis dari cerpen yang kamu hasilkan lewat AI. Ada enggak emosinya?
0: Betul.
1: Ada enggak konfliknya di situ? Gimana karakter tokohnya? Terlalu sempurna kan? Iya, Bu. Artinya tidak mengapa mereka menggunakan AI tadi, tapi kita ajak mereka juga untuk menganalisis hasilnya itu. Coba kita bandingkan dengan cerpen yang memang dibuat oleh manusia. Apa yang kamu rasakan? Bu, saya sedih baca cerpen ini. Bu, saya merasa senang dengan tokoh ini.
0: Betul.
1: Artinya di sini muncul emosi manusia. Sedangkan di satu sisi, karena enggak ada robot, mesin itu enggak ada emosi, maka cerpen yang kamu buat
0: enggak ada rasa.
1: Enggak ada rasa. Nah, di sini kita bandingkan. Jadi enggak jadi masalah. Jadi kalau saya sekarang tuh belajar terbuka, Bu Novi ya. Jadi anak-anak yang enggak mampu tuh coba, kalau memang enggak mampu coba kamu pakai AI atau terserah lah ya. Nah, nanti baru kita analisis. Baik, gitu.
0: Iya. Jadi ada pembanding ya,
1: pembanding
0: mana yang dibuat oleh
1: akhirnya nanti mereka manusia tahu sendiri. Oh iya, ternyata oh, iya, kalau yang dihasilkan oleh mesin enggak ada kepekaan, enggak ada emosi di situ.
0: Kaku
1: banget bahasanya, terstruktur, padahal itu adalah fiksi.
0: Benar,
1: nah, kalau benar-benar yang fiksi dibuat oleh penulis ya, dia akan muncul emosi manusia-manusia itu.
0: Jadi bermain lagi ke feeling ya, Bu.
1: Feeling, ya.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 dan juga pemirsa, kita lanjut lagi masih bicara soal menghidupkan budaya literasi di sekolah melalui karya tulis. Baik, Ibu Sofi, kalau boleh jujur Ibu Sofi, berkaitan dengan karya tulis, kalau sekarang ini karya tulis apa nih yang paling diminati oleh pelajar kita, atau yang paling relevan lah dengan kondisi kekinian di mata remaja sekarang?
1: Karya tulis ya? Kalau karya tulis berarti kan kita harus dengan judul mereka ya. Nah, kalau untuk tahun ini, karena kemarin itu kan mereka kebanyakan latah ya, ngikut kakaknya dengan judul ini, judul ini cuma diganti dengan respondennya aja.
0: Gitu ya.
1: Jadi kayak pelicu gitu kan, nggak ada perkembangan. Nah, jadi di tahun ini kami agak buat kotak-kotak sendiri ya. Jadi di tahun ini agak lebih banyak sekali judul-judul masuk dan saya tekankan itu di literasi. Jadi muncul mereka untuk menganalisis film,

0: Kan kenapa kita nggak punya loh di negara kita punya anime yang sekeren itu. Iya. Nah, ini udah muncul nih. Betul. Rasa ingin tahu iya. daya kritis mereka meskipun kita menganggapnya di level anak-anak masih iya. sederhana.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik. Gitu. Okay. Nah, Ibu Sofi, strategi sekolah sendiri, Bu, dalam mengembangkan budaya literasi melalui proyek atau misalnya di sekolah ada semacam kompetisi karya tulis, Ibu?
0: Kalau kompetisi belum ada ya. Cuman itu tadi kami memberikan penilaian ketika sidang dan memberikan apresiasi lewat piagam.
1: Aha, ya. Oh gitu ya.
0: Jadi anak-anak yang memang sempurna itu pasti skornya tinggi.
1: Waduh.
0: Iya. Dan dengan bangganya mereka akan mempost piagam itu di media sosial mereka gitu. Siap, oh, aku dapat skor segini, ini gitu. Nanti saling bandingin dengan kawan-kawan yang lain. Segitunya.
1: Baik-baik. Yeah. Nah, Ibu, kalau bicara soal apa namanya tadi kan banyak dari pelajar kita suka anime, kemudian juga mungkin dari sumbernya dari film, kemudian lain sebagainya. Jadi itu terlihat ya, mereka juga kayaknya kalau misalnya ada perangsangnya ya dari film atau juga dari anime itu mereka tertantang untuk membuat sesuatu yang menarik lah seperti itu. Nah, kira-kira karena mereka misalnya salah satu contoh suka dengan anime, Bu, hobi mereka anime. Nah, kira-kira menulis kemudian nanti ada nggak dari pihak sekolah mendorong mereka untuk menjadi prestasi atau portofolio digital mereka, Ibu?
0: Biasanya itu dalam bentuk lomba ketika di HUT sekolah.
1: Oh, di HUT sekolah.
0: Jadi kita ada lomba poster digital, komik digital. Nah, itu nanti anak-anak yang memiliki bakat yang kayak Bu Novi bicarakan tadi, itu akan muncul.
1: Oh iya.
0: Dia akan membuat sebuah anime karya mereka sendiri dengan alur ceritanya. Baik. Nah, oke, seperti itu.
1: Oke, siap. Nah, kemudian Bu, bagaimana cara membangun kebiasaan membaca dengan sumber digital yang berkualitas? Kalau dari Bu Sofi sejauh ini mengarahkan siswa?
0: Iya, jadi kalau untuk mengarahkan mereka dengan sumber-sumber yang seperti itu, kita di Kemendikbud kan ada beberapa aplikasi, kemudian ada juga link-link yang memang menyediakan buku digital. Nah, itu biasanya saya share ke grup untuk mereka ya cari sendiri buku apa yang mereka ingin baca.
1: Baik.
0: Dan juga ada beberapa anak kadang sudah terbiasa membaca lewat webtoon dan sebagainya. Kemudian sudah ada juga anak-anak yang menuliskan karya mereka seperti cerpen itu di aplikasi itu. Jadi saya rasa dengan perkembangan teknologi seperti ini, dengan bantuan guru ya, anak-anak bisa terarah. Nah, ketika di sekolah sudah mengarahkan, harapan kami di keluarga sebagai orang tua juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau dulu kita harus buku fisik ya. Nah, kadang buku fisik ini anak-anak mahal, Bu, gini-gini ya. Oke, kalau buku fisiknya mahal, kayak ada buku digital. Cuman kendalanya dengan jumlah halaman seperti itu, kamu tahan nggak gitu ya? Nah, jadi kita ada aplikasi-aplikasi yang memang menyediakan buku-buku berkualitas.
1: Oke, siap. Baik, pendengar dan juga pemirsa yang saat sekarang masih mendengarkan acara dialog Beranda Stacita kali ini. Dan ini Bu Sofi, kita beralih dulu ke live chat. Kita mau tanya nih, masih seputar menganalisa cerpen AI katanya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai beberapa buku fiksi atau non-fiksi yang beredar luas isinya full AI, Bu?
0: Iya. Saya rasa dikembalikan lagi ke penulisnya ya. Kalau dari penulisnya itu tidak memiliki rasa malu ya, apa istilahnya itu, mengakui karya itu adalah karya dia padahal itu adalah karya AI dan mempublikasikannya dan dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak lagi mencernanya itu sebagai sesuatu kebohongan ya. Saya rasa yang paling berdosa yang awal ya, si penulis itu. Maka sebagai penulis yang memang berkompeten untuk menggalakkan literasi, saya harap itu tidak melakukan hal-hal seperti itu. Benar-benarlah kalau memang itu untuk dijadikan ladang, ladang untuk mencari
1: cuan ya,
0: cuan dan sebagainya. Ya, belajarlah untuk benar-benar hasil karya kita.
1: Baik-baik. Ya. Ibu Sofi, lanjut ke peluang generasi muda kita untuk menghasilkan karya yang berdampak melalui platform digital, gimana, Bu?
0: Peluang ya. Kalau peluang ini berarti udah ke bisnis ya.
1: Siapa tahu dia misalnya dari, nah tadi salah satunya juga peluang Ibu Sofi, mungkin di saat dia mahir membuat sebuah karya tulis, nah itu juga bisa menjadi ladang, ada orang yang misalnya ngambil apa, tolong dong dibuatin kayak gitu.
0: Iya. Saya belum bertemu ya hal seperti itu, Bu Novi ya.

0: Jadi belum enggak ya? Belum. Mungkin kalau alumni-alumni mungkin ada ya, ada dalam pemantauan ya? Mungkin ketika mereka membuka sebuah usaha. Betul. Ya, melakukan publikasi mereka lewat platform tadi. Betul. Ya. Intinya kalau kami di grup guru itu pasti muncul notif gini. Oh, udah dibuka nih, ini alumni ya buka. Nah, itu baik. Saya rasa itu salah satu bentuk publikasi lewat platform ya. Jadi dengan desain yang menarik dan infografis yang menarik. Baik. Ya, saya rasa itu bisa menjadi pilihan ya. Daripada kita memesan sebuah spanduk ya ribet dengan satu infografis semuanya dalam satu. Iya. Ya, artinya udah lengkap informasinya.
1: Baik, tanpa mengeluarkan biaya tambahan,
0: biaya tambahan ya, dan sebagainya.
1: Cukup dengan
0: desainnya ya, keren. Ya, desain benar.
1: Itu sudah itu juga sebuah pencapaian luar biasa dari siswa ya.
0: Dan kadang-kadang mereka lebih
1: peluang itu.
0: Lebih keren lah hasil ya. Mereka ya dibanding kita yang konsepnya kayak kaku ya, manual. Oh, rupanya dengan AI itu.
1: Baik.
0: Bisa. Artinya dengan AI dan pembelajaran juga ini. Saya mencoba kemarin kami ada pelatihan guru juga. Baik. Terkait AI. Jadi ada salah satu aplikasi itu adalah notebook LM.
1: Baik, baik.
0: Jadi saya coba, saya ambil sebuah materi, masukkan ke situ, lalu kita pilih aja itu mau mind map.
1: Baik.
0: Mau bentuk PPT, ya. Nah, saya coba PPT.
1: Baik.
0: Ketika saya klik PPT dengan beberapa menit proses, jadi hasilnya luar biasa banget. Nah, kalau kita yang guru tua mungkin memindahkan ya, copy buat di slide 1, copy
1: slide 2 gitu.
0: Dengan teknologi AI tadi dalam hitungan menit sudah terjadi sebuah PPT slide yang benar-benar sesuai untuk zaman sekarang.
1: Iya.
0: Dengan warna yang menarik, tampilan yang menarik, infografisnya yang keren.
1: Baik.
0: Waduh, kata saya.
1: Jadi zaman sekarang ini kita serba dimudahkan ya, Bu.
0: Dimudahkan,
1: ya.
0: Teknologi, tapi ya. Kembali kita lagi juga. Baik. Ya, harus pandai-pandai memilahnya.
1: Betul. Dan juga jangan 100% kita dalam penggunaan AI itu juga kita terima mentah-mentah ya.
0: Benar.
1: Karena betul, kadang-kadang sesat juga, Ibu. Kadang-kadang kalau kita tidak menyesuaikan dan tidak observasi, tidak riset, keterangan yang kita berikan itu akan salah.
0: Benar.
1: Karena
0: benar.
1: Itu robot yang bekerja.
0: Ya, bukan benar,
1: manusia,
0: mesin ya.
1: Gitu ya. Baik, dan Ibu Sofi, kita sudah berada di penghujung acara. Ini harapannya untuk membangun generasi yang cakap, digital, kritis, kreatif, dan produktif melalui budaya literasi. Silakan, Ibu.
0: Ya, mudah-mudahan dengan zaman yang terus berkembang.
1: Baik.
0: Dan teknologi yang terus berkembang, kita tidak hanya menghasilkan generasi yang instan ya, tapi generasi yang memiliki kemampuan kritis, menganalisis, kemudian percaya bahwa sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang lebih dari teknologi itu sendiri.
1: Oke,
0: itu aja.
1: Ibu Sofi, sebelum kita closing statement, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Ini tahun pelajaran baru. Iya, jadi di masing-masing sekolah mungkin sudah punya program masing-masing ya, Bu ya. Kalau di SMA 1 Sungai Liat sendiri, Bu, ada program apa di awal ini untuk merangsang siswa didik kita agar mereka pertama melek digital, kemudian juga literasinya bagus, kemudian mungkin bisa menulis sesuai dengan apa yang mereka amati di sekolah yang baru mereka pijak sekarang.
0: Oke, kalau di kelas 12 itu siap-siap untuk sidang. Kalau kelas 11 ini udah masuk bab ya. Kalau kelas 10 informasi awal bahwa di Semansa kita ada salah satu kewajiban yaitu membuat karya tulis. Dan informasi juga di tahun ini Semansa menjadi sekolah model.
1: Baik.
0: Bu Novi. Jadi sekolah model percontohan untuk sekolah-sekolah se-Bangka Belitung. Jadi banyak nih PR kami ya. Sebagai guru ya dan juga siswa pastinya bagaimana harapan dari permintaan-permintaan sekolah percontohan itu akan kami penuhi sebaik-baik mungkinnya. Baik. Di dalam ya memfasilitasi pembelajaran di kabupaten.
1: Oke, baik. Menarik sekali. Semangat ya Ibu Sofi.
0: Ya, semangat.
1: Tahun pelajaran baru begitu ya.
0: Ya, tugas sudah numpuk.
1: Iya, yeah. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Seperti itu. Dan ya, peserta didik kita juga semakin lebih apa namanya ya lebih aktif lagi untuk bisa berani berpikir kritis. Benar. Ya, teknologi itu memudahkan, tapi jangan sampai kita semuanya bergantung dengan ya namanya
0: teknologi
1: apalagi AI.
0: Benar.
1: Itu ya. Yeah. Baik, dan pendengar Pro 1 juga pemirsa, terima kasih Anda sudah mendengarkan dialog kita di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung langsung lewat telepon, lewat live chat kita ya, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Ibu Sofi, sukses selalu dengan
0: kegiatan ya.
1: Next, yeah, mudah-mudahan bisa sharing lagi bersama
0: Amin,
1: kita ya, dengan topik yang berbeda tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 saat kita dengarkan dinamika olahraga.
3: Ke-6 di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
5: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
6: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
7: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
5: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
8: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
5: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024, plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: bisa juara atau artinya juara? Targetnya juara mah, pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orathmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baiklah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. 3 wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya,
2: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda hingga sore hari nanti ya. Siva, silakan.
1: Ya, benar sekali Safira, siang hingga sore nanti tim Indonesia Menyapa Siang sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, diantaranya kami akan menghadirkan dialog interaktif siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dengan topik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional bersama narasumber Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota. Nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz. Dewan Energi Nasional percepat mandatori B50 dan cadangan energi, di mana ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz kembali memunculkan kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia. Untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Dewan Energi Nasional mempercepat penerapan mandatori B50 sekaligus memperkuat cadangan energi nasional agar ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai seberapa penting percepatan penggunaan B50 ini dan juga penguatan cadangan energi untuk menghadapi gejolak pasokan energi global bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Lalu pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai program makan bergizi gratis yang kembali diterima pasca masa MPLS. Program makan bergizi gratis kembali diberikan kepada para siswa setelah berakhirnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Program ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membantu mereka lebih fokus untuk mengikuti proses belajar sejak awal tahun ajaran baru. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan sore nanti closing ceremony Pesta Bola RRI 2026. Nanti akan kami hadirkan closing ceremony di pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399 399888.

0: Baik, peringkat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung baru saja kita dengarkan sajian berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta yang dirangkum dalam dinamika olahraga. Selanjutnya peringkat penemani Anda siang hari ini, saya lanjut akan menemani peringkat dalam sajian pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi yang akan hadir menemani Anda jelang saat nanti kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Kali ini pendengar, saya akan hadirkan juga beberapa informasi terkini yang akan kami hadirkan menemani Anda kali ini pendengar. Dan salah satu informasi yang kami hadirkan adalah Presiden under invoicing hingga penyelundupan jadi penyebab kerugian negara, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan praktek under invoicing, transfer pricing hingga penyelundupan telah menyebabkan kebocoran kekayaan ekonomi Indonesia. Jadi menurut Kepala Negara, praktek ini telah mendistorsi perekonomian nasional dan tentunya merugikan kepentingan rakyat. Under invoicing merupakan praktek manipulasi dokumen perdagangan internasional. Dalam hal ini, importir dan juga eksportir sengaja melaporkan nilai barang lebih rendah dibandingkan harga transaksi sebenarnya. Jadi Presiden mengatakan Indonesia juga pernah mengalami kelangkaan minyak goreng meskipun menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola sumber daya nasional. Presiden menegaskan kebocoran kekayaan negara tidak boleh harus terus dibiarkan, ya. Jadi menurut Presiden, berbagai praktek ini bukan hanya diketahui pemerintah Indonesia, dan data mengenai kebocoran kekayaan negara juga berasal dari lembaga-lembaga internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Presiden menegaskan, pemerintah mendapat mandat untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Berbagai langkah pembenahan tata kelola ekonomi terus dilakukan agar kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yaitu pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengenai Presiden mengatakan under invoicing hingga penyelundupan menjadi penyebab dari kerugian negara.
1: Prosesnya lebih, orang bilang lebih healthy.

0: Ya, baik pendengar, kali ini kami sampaikan dulu radiogram atau berita panggilan yang kedua berasal dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungaliat. Telah diajukan cerai talak Pengadilan Agama Sungaliat yang diajukan oleh Lajo bin Latahiri dengan alamat tanggal lahir Buton 19 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan juru parkir, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Jalan Lingkungan Nelayan 1 RT 004 Kelurahan Sungaliat, Kecamatan Sungaliat, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik pada email bglajo@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Kemudian Aspianti binti Abu Nuru, tempat tanggal lahir Tomia 15 April 1984, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu di Jalan Lingkungan Nelayan 1 RT 004 Kelurahan Sungaliat, Kecamatan Sungaliat, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya disebut termohon. Persidangan dilaksanakan pada hari Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Agama Sungaliat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungaliat.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Pendengar Pro 1 dari Sungai Liat Bangka Belitung, kali ini saya sampaikan kembali radiogram yang kami terima dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Jauriyah binti Jamaluddin, tempat tanggal lahir Balunijuk 8 April 1989. Agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun 1 RT 003 Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik pada email jauriyahria4@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kemudian Suharli bin Samsudin, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang 15 April 1975, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan montir, tempat kediaman dahulu di Jalan KOM Usman, RT 003 RW 001, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun luar negeri, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Persidangan dilaksanakan pada hari Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu

Indonesia Barat di Pengadilan Agama Sungailiat, Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungailiat. Yaitu pendengar, demikian ya radiogram atau berita panggilan yang kedua.

baik pendengar, kali ini saya sampaikan kembali radiogram atau berita panggilan kedua dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungaliat. Telah diajukan cerai talak di Pengadilan Agama Sungaliat yang diajukan oleh Hasri Liani binti M. Saleh Matrus, tepat tanggal lahir Belinyu 21 April 1967, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerja pedagang online, tempat kediaman di Jalan Pahlawan 12 RT 002 RW 003 Kelurahan Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik pada email harliani@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kemudian Rahmat Saifullah bin Saleh Yusuf, tempat dan tanggal lahir Jakarta 8 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman dahulu di Jalan Pahlawan 12 RT 004 RW 004 Kelurahan Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Persidangan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sungaliat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungaliat. Baik pendengar, itu informasi buat Anda, dan kami informasikan tanda waktu berkumandangnya azan zuhur ya untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 6 menit. Baik untuk Anda pendengar, selanjutnya masih menemani Anda, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu hiburan sampai jelang nanti saat kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya.

Baik, peringkat Pro 1 RRI Sengaliat Bangka Belitung, sebelum saya lanjut untuk menemani Anda dalam acara Melekat Mengenal Lebih Dekat, kali ini saya sampaikan dulu radiogram atau berita panggilan yang kami terima dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengaliat. Telah diajukan cerai talak Pengadilan Agama Sengaliat yang diajukan oleh Edi Susanto bin Nurali SM, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 7 Mei 1985. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Prum PNS Padang Baru RT 209 RT 003 Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dengan domisili elektronik email edi91274@gmail.com sebagai pemohon. Fitriani Sida Butar binti Marudin Marius S, tempat tanggal lahir di Sabtu 10 Juni 1986. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Prum PNS Padang Baru nomor 209 RT 003 Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan dilaksanakan pada Selasa 17 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sengaliat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sengaliat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sengaliat. Baik, pendengar, itu satu informasi radiogram ya, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya saya hadir menyapa pendengar dalam sajian acara kita Melekat Mengenal Lebih Dekat. Dan kali ini kita akan kenal dulu ya salah satu pecinta ataupun salah satu band khas Indonesia, Numata, yang nanti akan saya hadirkan seperti apa karya-karyanya dan kiprahnya di belantika musik Indonesia.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Ada Numata yang baru saja kita dengarkan ya, Terlalu Cinta. Ya, kalau ngomong soal Numata, pendengar, kita lihat dulu ya sekilas mengenai seperti apa kiprahnya di Belantika Musik Indonesia, pendengar. Jadi Numata itu adalah grup band Indonesia yang terdiri dari 3 orang kakak beradik yang merupakan anak dari penyanyi era 70-an, Teti Kadi, yaitu Tantra anak pertama, kemudian Mala anak ketiga, dan Inu anak kelima. Jadi mereka mengeluarkan 2 buah album, yaitu album Dengar Numata tahun 2004, kemudian album Numata di bulan April 2007 dengan single Raja Jatuh Cinta. Terbentuknya Numata ini pada Juli 2002 di Bandung dengan formasi Duhita Panca Tantra atau Tantra pada piano, Simala Avadana atau Mala itu di vokal dan gitar, kemudian Mahavira Wisnu Wardana atau Inu pada drum. Jadi mereka bertiga ini adalah putra dan putri dari penyanyi lawas di era 70-an, Teti Kadi, pendengar. Dan hingga kini mereka telah mengeluarkan 3 buah album, yaitu album Dengar tahun 2004 dan tahun 2007 mereka juga merilis album kedua judulnya sama dengan grup mereka, Numata, dengan hit single Raja Jatuh Cinta. Bahkan dalam album kedua mereka itu, mereka berduet dengan ibu mereka, Teti Kadi, dengan lagu Penjaga Hati. Kemudian tahun 2009 grup ini merilis album ketiga yang berjudul 3-1 ya, dan tahun 2014 Numata juga merilis single baru yang bertajuk Hidup Ini Indah, pendengar. Nah, itu ya beberapa lagu yang sudah di keluarkan atau dirilis oleh Numata, pendengar. Nah, kalau bicara soal Numata, pendengar, jadi ada short lagu Penjaga Hati dari Numata, dan ini juga diproduksi ya dengan duet bareng sang ibunda tercinta, pendengar. Ini Anda sudah pernah dengar gak nih dengan lagu-lagunya ya? Mudah-mudahan pendengar juga suka dengan lagu-lagu yang dihadirkan. Nah, kemudian ada juga pernah ya dengar kabar Numata ini bubar ya, padahal bukan bubar ya. Jadi ada hal-hal yang sehingga kenapa pada akhirnya mereka tidak mengeluarkan album juga, pendengar. Baik, kali ini ada informasi juga ya terkait vakum sudah 7 tahun ya vakum grup band Numata itu mewarnai Belantika Musik Tanah Air dengan mengeluarkan album judulnya Numata pun pernah memilih lagu ya. Jadi yang pernah di The Best-nya, kemudian Itu Saja yang dijagokan sebagai single pertama mereka. Jadi grup band yang terdiri dari Inu, Mala, dan Tantra ini menciptakan lagu-lagu dari album terbaru. Jadi tidak main-main, komposer sekali bertopati itu menjadi produser pada single terbarunya. Lagu Itu Saja sendiri menceritakan tentang ketulusan seseorang dalam mencintai pasangannya. Jadi lagu ini juga diakui oleh ketiga kakak beradik itu sangat easy listening ya, dan

memang lagu itu bisa relate dengan permasalahan semua orang. Mungkin juga membuat lagu itu saja dipilih sebagai single sebab semua orang mengalami itu, ya. Ini yang disampaikan oleh Tantra. Dan selama vakum, ketiga personil Numata bukan tidak produktif, pendengar. Jadi mereka itu justru menjadi pencipta lagu untuk para penyanyi di tanah air. Hingga kini sudah 80 lagu yang mereka ciptakan dan dinyanyikan oleh penyanyi kenamaan seperti Afgan, kemudian Smash, Rosa, Elo, Audi, Rio Febrian, Delon, kemudian Pinkan Mambo, dan penyanyi asal Malaysia Anwar Zain, ya. Jadi menurut Numata, setelah banyak lagu yang mereka telurkan untuk orang lain, jadi saatnya mereka membawakan sedikit dari lagu-lagu tersebut. Dan mereka membawakannya dengan interpretasi dan gaya sendiri. Lantas kapan tepatnya Numata sepakat kembali ke panggung hiburan? Nah itu tadi pendengar. Jadi penjelasannya, jadi titik balik lah ya untuk merancang kapan mereka akan mengeluarkan album baru, ya. Jadi diharapkan, ya, Numata itu tidak pernah bertemu. Uniknya Numata tidak pernah bertemu satu sama lain selama produksi, ya. Itu karena sulitnya menyamakan waktu pertemuan. Jadi mixing juga dikirim, ya. Dan sejam lagi kemudian direvisi, akhirnya Mei bisa rilis. Jadi mereka seperti itu, padahal bersaudara, pendengar. Nah itu ya informasi yang kami hadirkan mengenai 7 tahun vakum Numata akhirnya kembali lagi, ya, itu dengan lagu-lagunya, dan Anda juga bisa dengarkan ya beberapa koleksi lagunya. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di acara kita. Nanti kita lanjutkan kembali pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya.
2: Tingkatkan kewaspadaan dari sedia dini, karena kita akan menghadapi kemarau yang relatif lebih panjang dan lebih kering dibandingkan dengan tahun yang lalu.
3: Radio Republik Indonesia, sengalia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini Selasa 21 Juli 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. BMKG Pangkal Pinang memprediksi musim kemarau tahun 2026 lebih kering dan panjang dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mengingatkan pemerintah daerah akan masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan hingga kebutuhan air bersih. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah kita siang ini, DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Septrianingsih, RRI SP Belitung melaporkan.
1: Terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang berdasarkan tadi bahwa ada masih ada.
4: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP yang membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur Faizul Tosaya mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
1: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
4: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
5: Yang saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140, 145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135, 125 jual untuk bertahan hari ini.
4: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memprediksi musim kemarau tahun 2026 lebih kering dan panjang dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan hingga kebutuhan air bersih. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Tingkatkan kewaspadaan dan persiapan sedini mungkin.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memprediksi musim kemarau tahun 2026 lebih kering dan panjang dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mengingatkan seluruh pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan hingga kebutuhan air bersih. Perakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi mengatakan, berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru, peluang terjadinya musim kemarau akan berlangsung hingga awal tahun 2027 dengan pengaruh fenomena El Nino masih cukup besar. Menurutnya, kemarau tahun ini memiliki sifat curah hujan di bawah normal, sehingga perlu perhatian dan antisipasi khusus oleh instansi terkait dan juga masyarakat terhadap daerah rawan kekeringan ini.
2: Tingkatkan kewaspadaan dari sedia dini, karena kita akan menghadapi kemarau yang relatif lebih panjang dan lebih kering dibandingkan dengan tahun yang lalu. Sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan dan persiapan sedini mungkin, terutama ketersediaan air bersih dan juga kesehatan terutama.
6: Selain itu, ia menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk segera melakukan antisipasi potensi kekeringan lahan pertanian dengan menyesuaikan tanaman yang tak membutuhkan air yang banyak, termasuk juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, selalu memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim yang disampaikan BMKG guna mendukung mitigasi selama musim kemarau. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Rifandi mengatakan, hingga saat ini kebutuhan air bersih bagi masyarakat masih terpenuhi dengan baik. Belum ada laporan maupun permintaan bantuan distribusi air bersih dampak kemarau saat ini.
0: Saat ini belum ada yang meminta suplai air bersih. Cuma minggu kemarin dari pihak sekolah di daerah Selindung yaitu TK Yomusru dan hari ini di SD 44 Jeramba Gantung. Itu masyarakat sampai saat ini belum ada yang meminta suplai air bersih.
6: Menurutnya, dua ancaman terbesar yang menjadi perhatian pihaknya, yakni kekeringan hingga potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Pihaknya menjagakan personil serta memetakan sejumlah risiko yang berpotensi muncul selama periode kemarau berlangsung. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekitar 60% pengurus ranting partai PDIP di Kabupaten Belitung diisi kaum perempuan. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
7: Ya, pengurus ranting kita hampir 60% ibu-ibu. Saya lihat di Bangka Tengah, di mana ibu-ibu semua? Artinya apa loh ini?
8: Keterlibatan perempuan dalam struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP di Kabupaten Belitung terus menguat. Dari kepengurusan ranting yang baru dilantik, sekitar 60% diantaranya merupakan kaum perempuan. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya mengatakan, komposisi tersebut menunjukkan semakin besarnya partisipasi perempuan dan generasi muda dalam membangun organisasi partai hingga ke tingkat akar rumput. Menurut Didit, kehadiran wajah-wajah baru menjadi modal penting bagi PDI Perjuangan untuk memperkuat organisasi sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan para pengurus yang bergabung bukan karena mengharapkan imbalan, melainkan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari partai.
7: Setelah saya cek, rata-rata wajah baru dan banyak ibu-ibu. Ya, pengurus ranting kita hampir 60% ibu-ibu. Saya lihat di Bangka Tengah, di mana ibu-ibu semua? Artinya apa loh ini? Apa ya? Ada sebuah perbedaan anak-anak muda juga kita lihat. Artinya ada sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa. Dan mereka kan tidak digaji, tapi mereka berbangga berada di PDIP Perjuangan karena kerja nyata kader-kader yang membuat mereka bangga. Tanya apa? Ya Pak, kerja nyata bawa Pak membuat kami bangga. Kami ada merasa walaupun kalian nggak ngasih uang kami, misal masa dulu ribut masalah harga sawit, kok PDIP Perjuangan muncul? Itu kebanggaan kami Pak. Nah, itu artinya apa ya? Ternyata secara nggak langsung kinerja teman-teman di praksi itu sebagai magnet bagi masyarakat untuk menjadi pengurus.
8: Selain memperkuat peran perempuan, Didit menegaskan PDI Perjuangan akan melanjutkan proses kaderisasi melalui pendidikan politik serta seluruh kepengurusan ranting dan anak ranting terbentuk. Langkah ini dilakukan agar setiap kader memahami tugas dan fungsi organisasi serta mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung menggelar bimbingan teknis kepada guru utama dalam rangka revitalisasi bahasa daerah. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
9: Mengajarkan materi-materi dalam bahasa daerah ini tidak terhenti pada guru yang ini saja. Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK bagi guru utama dalam rangka revitalisasi bahasa daerah di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka. Kegiatan yang digelar selama 2 hari, 20 hingga 21 Juli 2026 ini, diisi berbagai materi terkait dengan pelestarian bahasa daerah, khususnya di Kabupaten Bangka. Widya Basa, ahli muda Kantor Bahasa Bangka Belitung Dwi Oktarina mengatakan, revitalisasi bahasa daerah yang fokusnya menambah kecintaan generasi muda yang menjadi tunas-tunas bahasa ibu. Untuk itu, bimbingan teknis yang diikuti guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka ini diharapkan dapat membagikan pengalaman kepada sesama guru dan mengajarkan materi bahasa daerah kepada para murid.
10: Output dari kegiatan ini adalah guru kami harapkan kembali ke sekolah, kembali ke instansi pendidikan untuk mengimbaskan atau mengajarkan kepada satu siswa dan kedua ke rekan sejawat mereka. Jadi penularan untuk kita menggunakan atau mengajarkan materi-materi dalam bahasa daerah ini tidak terhenti pada guru yang ini saja. Selain itu, kami juga nantinya akan mengadakan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu adalah ajang perlombaan untuk para siswa. Jadi lomba-lomba yang materi yang kami ajarkan ini. Jadi mulai mendongeng bahasa daerah, berpantun bahasa daerah, pidato bahasa daerah. Jadi harapan kami sangat besar di pundak Bapak Ibu guru ini untuk ketika kembali ke sekolah bisa menularkan semangat berbahasa daerah itu. Lalu anak-anaknya ini akan, para tunas bahasa ibu ini akan sangat mencintai bahasa daerah.
9: Sementara itu, penggiat literasi Ira Esmeralda yang memberikan materi dalam bimbingan teknis tersebut menyampaikan materi yang disampaikan agar para guru turut merevitalisasi bahasa daerah melalui dongeng.
11: Guru-guru untuk sadar pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah. Karena kan pengakuan tadi sudah ada bilang bahwa mereka sendiri awalnya itu malu dengan bahasa daerah mereka kalau udah keluar. Tapi dari mereka juga kita dapat informasi bahwa beberapa daerah itu yang justru anak-anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Itu kan jadi temuan juga nih. Saya baru itu sebatas menggugah mereka kenapa kita harus menjaga biar jangan punah kayak kawan-kawan kita di Indonesia bagian timur.
9: Melalui BIMTEK ini, para guru diharapkan mampu mengemas pelajaran bahasa daerah menjadi lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan anak muda era digital. Puncak dari rangkaian program revitalisasi ini nantinya akan diakhiri dengan Festival Tunas Bahasa Ibu, di mana para siswa dapat menampilkan bakat dan karya terbaik mereka dalam berbahasa daerah. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka menyikapi kebencanaan, selain manajemen penanggulangan bencana, permasalahan penataan ekologi menjadi hal yang harus difokuskan, terutama pelestariannya. Sebagai daerah kepulauan dan daerah tambang, ekologi dan kerusakan lingkungan harus segera dilakukan pembenahan guna mencegah sekaligus mengurangi resiko bencana. Ketua Komunitas Peduli Lingkungan Bangka Belitung yang dikenal dengan Becak Bubble, Bangka Environment Creative Activist Opkawa, Arinda Unigraha Utama mengatakan ekologi dan lingkungan yang baik merupakan salah satu benteng dan upaya menghindari kebencanaan. Menurutnya, permasalahan penanaman mangrove dan pelestariannya harus dilakukan secara serius, mengingat saat ini di berbagai belahan daerah di Bangka Belitung, mangrove sudah banyak mengalami kerusakan dan harus mendapatkan tindakan nyata. Dengan berakhirnya informasi berkaitan dengan lingkungan tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita daerah dan informasi waktu saat ini 16 menit berlalu dari pukul 13 siang, dan Senovi lanjut lagi menemani Anda dalam sajian acara kita lagu-lagu hiburan, dan nanti pada pukul 13 lewat 30 menit kita akan ikuti 100% Indonesia Relay bersama Pro 1 Jakarta pendengar, dan tentunya nanti ditemani bersama dengan bintang tamu game Asmara Fit Rio Rinaldi dengan hostnya Ihsan Taruri dan Seliana Jamil. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada menemani pendengar, kami akan lanjut dulu ya untuk pilihan lagu-lagu hiburannya, dan dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Pendengar For Events, dengan semula satu lagu yang rilis tahun 2024 lalu, pendengar, saya hadirkan juga untuk Anda pendengar. Dan berikut ada informasi Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengatakan ada perkembangan positif ya penanganan kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansah. Oleh sebab itu ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum perlu mengambil alih kasus Febri dari Kejaksaan Agung. Ia mengatakan KPK memang memiliki kewenangan untuk mengambil alih suatu kasus, namun untuk kasus ini Yusril berpendapat hal itu belum perlu dilakukan. Ya, Yusril menegaskan KPK dapat mengambil alih penanganan kasus dengan beberapa syarat. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 Jo nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Terkait tudingan jeruk makan jeruk karena Kejagung menangani kasus Febri, Yusril menegaskan kasus harus ditangani secara profesional. Menurutnya penyidikan tetap harus dilakukan secara transparan sesuai dengan KUHP, pendengar. Sebelumnya, penasehat hukum Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri, jadi pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus perkara pada aparat penegak hukum. Nah, itu pendengar, informasi mengenai Yusril, nilai KPK belum perlu ya ambil alih perkara mantan Jampitsus. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, nanti pada pukul 13.30 menit kita akan ikuti 100% Indonesia Relay bersama Pro 1 Jakarta, nanti menghadirkan bintang tamu Game Asmara dan Rio Rinaldo. Akan dipandu bersama host Insan Tarore dan juga Seliana Jamil. Baik, kali ini pendengar masih menemani Anda dan salam semangat ya untuk yang masih menjalankan aktivitas. Kita hadirkan dulu lagu-lagu hiburan jelang saat kita mendengarkan 100% Indonesia.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ya, baik pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Saatnya kita akan ikuti 100% Indonesia bersama bintang tamu Game Mas Mara dan Rio Rinaldo bersama Ihsan Taruri dan juga Seliana Jamil.
1: Di aspek kehidupan 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1jakarta atau juga @rripro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
1: Ouch.
0: Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO. Ay,
0: yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
0: Siang.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya?
3: Harusnya.
1: Masih
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Bener ya kak?
3: Bener banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih gak ya?
1: Masih gak ya? Gue masih diperjuangkan gak ya?
3: Layak.
1: Tapi congrats ya kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationshipnya tuh yang ke married mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang. Kelihatannya dengarnya kok enak asik, kayaknya gampang, tapi pas nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
1: Challenging
3: waktu,
1: ya?
3: Iya, benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan.
3: Masih
1: benar-benar masih berperjuangan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu
1: tak semudah
2: pasti pokoknya teknis lah itu ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama lagi, masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa Kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih masih?
0: Kira-kira gitu, lagunya gitu.
3: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
2: Serikat perkawinan.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
3: Emang iya.
0: Cobalah bertahan. Itu pas banget. Pas ya. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Hati benar ya, kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo. Sorry,
4: gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu
0: Bang Iksan, tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Dede ya.
1: Minggu sebelumnya baru. Jadi
0: gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya,
0: Benijo.
1: Feedback banget Bung. Terimakan
4: pertanyaannya untuk Mbak Gema.
3: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema. Sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers, produser, baru apalagi pencipta lagu.

0: Lorong. Itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benny Joy ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
2: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
1: Halo. Halo. Bang Albert, putus kayaknya ya.
2: Bang Albert. Halo.
1: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
2: Halo siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
1: Hendra di Sumbar. Hendra. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
2: Halo Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
2: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
3: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
2: Oke.
3: Okay. Udah mencetak album apa belum gitu?
1: Oke. Okay. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
3: Eh?
1: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
3: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
1: Oke, okay. Pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Okay. Oke. Okay. Itu saja.
3: Iya, gitu saja.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
1: Oke. Okay. Okay. Itu saja, Bang Hendra.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Iya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Wow, baik, jauh. Terima Bang kasih Bang Hendra.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat siang.
3: Iya, sama-sama Mbak.
1: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin iya, bisa diulas lagi.
2: Boleh San dong.
1: Semangat ada banget nulisnya ya.
2: Saking semangatnya. Mau lihat gak pendengar? Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya itu terlalu rapi.
1: Bang Benny Jo ya.
2: Dari Bung Benny Jo di Manado, dia tanya ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
1: ya,
2: dari tahun berapa sebenarnya?
4: Ini karir profesional kayak
2: sebagai udah penyanyi.
4: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya. Dari SMP.
2: Oh my God.
4: Nyanyi. Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
2: Panggung ke panggung, salah ya. Okay.
1: Baik.
2: Terus
4: sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi okay, aktif lagi.
2: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
4: Ya, okay.
2: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
1: Kalau cewek sensitif ya.
2: Aku juga enggak berani nanya.
1: Baik.
2: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
5: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Mm-hmm. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
2: Kelas berapa SD?
5: Kelas 4 SD.
2: Tahun 83. Oke.
5: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
1: Wow.
5: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
2: Oke, ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
5: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini O Gini.
2: Aduh,
1: emang udah aktif di situ.
5: Udah baru kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
1: Luar biasa.
5: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
2: Banyak tuh. Terus Indah lanjut Nefertari, Om.
5: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
1: keren banget.
5: Terima kasih.
2: Terus Om.
1: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini, Iksan.
5: Aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
1: Oke.
5: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
2: Oke. Okay.
5: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita

0: produksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nanda Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga. Gitu. Wow. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
0: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
2: Aduh.
0: Ya.
2: Matiin mic dulu, matiin mic ya.
1: Canda ya.
0: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
2: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi.
2: Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
2: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
2: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
0: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan. Tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
2: Sama-sama Uda ya.
0: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
2: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
0: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya. Yang satu Raja beneran jadi Raja. Yang satu Akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya. Mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
2: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas bang.
0: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan bang.
2: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
0: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
0: Secara nasional.
2: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau kan cuma pertanyaannya tadi juga sama.
2: Sama.
1: Pernah
3: nggak? Grup musik itu band,
1: Iya, band ataupun grup vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
0: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
0: klub dan lain-lain tiap hari. Jadi kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Iya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Benar-benar.
1: Iya, karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random ya semua.
3: Banyak disebutin banyak.
2: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
2: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
4: Halo Mbak Shaili.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica nih?
4: Indonesia.
2: Waduh.
4: Kebetulan Ica habis sakit Bang Isan,
1: Semoga bulan cepat sehat selalu. Berapa bulan?
4: 6 bulan.
1: Ya Allah sakit apa Ica?
2: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
4: Ini masih dalam pemulihan.
2: Oke.
4: Bang Isan tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa. Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
2: sehat
1: Ica.
2: Ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
2: Amin.
4: Semoga Mbak Sayang sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus ya Allah, dong semangat dong.
2: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
4: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
2: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
4: Mau nanyain kan Ica belum tahu.
2: Iya.
4: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
4: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
2: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
4: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
2: Produsernya ada Bang Rio. Bang Rio Rinaldo, produsernya.
4: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
4: Okay. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
4: Sama Mbak Sedi juga, sama Mbak Iksan. Dan pokoknya semuanya pekerjaannya perusahaan di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
2: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
2: ya.
1: Baru 3 tahun di Nanda Bumi.
3: Gabung Nada Bumi tahun kemarin.
1: Oh, nanti. Baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi. Iya, iya. Ya, benar-benar luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru? Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh enggak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
2: Mbak Gema.
1: Gimana tuh prosesnya? Boleh enggak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
0: Iya,
1: single.
0: Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
2: Wow.
1: Pakai cash advance enggak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
0: Karena biasa sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
0: ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah, satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten, karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya, ah masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya, memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om, tapi gak kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak dalam lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan ya.
2: Asal nggak berlebihan ya.
0: Ada koridornya, maksa, kan dia penyanyi ini ya. Tapi
1: masalahnya kalau semua pakai auto tune agak repot ya.
0: Ngerjain gua tuh gimana? Dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Henry tadi itu kan tuh.
0: Iya,
1: aduh, gitu. Nice.
0: Jadi semua genre
1: itu
0: kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya? Udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu. Udah sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
2: Wah, luar biasa.
0: Jadi masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
2: Bisa aja Bang Rio ya.
0: Dolar lagi tinggi-tingginya Bang Iksan.
3: Kan CEO yang menyamar tadi kata Bang.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
0: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
0: Ada di Nada Bumi. Iya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya betul. Sekali tapi untuk 8 ya, artis. Tapi
0: kita tuh salah satunya di luar kan Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
2: Oke. Nah,
0: gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
0: Makanya aku ada ada program kan di Music Planner yang di Pro 2 itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh, teknis-teknisnya gimana. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik, gimana caranya bapak bisa punya 50 single. Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke,
2: sebenarnya ini ada dua pendengar lagi, mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: Bu Farida dulu ya. Boleh.
2: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, selamat siang, silahkan Bu Farida.
5: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
2: Betul, iya betul, Ibu Farida. Bu Farida.
5: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Iya. Tempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
5: sama
1: kita.
5: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
2: Silakan Ibu Farida.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang. Karena cuma Gema yang pakai.
2: Gema sama Kario. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
5: Kalem banget suaranya ya.
2: Kalem banget suaranya.
3: Iya dong, harus kalem.
5: Bisa jumpa ya. Ini ke Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
2: Iya.
5: Ini sejak kapan ya selalu berdua? Kan ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke.
5: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
5: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
5: Ihsan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
2: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
5: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Masih kali ini kita gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat selalu buat Ihsan sama Meli.
2: Amin.
1: Oke, amin.
2: Silakan.
1: Kakakku mau tanya apa kakakku?
6: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
0: Udario.
2: Udario.
6: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung udah.
6: Iya.
3: Gak bisa tahu ya, udah.
6: Udah Rio nih kan komposer in musik ya.
1: Iya.
6: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke.
6: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
2: Oke.
6: Buat Gema Asmara, ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
2: itu
1: banyak.
2: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
6: Boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
6: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih. Buat
2: Isa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Pro 1 RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silahkan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
2: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, enak. Maksudnya kawin banget, ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana Bang? Aduh. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 0213441499 dan 0213440696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya. Langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih. Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica
0: Palu.
1: Tadi udah ditanya. Nah, kalau
0: salah
1: dari
0: baca,
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, Cik Kak Rio.
0: Kerjasamanya mulai kapan gitu.
1: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya
2: profesional setahunan.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya, iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu, tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini, oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia, yang kerekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 aku, lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau
1: dia enggak jadi apa-apa. Iya. Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Ya benar-benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
0: Pejuang
2: penyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe,
0: gitu. Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rama, silakan.
1: Dari Rama. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral gitu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya, ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, gak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya, ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak. Siapa ini ya?
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Seli,
0: selamat
4: baru gabung.
0: Iya, silakan. Boleh, enggak
1: apa-apa. Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke, terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya?
0: Produsernya
1: apa? Oke, Jini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita sih membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Hah? Kalau sekarang?
1: Ya, kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi yang
1: mau ditanya
0: Lia?
4: Ya, itu aja.
1: Itu aja.
4: Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin, Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Yamin,
0: terima kasih Lia. Ya. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow, oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwandi ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Ya, jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau perikir ini jadi lagu. Nah untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli benamu cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
0: berapa cepat ya
2: semua tergantung waktu dan kebutuhan
1: Dan kebutuhan
2: kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat kalau lagi nggak mood bisa lama kan nah tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
1: betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dibuat kasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini. Veva kamu di sekolah ngapain aja? Nah, ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catat. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
2: memposisikan pada, dianya. Jadi pas musiknya selesai aku kasih ini Veva dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Aku cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya
1: secepat itu.
2: Sekarang ini ya jadi cepat bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi kesering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
2: perempat lagi. Katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu, lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat. Kita
2: kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: betul,
2: lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sama Mbak
0: Iksan. Iya.
6: Ya, itu sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio
1: Bang Rio.
0: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu.
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke. Okay.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, juga buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
6: Ini maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke. Pembuatan klip ke Maluku. Enggak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya.
3: Langsung berangkat
6: nih. Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya, boleh, silakan.
1: Ayo, silakan Ayu.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio, dan juga untuk Pak Budi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya.
3: Iya. Karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
2: Bener namanya.
3: KTP enggak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah sekali.
0: Waduh, luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara. Iya.
0: Luar biasa. Ada aja ini ya.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya. Dan nanti ada pokoknya ada rahasia ya, San, ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Transversa Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Selly ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan kata-kata apa itu? Gampang kok. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo. Langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
2: Eliminasi deh. Yeah.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Ini aja gue lupa ya.
0: Ini.
1: Iya, iya, tapi ada tapinya lagi. Memang kan itu duet. Ya.
0: Terus
1: tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Tahu. Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Brewery Pesalunga. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan?
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian rapnya aja.
2: Nah, tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya. Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Rasain kan.
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
4: Fatin. Oke.
2: Okay. Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin kan.
4: Fatin suaranya.
1: Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Green. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Ala Fatin.
1: Oke. Coba boleh, duet. Boleh. Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh ya?
1: Iya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah. Ya,
2: refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Ya jadi ya.
1: Kau tahu. Ya gitu.
4: Nah, gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah-susah gampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah. Seininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Fatin. Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta. Kita tidak saling suka.
1: Yaudah, okay, sekarang
0: versinya dengan Kak Gema deh.
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
2: Mana?
4: Kata.
2: Iya.
4: Nah, ya. Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya. Ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu. Gimana caranya nih ya.
2: Sampai buka lirik.
0: Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian kedepannya untuk musik kalian gimana sih kedepannya?
3: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya gas.
3: Salaman dulu udah gas.
0: Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya. Oke.
3: Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
4: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
4: Benar.
3: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
4: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua.

0: minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali. Berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya.
0: Minggu depan video klip dulu. Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
0: Judul boleh, boleh.
1: Judul mah boleh dong.
2: Aduh, judulnya agak gitu lagi.
1: Apa tuh? Agak menggelitik nih soalnya berarti.
2: Ayo bercinta lagi.
3: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
2: Iya benar ya.
3: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
2: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
3: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
2: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
0: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
0: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
0: Jadi
1: lagi
0: udah bisa. Yang penting berkarya, berkarya dan berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget lagi.
0: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya, sosmednya diangkat.
1: Betul.
0: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini ada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay.
3: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi-filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
3: Bisa aja gitu. Ya kan? Bisa aja ya, keren banget, keren
1: nabur.
3: Banget.
1: Salaman lagi. Nabur.
3: Ya. Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Iksan ya.
1: Yes, betul.
3: Kita
1: banget
3: doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
3: Lagunya juga bisa booming ya,
1: amin,
3: dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya.
3: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
0: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
0: Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu,
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
0: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
3: Wow.
1: Mantap.
0: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
0: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
3: Betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
3: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
3: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat pendengar menjalankan aktivitas kita. Hari ini senang sekali saya Dudiar Pramana hadir kembali menyapa Anda di Bangka Belitung sore edisi 21 Juli 2026. Tentunya ragam informasi dan pilihan acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Oleh karena itu, Anda harus tetap bersama kami dan pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Dian Kepulauan Bangka Belitung.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

di Bangka Belitung sore pendengar, dan kami masih akan hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini melansir informasi dari rri.co.id terkait dengan BMKG ini pendengar mengingatkan nelayan mewaspadai gelombang perairan timur di Belitung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Informatika atau BMKG Pangkal Pinang ini menghimbau kepada nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi angin dan gelombang terutama di wilayah perairan timur Pulau Belitung. Perkiraan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan tinggi gelombang di sebagian besar perairan Bangka Belitung masih berada pada kategori aman, yakni 0,5 hingga 1,25 meter. Namun, di perairan timur Pulau Belitung atau sekitar Selat Karimata, tinggi gelombang berpotensi mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Selain itu, Slamet menjelaskan angin timuran juga berdampak pada sektor perikanan. Suhu permukaan laut yang lebih hangat membuat ikan bermigrasi ke perairan yang lebih dalam dan lebih dingin. BMKG juga mengingatkan masyarakat yang akan beraktivitas di laut, khususnya di kawasan timur Belitung, agar selalu memantau informasi cuaca dan gelombang sebelum memulai pelayaran. Dan tentunya pendengar, meskipun wilayah kita di Pulau Bangka tidak ada peringatan khusus terkait dengan gelombang, tentu kita tetap harus waspada karena ditakutkan juga dengan kondisi angin yang cukup kencang di beberapa wilayah di Provinsi Bangka Belitung dapat membahayakan untuk aktivitas-aktivitas laut kita ya. Untuk para nelayan juga semangat selalu untuk mencari rezekinya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan selamat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami akan kembali lagi hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, kami masih menemani Anda di Bangka Belitung sore, dan tentu kami masih akan hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda. Masih melansir dari portal rri.co.id, tentunya informasi terkait dengan kondisi saat ini, pendengar, di mana disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pangkal Pinang hingga saat ini belum menerima laporan maupun permintaan bantuan distribusi air bersih dari masyarakat akibat kekeringan. Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Repandi, mengatakan sejauh ini kebutuhan air bersih bagi masyarakat masih dapat terpenuhi. Permintaan bantuan yang diterima BPBD dalam sepekan terakhir hanya berasal dari sejumlah sekolah. Ia menjelaskan hingga kini belum ada warga yang mengajukan permohonan distribusi air bersih kepada BPBD meski musim kemarau mulai berlangsung. Meski demikian, BPBD Kota Pangkal Pinang tetap memantau perkembangan kondisi cuaca dan potensi kekeringan di sejumlah wilayah. BPBD menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta segera melaporkan kepada pemerintah apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Sementara itu, pendengar, perakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru, peluang terjadi El Nino masih cukup besar sehingga berpotensi memperpanjang durasi musim kemarau termasuk di wilayah kita, yaitu Kepulauan Bangka Belitung. Diinformasikan berdasarkan hasil monitoring, peluang terjadinya El Nino diperkirakan berlangsung hingga awal tahun 2027. Dengan kondisi tersebut, musim kemarau diperkirakan juga akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Nah, tentunya pendengar, kita harus mulai menghemat ya, menghemat air. Penggunaan air yang boros tentu akan berdampak bagi jumlah pasokan air yang akan berkurang. Oleh karena itu, kita juga harus menghemat air. Penggunaan-penggunaan harus lebih bijak ya. Kalau biasanya kita mungkin menggunakan air dengan cukup boros ya, dengan mengisi tetmon mungkin hanya dipakai satu hari satu tetmon, mungkin bisa diubah menjadi tiga hari dalam satu tetmon ya, pendengar ya. Nah, oleh karena itu tentunya tetap hemat air yang pastinya agar dampaknya tidak menimpa kita kekurangan air begitu ya, karena tentu di musim kemarau identik dengan kekeringan. Baik, berikutnya kami masih akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda, satu pilihan informasi terakhir, dan juga kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat, tetap di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
4: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
5: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
3: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
6: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
3: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Baik, pendengar, sebagai informasi terakhir dalam Bangka Belitung sore segmen pertama kita, karena sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Belajar Sumba ya, yang akan disiarkan langsung dari RRI Sungai Liat. Selanjutnya informasi terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Bangka Belitung tidak menerima pengaduan masyarakat terkait layanan air bersih di Kepulauan Pongo, Kabupaten Bangka Selatan sepanjang tahun 2026. Asisten Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bangka Belitung, Hafiz Jasman mengatakan, kondisi ini berbanding terbalik dengan sekitar 3 tahun lalu. Saat itu masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses air bersih dan juga pasokan listrik. Nah, menurut Hafiz, tidak adanya pengaduan sepanjang 2026 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan dasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kepulauan Pongo. Baik, pendengar, itu informasi terakhir yang kami hadirkan. Sesaat lagi kita akan menjelang Belajar Sumba atau Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Si peserta didik ini mencintai, karena dengan mencintai pasti pertama bangga dulu sih, bangga. Benar. Kalau dia sudah bangga otomatis dia akan cinta, kalau dia sudah cinta otomatis dia akan memelihara.
3: Banyak juga, terus terkait dengan bahasa.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita, guru bahasa Lampung di Waikanan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif dan kontekstual guna meningkatkan minat literasi daerah para siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap muatan lokal sekaligus membuka peluang prestasi melalui kompetisi bahasa daerah. Upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari lingkungan keluarga sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu.

Saudara pendengar, inilah Warta Belanja Sumba, menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belanja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belanja Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu, selengkapnya disampaikan Bisara Sianibar dari RRI Bengkulu.
1: Bahasa daerah sebagai identitas budaya kini menghadapi tantangan di tengah perkembangan zaman. Di Bengkulu, penggunaan bahasa Rejang di kalangan generasi muda dinilai semakin berkurang karena banyak yang menganggap bahasa daerah sudah tidak lagi sesuai dengan gaya hidup masa kini. Salah satu anggota pemuda Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai atau IKJPP Bengkulu, Lubis, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah asal tapi juga terlihat saat masyarakat Rejang berada di perantauan. Menurutnya banyak anak muda yang bertemu dengan sama suku Rejang justru lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Lubis menilai pelestarian bahasa Rejang harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua diharapkan terus membiasakan penggunaan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan anak-anak. Dan anak-anak pun didorong untuk membalas menggunakan bahasa Rejang agar kebiasaan tersebut tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2: Bapak saya, ibu saya orang Rejang, setiap di rumah misalnya kita bahasa itu. Nah ketika hari ini di modern ini, banyak juga tempat ini mulai terus terkait dengan bahasa itu. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
1: Selain dari lingkungan keluarga, kemajuan teknologi juga dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan kembali bahasa daerah kepada masyarakat luas. Berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran terutama bagi masyarakat Rejang yang telah lama merantau dan mulai melupakan bahasa ibu mereka. Lubis juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan. Penambahan muatan lokal bahasa daerah di sekolah dinilai menjadi langkah penting agar siswa sejak usia dini terbiasa mempelajari dan menggunakan bahasa daerah dalam aktivitas sehari-hari. Dengan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, dan dukungan teknologi, diharapkan bahasa Rejang dapat terus lestari sebagai bagian dari kekayaan budaya Bengkulu yang harus dijaga bersama. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh percepat penuntasan penyakit tuberkulosis atau TB, di mana terdapat 174 kasus ditemukan pada tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis atau TB di Kota Sungai Penuh. Langkah ini sejalan dengan program nasional untuk mengakhiri kasus TB di seluruh daerah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan bahwa upaya tersebut merujuk kepada peraturan Presiden tentang penanggulangan tuberkulosis. Melalui kebijakan ini, maka pemerintah menargetkan pada tahun 2030 Indonesia terbebas dari kasus TB. Yep Rizal menjelaskan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 432 kasus TB di Kota Sungai Penuh. Sementara itu pada tahun 2026 hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 174 kasus TB. Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan upaya deteksi dini, pemeriksaan, serta pengobatan bagi pasien TB.
2: Sesuai dengan apa? Dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 itu tentang penanggulangan tuberkulosis. Di situ dibunyikan bahwasanya pada tahun 2030 kita sudah zero. Ya kan kasus 2026 untuk kasus TB kita sekarang ini dari 1 Januari sampai 1 Juli ada 174 kasus. Kemudian kalau kita sandingkan dengan apa? Dengan 2025 kemarin itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 25 ada 432 kasus.
1: Sementara itu, pasien tuberkulosis yang menjalani pengobatan akan mengikuti program pengobatan selama 6 hingga 9 bulan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala TB seperti batuk berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, dan berkeringat pada malam hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat Sumatera Selatan terkait upaya melestarikan bahasa daerah yang dihimpun oleh reporter Erlin Partesa dari RRI Palembang.
1: Saya Nana dari Taman Kenten. Menurut saya bahasa daerah itu jangan hanya dipakai saat acara adat saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang kalau ada kegiatan di sekolah atau media yang ikut mengenalkan bahasa daerah kepada generasi muda. Dan dengan begitu bahasa daerah tetap hidup dan tidak dilupakan.
2: Kalau saya ya, saya percaya bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi ya. Apalagi di tengah derasnya perkembangan teknologi dan pengaruh budaya global. Kita memang perlu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing. Namun, bukan berarti bahasa daerah harus ditinggalkan. Justru kemampuan berbahasa yang ideal adalah mampu menempatkan setiap bahasa pada ruang dan fungsinya.
3: Kalau menurut saya sih bahasa daerah itu memang harus terus dilestarikan karena itu emang jadi bagian dari identitas budaya kita. Jadi walaupun saya sehari-hari itu pakainya bahasa Indonesia, tapi saya tuh tetap berusaha menggunakan bahasa daerah juga saat berbicara dengan keluarga. Jadi saya merasa kalau bukan dari kita yang menjaga, lama-lama bahasa daerah itu juga bisa hilang begitu.
0: Pendengar dari Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar BIMTEK untuk guru dalam rangka melestarikan bahasa daerah. Terkait hal tersebut, reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat telah mewawancarai Widya Bahasa, ahli muda kantor bahasa. Mari kita simak hasil wawancaranya.
1: Pendengar, Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar bimbingan teknis untuk para guru. Saya sudah bersama Widya Bahasa, ahli muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Dwi Oktarina. Bu, bisa dijelaskan seperti apa program revitalisasi bahasa daerah ini?
2: Baik, jadi memang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu pilar utama dalam sebagai lembaga yang menjaga bahasa, itu memang fokusnya ada tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, salah satu yang menjadi program utama kami di Badan Bahasa adalah revitalisasi bahasa daerah. Jadi sebagai sebuah program itu menyasar jumlah bahasa, tidak hanya bahasa sebenarnya. Jadi kami bekerja dalam sebuah kerangka revitalisasi bahasa, sastra, dan aksara daerah, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya ini memang dikhususkan pada bahasa daerahnya. Nah, sebagai gambaran, di Indonesia sendiri ada 718 bahasa yang sudah terdata, tapi memang tidak menutup kemungkinan karena bahasa itu kan dinamis ya, selalu ada pengurangan ketika berbicara bahasa-bahasa yang sangat rentan. Nah, tapi itu sebagian besar memang berlaku di wilayah Indonesia bagian timur karena jumlah penutur yang sedikit dan rentang geografis alam yang menyusahkan, sangat susah untuk kita ada di sana dan mendokumentasikan seperti itu. Nah, tapi itu penambahan bahasa memang ada kemungkinan, tapi kayaknya kecil. Yang lebih rentan itu pengurangan bahasa di kita. Nah, tapi syukurnya kalau di Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi, kita karena memang bahasa kita yang dominan adalah Melayu dan bahasa lain itu adalah bahasa datangan, kita bisa menganggap, kita bisa menyebut bahwa untuk kondisi di Bangka Belitung sebenarnya relatif aman. Nah, fungsi dari kegiatan kami ini adalah semakin menggiatkan, semakin menggalakkan penggunaan bahasa daerah itu sendiri supaya jangan sampai hilang. Nah, program revitalisasi bahasa daerah atau kami biasa menyebut RBD ini sudah kami laksanakan 2 tahun. Dari pertama kali kami laksanakan 2024 untuk area Pulau Bangka, lalu 2025 kami pindah ke Belitung. Jadi, lalu 2026 kami kembali ke Pulau Bangka. Nah, untuk kegiatan RBD ini sendiri, jadi fokusnya adalah menumbuhkan kecintaan kepada generasi muda yang kami sebut sebagai tunas-tunas bahasa ibu. Jadi, bahasa daerah ini adalah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya dia anak ini lahir di Bangka, seharusnya bahasa yang pertama kali dikenalkan oleh kedua orang tuanya adalah bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia dulu. Karena bahasa Indonesia fungsinya di sini adalah sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Jadi bahasa Indonesia bisa ditemui atau ditemukan di ya ketika masuk sekolah, SD, SMP atau SMA. Tetapi untuk bahasa yang pertama kali harusnya diajarkan itu adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Itu yang dituturkan dari keluarga terdahulu. Ya. Untuk lingkup pertama yang harusnya mengajarkan bahasa itu adalah ibu, ayah, nenek, kakek, dan kita menyebutnya bahasa ibu.
1: Bagaimana kantor bahasa melakukan intervensi ke sekolah-sekolah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah?
2: Badan Bahasa melakukan intervensi ini dengan melibatkan dinas pendidikan dan pemerintah daerah terkait untuk bagaimana supaya memasukkan bahasa daerah ini ke dalam kurikulum. Jadi selain di jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP itu selain ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita mencoba untuk menggiatkan kembali muatan lokal yang berbahasa daerah. Nah, pada 2024 sebagai contoh di Kabupaten 2024 kami di Pulau Bangka itu Kabupaten Bangka Tengah itu sudah mulai menyusun kurikulum untuk muatan lokal seperti itu. Dan kami harapkan di kabupaten-kabupaten lain sebenarnya bergerak juga. Karena kami tidak mungkin bisa mengintervensi sejauh itu. Harus, jadi anggap saja program RBD ini sebagai pemantik bahwa yang punya kewenangan lebih jauh adalah dinas pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Sehingga kami harapkan apa yang telah dilakukan di satu kabupaten bisa direplikasi di kabupaten lainnya. Dan itu juga terjadi di Kabupaten Belitung 2025 tahun lalu kami mengadakan, dan untuk muatan lokal itu sudah diajarkan di SD. Untuk SMP masih akan diproses kata mereka. Jadi kami dengan langkah kecil ini semoga kabupaten-kabupaten lain itu ikut bergerak.
1: Terakhir Bu, harapannya dengan revitalisasi bahasa daerah seperti apa Bu?
2: Nah, jadi memang luaran atau output dari kegiatan ini adalah guru, kan ini pesertanya guru. Guru ini kami harapkan kembali ke sekolah, kembali ke instansi pendidikan untuk mengimbaskan atau mengajarkan kepada satu siswa dan kedua ke rekan sejawat mereka. Jadi penularan untuk kita menggunakan atau mengajarkan materi-materi dalam bahasa daerah ini tidak terhenti pada guru yang ini saja. Selain itu, kami juga nantinya akan mengadakan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu adalah ajang perlombaan untuk para siswa. Jadi lomba-lombanya ya lomba-lomba yang kami materi yang kami ajarkan ini. Jadi mulai mendongeng bahasa daerah, berpantun bahasa daerah, pidato bahasa daerah. Jadi harapan kami sangat besar di pundak Bapak Ibu guru ini untuk ketika kembali ke sekolah bisa menularkan semangat berbahasa daerah itu. Lalu anak-anaknya ini akan, para tunas bahasa ibu ini akan sangat mencintai bahasa daerah. Lalu mereka bisa menunjukkan itu entah dalam pertunjukan, penampilan, seperti itu dalam ajang yang akan kami selenggarakan. Tapi tidak hanya berhenti pada ajang itu, kami berharap juga dari pemerintah daerah itu akan membuka kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah. Karena sebenarnya di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah ada Perda nomor 5 tahun 2024 yang mengatur mengenai perlindungan pelestarian tentang bahasa dan sastra daerah. Jadi sebenarnya sudah ada payung hukumnya.
1: Mendengar demikian wawancara saya bersama Ibu Dwi Oktarina selaku Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Saya Irwan Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota terus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pemanfaatan produk pangan lokal. Program ini dinilai masih dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Berikut laporan Nuriyah Novasari dari RRI Bandar Lampung.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Selain memastikan makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi, pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan hingga distribusinya kepada penerima manfaat. Pemanfaatan bahan baku lokal juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut karena dapat mendukung petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah. Pemerintah berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Berbagai evaluasi terus dilakukan agar kualitas makanan yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
2: Kita lihat makanan gratis di sini MBG, jadi luar dugaan, ternyata kita cicip juga tadi, makanannya banyak yang enak juga. Nah, mungkin nanti koordinasinya saja nanti. Kalau koordinasinya sudah kita lakukan dengan baik, karena nanti kalau pemerintah sudah turun langsung, jaksa, polisi, semua TNI sudah, insya Allah. Makanan sudah ada, tidak lagi yang katanya tidak enak, yang tidak, yang mentah, ada yang kurang baik, insya Allah. Ke depan, insya Allah akan lebih baik lagi. Apalagi sudah mulai ini ya, kantin-kantin ya yang megang, insya Allah.
3: Oke, Bunda.
4: Makasih, Bunda.
3: Oke, terima kasih.
1: Eva Diana menjelaskan, pemerintah kota terus melakukan pembenahan agar kualitas makanan yang diberikan kepada penerimaan manfaat semakin baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai program Makan Bergizi Gratis masih sangat dibutuhkan mengingat konsumsi protein masyarakat perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
5: Ya, tadi kan dilihat, ternyata konsumsi protein kita nomor 5 terbawah SDM kita sesuai kebutuhan kita sendiri, dan juga kita produksi pangan, betul, MBG bisa menyerap kepada pangan kita.
1: Rahmat Mirzani menambahkan, program tersebut juga berpotensi memperkuat sektor pangan daerah melalui pemanfaatan hasil produk lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG. Melalui penguatan kualitas gizi dan pemanfaatan produk lokal, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurdana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Tidak terserap maksimal, ribuan kuota sertifikasi halal gratis untuk Provinsi Jambi yang masih tersisa dialihkan menjadi kuota nasional. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Program sertifikasi halal gratis yang dipersiapkan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dari ribuan kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk Jambi, banyak yang tidak terserap hingga akhirnya dialihkan menjadi kuota nasional. Pengawas Jaminan Halal Hadian Asraf mengajak pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebelum kuota nasional kembali habis. Dijelaskannya, pemerintah pada tahun 2025 menyediakan sekitar 1,15 juta kuota sertifikat halal gratis atau SHATI secara nasional sebagai upaya mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Khusus Provinsi Jambi, awalnya dialokasikan sekitar 14 ribu kuota. Namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menjadi sekitar 1.500 sertifikat. Namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menurun menjadi sekitar 11.500 sertifikat. Dari jumlah itu, realisasi pendaftaran hanya mencapai sekitar 6.500 pelaku usaha. Menurut Hadian, pada awal Juli lalu, sisa kuota Jambi dilepas ke nasional karena tidak terserap. Saat ini tinggal sekitar 80.000 kuota nasional yang diperebutkan seluruh daerah, sehingga pelaku usaha harus bergerak cepat.
2: Efisiensi jadi 11.500, itu tercapai 6.500 kuota se-Jambi. Nah, sayangnya di bulan Juli kemarin, awal Juli, itu kuota SHATI dilepas ke nasional. Sisa kuota sekarang sekitar 80.000 kuota lagi. Itu yang harus dicapai oleh seluruh nasional. Jadi bukan Jambi saja, jadi cepat-cepatan.
1: Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari rapat koordinasi lintas instansi hingga penguatan peran lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Meski demikian, rendahnya serapan kuota menunjukkan masih minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Sertifikat halal penting karena menjadi jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hadian mengungkapkan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, terdapat sekitar 176.000 UMKM. Namun hingga saat ini baru sekitar 25.000 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 30.000 pada tahun ini, namun masih jauh dari target. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bintuhan. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur memastikan masa MPLS Sekolah Rakyat terintegrasi 14 Kaur pada akhir Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kabupaten Kaur dipastikan mulai beroperasi pada tanggal 31 Juli 2026. Sebanyak 270 peserta didik dijadwalkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara serentak bersama seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman saat menerima pengawas pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Tommy Haryanto di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persiapan menjelang operasional sekolah rakyat mulai dari kesiapan pelaksanaan MPLS, ketersediaan tenaga pendidik, pemenuhan kuota siswa, hingga perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kampus permanen di Desa Cecupan, Kecamatan Tetap. Sekda menjelaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, jadwal pelaksanaan MPLS yang semula direncanakan pada tanggal 13 Juli 2026 diundur menjadi 31 Juli 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan optimal. Selain itu, Sekda Kaur juga menjelaskan terkait penerimaan peserta didik, Kementerian Sosial RI menetapkan kuota sebanyak 270 siswa. Kuota tersebut terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Namun demikian, hingga proses seleksi selesai, jumlah calon peserta didik jenjang SD baru mencapai 12 orang. Sementara itu, pada jenjang SMP dan SMA masih terdapat peserta cadangan yang siap mengisi kuota.
4: Nah, siswa itu sesuai kuotanya kita 270. Di SD ini hanya kita dapatkan pada saat ini 12 orang. Dan tadi kita usahakan sampai ke masa pengenalan siswa tanggal 31 Juli itu mencapai 30. Hanya satu rumbel Ini kan 3 rumbel, 1 rumbel itu 30. SMP 3 rumbel, SMA 3 rumbel, dan SD 3 rumbel. Hanya SD tadi cukup ketika memang itu tidak dapat, tetap 12, 1 rumbel. Sisanya kuota 270 penuh, artinya akan dialihkan kepada rumbel SMP atau rumbel SMA.
3: Tambahkan Sekda Kawur, untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kawur akan mengajukan surat kepada Kementerian Sosial RI. Usulan tersebut bertujuan agar kekurangan kuota pada jenjang SD dapat dialihkan ke jenjang SMP atau SMA. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar guru bahasa Lampung di Waikanan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif dan kontekstual guna meningkatkan minat literasi daerah pada siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap buatan lokal sekaligus membuka peluang prestasi melalui kompetisi bahasa daerah. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Guru memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa Lampung di lingkungan sekolah. Peran tersebut terutama terlihat dalam proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bahasa daerah. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara kepada RRI mengatakan, guru menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran di kelas. Menurutnya, bagaimana materi disampaikan sangat mempengaruhi minat siswa. Ia menjelaskan langkah awal yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Lampung pada peserta didik. Rasa bangga tersebut dinilai akan mendorong siswa untuk mencintai dan memelihara bahasa daerah. Septri menambahkan, guru perlu menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Dengan begitu, bahasa Lampung tidak lagi dipandang sekedar pelajaran muatan lokal yang kurang penting. Menurutnya, pembelajaran bahasa Lampung juga mampu membuka peluang prestasi bagi siswa. Banyak kompetisi maupun kegiatan akademik yang berkaitan dengan bahasa daerah tersebut. Ia menilai metode pembelajaran juga perlu terus dikembangkan agar tidak monoton. Guru didorong meninggalkan metode hafal semata dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih kreatif.
2: Jadi peran guru memang sangat dominan ya, karena memang di tangan gurulah bagaimana pembelajaran itu dapat berlangsung efektif atau tidak. Kemudian apa sih sebenarnya stimulan yang dapat kita berikan agar si peserta didik ini mencintai? Karena dengan mencintai pasti pertama bangga dulu sih, bangga. Benar. Kalau dia sudah bangga otomatis dia akan cinta, kalau dia sudah cinta otomatis dia akan memelihara. Tugas atau peran guru adalah menghadirkan pembelajaran mendalam kalau sekarang ini secara kontekstual dekat dengan siswa, bukan lagi pelajaran bahasa Lampung itu pelajaran yang tidak penting, hanya pelajaran muatan lokal. Namun ternyata pembelajaran bahasa Lampung itu adalah pembelajaran yang mengasyikkan, yang dapat juga membawa peserta didik itu berkibar dengan segala prestasi-prestasinya di bidang bahasa Lampung. Peran guru yang sangat utama adalah membuat pembelajaran itu menjadi bermakna. Kami Forum Guru Bahasa Lampung juga menggiatkan kepada teman-teman guru bahwa pembelajaran itu bisa kita buat mengasyikkan.
1: Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Fasilitas seperti smart panel di sekolah dapat digunakan untuk menghadirkan materi secara lebih menarik. Dirinya berharap inovasi pembelajaran terus dilakukan oleh para guru bahasa Lampung. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari RRI Waikanan tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Dudi R. Pramana, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Artis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari komdigi.go.id. Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Johanda, mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu, menurut narasi dalam sejumlah unggahan, digagas oleh Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah Sherly di akun Instagram resminya @s_tjo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benisa Edlin Laos. Dalam unggahan itu, Sherly mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Beni Laos, meninggal dunia. Jadi pendengar, informasi di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Johanda, mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun adalah informasi hoax ataupun tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 1.
1: Kenapa?
2: Nah, kalau Thailand kan semuanya juga kalau gua.
3: Service.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung 96,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kita sudah masuk di segmen ketiga kita, yang mana kami akan hadirkan informasi tips di ruang dengar Anda yang dilansir dari portal rri.co.id. Pendengar, siang hari merupakan waktu yang menyenangkan bagi anak-anak karena mereka bisa lebih bebas melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, untuk menjaga kenyamanan dan kondisi si kecil saat beraktivitas di cuaca panas pada siang hari, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Beraktivitas di luar ruangan bisa membawa banyak manfaat bagi perkembangan anak, seperti meningkatkan kemampuan sosial dan motoriknya. Namun, jika tidak diantisipasi dengan tepat, paparan sinar matahari dan cuaca panas saat ia bermain berisiko menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu, anak yang terlalu lama beraktivitas di bawah terik matahari juga lebih rentan mengalami panas dalam. Kondisi ini umumnya dipicu oleh kurangnya asupan cairan, paparan panas berlebihan, serta konsumsi makanan atau minuman yang kurang sesuai saat cuaca panas. Gejala panas dalam pada anak dapat dikenali dari sejumlah tanda seperti bibir pecah-pecah, sariawan, dan tenggorokan yang terasa kering atau tidak nyaman. Pada beberapa kasus, anak juga bisa merasa tidak enak badan, lebih mudah haus, serta mengalami penurunan nafsu makan. Nah, berbagai cara untuk melindungi anak saat cuaca panas, yaitu untuk melindungi anak kita saat cuaca panas, sebaiknya batasi aktivitasnya di luar ruangan saat sinar matahari sedang terik-teriknya, yaitu pada pukul 10 hingga 16 waktu, maksudnya pukul 10 hingga pukul 16. Selain itu, lakukan beberapa cara untuk membuat si kecil tetap nyaman beraktivitas saat cuaca panas. Yang pertama, oleskan krim tabir surya. Mengoleskan krim tabir surya atau sunscreen bermanfaat untuk melindungi anak dari sinar matahari agar hasilnya maksimal. Oleskan krim tabir surya dengan SPF 30 atau lebih sekitar 30 menit sebelum si kecil beraktivitas di luar ruangan. Sebisa mungkin ulangi penggunaan krim tabir surya setiap 2 jam atau setelah anak berkeringat. Selain krim tabir surya, kenakan juga si kecil topi untuk melindunginya dari paparan sinar matahari. Lalu yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman. Memakaikan pakaian yang nyaman sebelum ia beraktivitas di cuaca yang panas juga tak kalah penting. Pilihlah pakaian yang berwarna terang dengan bahan yang bisa menyerap keringat dengan baik, seperti katun atau linen. Selain itu, akan lebih baik jika pakaian yang dikenakan anak-anak mampu menutupi lengan atau kakinya. Misalnya kaos berlengan panjang dan celana panjang. Ini berguna untuk melindungi kulitnya dari sengatan matahari sekaligus mencegah dari gigitan nyamuk atau serangga. Baik pendengar, kami akan lanjutkan kembali informasi tips tentang agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas. Tapi sebelumnya kami hadirkan kembali ragam pilihan lagu dan juga untuk Anda tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Baik, pada hari kita lanjutkan kembali informasi mengenai tips agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas.

Kali ini pendengar, yang ketiga adalah penuhi kebutuhan cairan. Dehidrasi rentan terjadi ketika anak bermain atau beraktivitas di cuaca panas. Untuk mencegahnya, bunda ataupun orang tua disarankan untuk memenuhi kebutuhan cairan si kecil. Berikanlah si kecil air putih sebelum beraktivitas dan setiap 20 menit sekali saat ia beraktivitas. Lalu yang keempat, siapkan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K saat menemani anak kita beraktivitas di luar ruangan. Ada baiknya kita juga menyiapkan kotak P3K yang mana isinya adalah plester, kasa, spray antiseptik, dan juga termometer. Tidak hanya itu, Bu, kita juga bisa memasukkan tisu atau tisu basah atau waslap ke dalam kotak P3K. Ini juga digunakan untuk bisa mengelap keringat agar tidak muncul iritasi kulit akibat biang keringat. Lalu berikutnya, gunakan lotion nyamuk pendengar atau lotion anti nyamuk. Selain sunscreen, oleskan juga lotion anti nyamuk pada anak kita saat ia berkegiatan di luar ruangan. Hal ini bermanfaat untuk mencegah terkena gigitan nyamuk atau serangga, dan disarankan untuk memilih lotion anti nyamuk yang mengandung DEET atau Picaridin. Ketika mengoleskan lotion anti nyamuk, hindari menggunakan secara berlebihan di area jari yang mudah terkena bagian mulut anak. Ini bertujuan untuk menghindari tertelan lotion anti nyamuk secara tidak sengaja.

Nah, itulah beberapa tips yang sudah kami hadirkan dan bisa dicoba agar anak kita tetap nyaman ketika beraktivitas di cuaca panas. Dan tentunya untuk Anda pendengar, kami akan hadirkan dulu pilihan lagu religi di ruang dengar Anda sesaat lagi. Sebelum nanti kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian ayat suci Al-Quran Surah Zuhruf ayat 17 hingga 22 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Zulfa Mawadah, dilanjutkan dengan azan maghrib oleh Muazin M. Yasir Mustafa. Oleh karena itu, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu miliknya Syakir Daulay featuring Adiba UJ dengan Bidadari Surga. Kami akan kembali menemani Anda tepat nanti pada pukul 18 lewat 45 waktu Indonesia Barat.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk.

di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika masih SMA, Angga pernah ditolak untuk ikut tes masuk tim basket di sekolahnya. Alasannya adalah karena badannya yang terlalu pendek. Bukan hanya itu saja, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan ini. Angga pun sangat sedih mendengar hal ini, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia selalu berlatih dengan rutin setiap hari. Bukan hanya mengatasi masalah tekniknya, namun ia juga melatih fisiknya dengan disiplin setiap hari. Beberapa tahun berikutnya, ia pun kembali mengikuti tes di sekolah, dan akhirnya ia diterima. Pesan moral dari cerita tersebut, kegagalan dan penolakan bukanlah akhir, melainkan awal untuk menjadi lebih baik jika dihadapi dengan sikap yang tepat. Kerja keras dan latihan yang konsisten serta disiplin akan membuahkan hasil yang baik di kemudian hari. Cerita tersebut dikutip dari buku Bestie Book Bahasa Indonesia SMP MTs kelas 7, 8, dan 9. Kisah inspiratif berikutnya, si itik buruk rupa. Nun jauh di sana ada seekor anak itik yang terakhir berbeda dari saudara-saudaranya. Jika yang lain punya bulu putih bersih, itik ini justru memiliki bulu yang kusam. Karena penampilan fisiknya yang berbeda, ia sering diejek dan dijauhi. Ia merasa sedih dan tidak percaya diri. Itik pergi meninggalkan tempat asalnya dan memilih untuk menjalani hidup sendiri saja. Dan tentu ini bukan keputusan mudah, pendengar. Ia menghadapi banyak kesulitan dan sering merasa kesepian. Seiring waktu, itik ini semakin tumbuh dewasa dan penampilannya kian berubah. Suatu hari, tak sengaja ia melihat bayangan di air. Ia terkejut bukan main, wujud yang dulunya terlihat kusam dan sering diejek, kini sudah tumbuh menjadi seekor angsa yang indah. Setelah menemukan jati diri yang sesungguhnya, angsa pun pergi mencari tempat baru dan bisa diterima dengan baik oleh angsa-angsa lain. Pesan moral dari cerita tersebut, jangan menilai seseorang hanya dari penampilan fisiknya saja. Pahami bahwa setiap orang memiliki keindahan dan waktunya sendiri untuk berkembang. Cerita ini dikutip dari The Ugly Duckling oleh Hans Christian Andersen.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah

0: realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki 3 pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh pelanggaran undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Untuk penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
16: berkata. Jatah bulanan. Jatah bulanan.
17: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan.
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
16: Orlando.
17: Orlando, BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, BC2 adalah Bang Rizal, kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kah? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2 Bang Rizal
16: 2M.
17: 2M baik, BC3 Sisprian 1M baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
21: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
20: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
22: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
23: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
22: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
22: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan kali ini kita sudah masuk di segmen terakhir kita dalam Bangka Belitung Sore Lanjutan, di mana kami akan menghadirkan sesaat lagi di ruang dengar Anda, yaitu Kilau Pancasila, dilanjutkan dengan Mimbar Agama Konghucu dengan judul Sejarah Tahun Baru Imlek Kongzili versi ulangan, yang mana narasumbernya adalah JS Mok Piang Liong dari Makin Sungai Liat. Tentunya juga ini menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Sore. Setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda tetap bersama kami, tetap ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat malam para pendengar RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dimanapun Anda berada, dan umat Konghucu yang saya kasihi. Pertama-tama, terimalah peneguhan iman dari agama Konghucu hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Wei de tong tian, san jai. Perkenalkan, saya Jason Mok Piang Liong, rohaniwan agama Konghucu dari Makin Sungai Liat. Puji dan syukur atas kehadirat Tian, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga saya diberi kesempatan lagi untuk mengisi acara mimbar agama Konghucu pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga para Taucin atau sadar seiman dapat mengikutinya dengan baik dan dapat menambah pengetahuan Taucin dalam hal pemahaman agama Konghucu. Tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah Sejarah Tahun Baru Imlek atau Kongzili. Para Taucin yang terkasih, yang mendasari perhitungan kalender Imlek atau kalender Kungceli adalah sebuah sistem kalender yang pertama kali diciptakan oleh Huang Ti atau Kaisar Kuning 2698 sampai 2596 sebelum Masehi. Huang Ti adalah raja sekaligus nabi purba Ruqiao atau agama Konghucu. Urutan ketiga sesudah nabi purba Fuse itu tahun 2553 sampai 2838 sebelum Masehi dan Senong tahun 2838 sampai dengan 2698 sebelum Masehi. Beliau ahli astronomi yang menciptakan sistem kalender berdasarkan kepada Yin Yang Wuxing atau negatif positif dan lima unsur atau lima elemen. Yin diwakili oleh bulan, yang diwakili oleh matahari. Sedangkan lima elemennya atau lima unsurnya adalah Kim, Sui, Mok, Fo, Tu. Juga terdiri elemen positif dan negatif. Kelima unsur ini juga disebut Wuxing, yaitu lima planet di dalam tata surya kita yang sangat besar pengaruhnya terhadap bumi kita ya. Di samping bulan dan matahari. Kelima planet tersebut adalah Mars mewakili unsur api, Merkurius mewakili unsur air, Jupiter mewakili kayu, Venus mewakili logam, dan Saturnus mewakili tanah. Penanggalan ciptaan Huang Ti atau Kaisar Kuning ini disebut juga kalender Xia. Karena yang menggunakan pertama kali adalah dinasti Xia, yaitu sekitar tahun 2205 sampai dengan 1766 sebelum Masehi. Juga disebut Nongli atau kalender petani. Karena sesuai dengan peredaran musim yang berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari atau yang Li. Kalender ini sangat berguna dan menguntungkan petani. Karena saat itu mayoritas rakyat hidup dari bercocok tanam. Jadi pada mulanya kalender Xia adalah Yang Li, yaitu kalender matahari, yaitu bumi mengelilingi matahari. Baru kemudian terjadilah kesalahkaprahan disebut kalender Yin Li atau Imlek, dialek Hokkiannya. Kalender Xia atau Yang Li diciptakan berdasarkan 24 patokan waktu, Erse Si Chi Xi. Seperti yang tersurat di dalam kitab Lici, bab 4D, Yueling 3. Hari pertama menurut kalender Xia atau Yang Li, dimulai saat Li Chun, 4 Februari, kurang lebih 1 hari, kemungkinan 5 Februari. Kalender ini tidak menggunakan angka seperti sekarang ini, tetapi memakai karakter dari komponen Tian Kan, yaitu batang langit, yang terdiri dari 10 karakter, dan Ti Che, yaitu cabang bumi, yang terdiri dari 12 karakter. Kesepuluh batang langit atau disebut Tian Kan tadi adalah Jia, Yi, Ping, Ting, Wu, Qi, Keng, Xin, Ren, Kui. Sedangkan ke-12 cabang bumi, yakni Zhi, Cao, Yin, Mao, Chen, Si, Wu, Wei, Shen, Yao, Su, Hei. Pada prinsipnya kalender ini berdasarkan Yin Yang Wuxing, positif, negatif, dan lima unsur atau elemen, seperti telah diuraikan di atas. Para Taucin yang terkasih, lima unsur tersebut adalah kayu, api, tanah, logam, dan air. Tian Kan dan Ti Che mewakili lima unsur tersebut. Jia adalah kayu positif, Yi adalah kayu negatif, Ping adalah api positif, Ting adalah api negatif, U adalah tanah positif, Qi adalah tanah negatif, Keng adalah logam positif, Xin adalah logam negatif, Ren adalah air positif, Kui adalah air negatif. Qiche atau cabang bumi juga merupakan 12 Xiao, yaitu Ci, tikus, Chou, kerbau, Yun, macan, Mao, kelinci, Chen, naga, Si, ular, Wu, kuda, Wei, kambing, Shen, monyet, Yao, ayam, Su, anjing, Hai, babi. Kedua belas Xiao ini juga mewakili 5 unsur, yaitu tikus, unsur air positif, kerbau berunsur tanah negatif, macan berunsur kayu positif, kelinci berunsur kayu negatif, naga berunsur tanah positif, ular berunsur api negatif, kuda berunsur api positif, kambing berunsur tanah negatif, monyet berunsur logam negatif, ayam berunsur logam positif, anjing berunsur tanah positif, babi berunsur air negatif. Penyebutan nama tahun, bulan, hari maupun jam pada kalender Xia ini tidak menggunakan angka seperti yang telah digunakan saat ini, melainkan merupakan gabungan dari Tiankan dan Tiche. Maka kalender ini juga sering disebut kalender Kanchi atau Qia Che. Qia adalah karakter pertama dari Tiankan dan Che adalah karakter pertama dari Tiche. Mengapa saya menggunakan istilah karakter dan bukan huruf? Karena kalau diartikan masing-masing huruf dari Tiankan dan Tiche, artinya tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Contoh, nama-nama tahun di dalam kalender Xia dimulai dari Qiache dan diakhiri dengan Kuihai. Dari Qiache sampai Kuihai disebut satu periode yang merupakan siklus 60 tahun yang disebut Liu Shi Qiache atau Lak Cap Ka Che, dialek Hokkiannya. Jadi perhitungan tahun telah mencapai tahun Kuihai, maka siklus akan kembali ke tahun Qiache. Kita ambil contoh di tahun 2018, yaitu tahun 2569 Kung Celi atau Imlek. Adalah tahun anjing tanah positif, Wu Su Nian. Dan tahun baru Kung Celi berikutnya, 2570, adalah tahun babi tanah negatif, Ci Hai Nian istilahnya, yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2019. Para Tocin yang terkasih, berdasarkan catatan sejarah, terutama kitab-kitab suci Ruciao atau kitab suci agama Konghucu, perhitungan tahun baru Imlek yang kita gunakan sampai saat ini, yang telah berangka tahun 2570 itu, dimulai penggunaannya pada zaman dinasti Han, 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Tepatnya pada saat pemerintahan Kaisar Han Wuti, itu pada tahun 140 sampai dengan 86 sebelum Masehi. Dinasti He atau dinasti Xia menetapkan tahun barunya pada saat Qian Yin atau Qian Yin, saat kejadian manusia, saat Li Chun, kurang lebih 4 Februari, Qia Wei Cheng Yue, seperti sekarang ini. Seperti dalam kitab Li Qi, bab 4a, pasal 1, ayat 10 dan 13. Mengapa Nabi Kung Chia sampai mengucapkan sabda tersebut? Perhitungan tahun baru Imlek atau tahun baru Kung Chili yang digunakan oleh umat Konghucu pada khususnya dan masyarakat Asia Timur pada umumnya, bahkan yang telah tersebar ke seluruh dunia, yang mana saat tahun barunya adalah Cheng Yue Choyi, yaitu saat antara Tahan 21 Januari sampai Yusui 19 Februari. Para Tocin yang terkasih, keputusan Kaisar Dinasti Han yang didukung oleh tokoh-tokoh agama Konghucu atau tokoh Ruciao yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Dinasti Han ini adalah berdasarkan sabda Nabi Kung Che yang terdapat di dalam kitab Lunyi jilid 15 pasal 11. Kan Yan bertanya, bagaimana mengatur pemerintahan? Nabi Kung Che bersabda, pakailah penanggalan dinasti He atau Xia. Mengapa Nabi Kongce sampai mengucapkan sabda itu dan bagaimanakah Raja Han Wuti sampai menetapkan sebagai penanggalan resmi? Nabi Kongce yang hidup pada zaman dinasti Chao, yaitu tahun 1122 sampai dengan 255 sebelum Masehi, merasakan bahwa sistem penanggalan yang dipakai dinasti Chao itu kurang sesuai untuk kepentingan rakyat banyak yang hidup sebagai petani, yang tahun barunya ditetapkan dengan hari Tangcik atau hari Tungce, yaitu pertengahan musim dingin. Pada zaman dahulu menjadi tradisi setiap pergantian dinasti menggunakan sistem penanggalan yang lain. Perbedaan penanggalan ini terutama adalah mengenai saat tahun barunya. Pada waktu dinasti Xia runtuh dan digantikan oleh dinasti Shang atau dinasti Jin, yaitu sekitar tahun 1766 sampai 1122, menetapkan tahun barunya pada saat Qian Tiao atau Qian Chao, saat kejadian bumi, yaitu saat Cap Ji Gui atau Si Er Yue yang sekarang ini. Saat dinasti Chao berkuasa, perhitungan tahun barunya dimajukan sebulan lagi, yaitu saat Qian Chu atau Qian Chi, saat kejadian langit, yaitu Cap It Gui atau Si Yue, atau tepatnya saat Tang Cik Tung Ce, tanggal 22 Desember. Para Tau Chin yang terkasih, di dalam penghidupan rakyat jelata, pada zaman dahulu penetapan tahun baru memegang peranan penting karena penetapan itu menjadi pedoman mereka menyiapkan pekerjaan di tahun mendatang. Pada zaman kuno itu tidak ada catatan penanggalan yang dimiliki oleh rakyat sendiri karena tidak ada alat-alat tulis seperti sekarang. Mereka menanti saat datangnya tahun baru dari petugas kerajaan yang setiap tahun baru memberikan maklumat-maklumat raja. Dalam kitab Suqing atau Suqing, bab 3 pasal 4 ayat 2 dan 3 bagian kitab dinasti Xia tertulis, tiap tahun pada saat datang permulaan musim semi atau mengcun, diperintahkan orang dengan membawa boktok atau mutok, genta logam yang dipukul dengan kayu, berjalan sepanjang jalan

untuk tahun mendatang. Sedangkan dinasti Shang dan Chao, rakyat masih harus menanti 1-2 bulan melewatkan musim dingin. Para Tau Chin yang terkasih, Nabi Kongce yang sepanjang hidupnya mencurahkan perhatiannya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Maka dapat kita pahami mengapa beliau bersabda kepada Yan Hui atau Kan Yan tentang pemerintahan yang baik dianjurkan menggunakan penanggalan dinasti Xia. Para pendengar RRI Sungai Riat Bangka Belitung yang berbahagia dan umat Konghucu yang saya kasihi, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga para Tau Chin atau saudara seiman dapat memahami apa yang saya paparkan barusan tadi, sehingga menambah pengetahuan tentang sejarah Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Kong Celi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terimalah kembali salam keimanan dari saya. Hanya dan oleh kebajikanlah Tian berkenan. Wei Te Tong Tian. Sanjai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.
3: Pro 1.

Baik, mendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selepas tadi kita dengarkan drama radio, selanjutnya untuk pendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Ngobras di malam hari ini. Dengan acara kita di Ngobras yaitu bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir tentunya di studio RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita bakal ngobrol lestari alamku di malam hari ini. Pro 1.

0: 1.
1: Ya, pendengar sudah hadir bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Di studio RRI Pro 1 Sungai Liat, kali ini kita di Lestari Alamku edisi malam hari bersama dengan Pak Darman Surya Asut. Ini selaku penyuluh kehutanan Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat malam Pak Darman.
2: Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di belakangnya ada melalui line telepon, kita akan mencoba terlebih dahulu tersambung masih bersama dengan pengendali dampak lingkungan ahli muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Ibu Elza Rizkia Walia, STMSI. Selamat malam Ibu Elza.
3: Malam sahabat RRI, malam juga untuk Pak Haris.
1: Gimana kabarnya?
3: Sudah mengundang kami.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah, nah, terima kasih.
1: Iya, untuk pendengar nanti yang mau gabung, jadi ke telepon ini ya, telepon biasa, karena line WhatsApp kita gunakan terhubung bersama dengan narasumber kita. Jadi nanti yang mau gabung boleh di 0717943001. Di malam ini kita ngobrol-ngobrol terkait dengan menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Ya, kita ketahui mangrove ya memiliki banyak fungsi yang mungkin juga sudah Anda ketahui ya, untuk bagaimana kehidupan kita ya, kelestarian alam dan lain sebagainya. Nah, di malam ini kita akan berbincang bersama dengan kedua narasumber kita. Mungkin kita ke Pak Darman terlebih dahulu. Ini ada beberapa kegiatan hari mangrove sedunia di Provinsi Babel tahun 2026. Nah, mungkin sejauh ini kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pelestarian mangrove dan lain sebagainya sejauh ini seperti apa, Pak Darman?
2: Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Elza, teman-teman penyuluh kehutanan, penyuluh lingkungan hidup, polisi kehutanan. Satu lagi sebenarnya di LHK itu ada pengendali ekosistem hutan, iya, Bang, iya. PEH namanya. Tapi jarang terkenal ya. Jadi orang taunya cuma Polhut gitu kan, penyuluh. Nah, sudah itu ada PEH, ada lagi pengendali dampak lingkungan maupun penyuluh lingkungan hidup. Terima kasih teman-teman dari sahabat-sahabat alamnya, teman-teman komunitas yang saat ini masih bergerak di bidang lingkungan hidup maupun di bidang kehutanan ya, teman-teman penyuluh, teman-teman HKTI, walaupun HKTI sekarang agak-agak vakum Bang. Ya, malam ini memang kita ngambil tema Bang, itu menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Mengapa tema ini kita angkat? Tema ini kita angkat dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Ya. Itu yang jatuh pada tanggal 26 Juli 2026 nanti. Insyaallah secara nasional memang akan dilaksanakan di Denpasar di Bali, Bang. Kalau nak jalan-jalan sekaligus gitu, lokasi tempat G20 kemarin. Nah, itu mungkin insyaallah dihadiri beberapa menteri dan Pak Presiden langsung. Nah, bagaimana untuk Provinsi Bangka Belitung juga? Di Provinsi Bangka Belitung juga insyaallah kita tadi sudah mengadakan Zoom dengan semua stakeholder yang terkait ya. Kita akan melaksanakan penanaman serentak juga bersama-sama, mungkin pakai Zoom meeting nanti. Itu di Pantai Manuang, Desa Baskar Bakti di Kecamatan Amang, Kabupaten Bangka Tengah.
1: Wah, keren.
2: Nah, ini acaranya, jadi peringatan ini Bang, jadi bukan pekerjaan hanya pemerintah ya, pemerintah. Kadang-kadang kan orang, oh itu peringatannya pemerintah yang ngadakan gitu kan. Nah, sebenarnya ini keterlibatan semua pihak. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang untuk menjaga kelestarian hutan kita ini, khususnya mangrove ini, semua pihak harus terlibat. Jadi mungkin nanti waktu peringatan ini, nanti ada, kalau di LHK jelas ya, ada Balai Pengelolaan BPDAS, Bantu Rusa Cerucuk, sudah itu ada juga dari BPKH, nanti ada BKSDA. Nah, ini kita melibatkan juga dunia usaha, komoditas gitu kan. Nah, kalau di Baskara Bakti ini mungkin Karang Taruna nanti, desa. Nah, jadi semua, jadi keterlibatan ini akan dilaksanakan semua pihak. Nah, itu juga insya Allah mungkin Porkopinda juga akan, beberapa Porkopinda juga akan hadir ya. Nah itu kalau nggak ada halangan, kita akan menanam kalau hasil Zoom meeting tadi sekitar 3.300 batang, itu 1 hektar yang seremonialnya bang. Mm-hmm. Nah tapi kita tadi disampaikan juga hasil Zoom tadi, kita selama ini memang saya selalu kritik bang, kita ini hobi nanam belum hobi melihara. Nah ya, tadi ya, alhamdulillah dari Zoom meeting tadi kita kedengar bahwa ini harus ada keterlanjutan untuk memelihara. Nah jadi sangat bagus sekali ya. Nah, jadi nanti makanya dunia usaha maupun kelompok Karang Taruna maupun komunitas kita ajak. Jadi ada tanggung jawab moral untuk melakukan pemeliharaan lanjutan. Nah kegiatan ini memang tidak terlepas karena ada beberapa kegiatan bang sebenarnya yang
1: ini
2: yang
1: kapan dilaksanakan
2: pak? Hari Minggu bang, tanggal 26.
1: Minggu ini ya?
2: Iya minggu, oh, minggu ini. Jadi hari Minggu tanggal 26 Juli. Jadi tinggal berapa hari lagi gitu ya. Nah, jadi ini mau tidak mau. Jadi beberapa kegiatan memang dianjurkan bang dalam rangka Hari Mangrove Sedunia ini. Memang fokusnya memang penanaman ya. Tapi juga kita ada edukasi untuk masyarakat, ada sosialisasi juga untuk kelompok-kelompok komunitas gitu kan. Ada juga beberapa kegiatan pendukung di media gitu kan. Nah, salah satunya kita manfaatkan memang media RRI ini. Nah, harapannya nanti ke depan itu, karena mau tidak mau Bang Haris, suka tidak suka, mangrove ini mempunyai peranan yang penting dalam rangka mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.
1: Benar.
2: Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, karena apa? Pertama, mangrove ini penghasil karbonnya itu 3-5 kali lipat daripada hutan biasa. Nah, jadi kalau mangrove-nya nanti mulai rusak, ya, ya otomatis oksigen yang dihasilkan juga akan berkurang ya. Nah, yang kedua yang paling riskan, orang-orang kadang-kadang, nggak apa-apa kita nebang kayunya kan, apalagi di Bangka Belitung ini, nanti kita masuk nanti. Banyak juga yang memanfaatkan tanaman kayu mangrove, khususnya api-api bang, untuk pancang tiang bagan. Nah, saya pernah ngitung itu, kalau dihitung itu hampir 200 hektar kita habis hutan kita untuk nanam apa namanya itu tiang pancang bagan itu. Nah, yang kedua, mangrove ini sebenarnya apalagi kita daerah kepulauan ya, pesisir ya. Nah, ini merupakan salah satu benteng ya untuk mencegah abrasi. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini dari aspek ini dulu ya, aspek apa namanya istilahnya itu ekologinya dulu lah ya. Nah, ini sudah terbukti bahwa kalau mangrove-nya rapat, mangrove-nya bagus, nah, kalau kita terjadi tsunami seperti yang di Palu, nah seperti di Palu ya, itu ternyata mangrove yang rapat itu gelombang yang ke daratan itu bisa diminimalisir sampai 60-70% bang. Nah jadi kan sangat-sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Nah jadi mau tidak mau, suka-suka, tidak mau suka-tidak suka, makanya tema yang diambil ini menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Nah mungkin itu sebagai pembuka bang.
1: Baik, nanti kita tanya kenapa lokasi tadi dipilih. Nah tapi sebelumnya kita ke Bu Elza terlebih dahulu ya, yang tadi juga di ujung telepon. Ini sudah bersama kita, dan untuk pendengar yang mau gabung boleh ya di 0717943001 dan 08 11717911. Nah, ini tadi ada RPPM ya, ini terkait rencana perlindungan juga ya, perawatan. Ini seperti apa sebenarnya Bu Elza di Bangka Belitung sendiri untuk mangrove ini?
3: Jadi kalau Pak Darman itu kan dia lebih apa ya, maksudnya dia ke lapangan ya. Kalau
2: karena profesinya penyuluh gitu.
3: Sementara saya itu
1: di kantor ya.
3: Ya khususnya penyusunan RPPM tadi, rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sering disingkat RPPM. Nah, sebenarnya kan berdasarkan data nasional ya, mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini luasnya itu kurang lebih 66.900 hektar. Jadi kalau dianalogikan dengan apa lapangan sepak bola ya.
1: 100 ribuan
3: lapangan sepak bola kan 0, ya 100 ribuan Pak. Pak Haris. Dan kabar baiknya berdasarkan klasifikasi tingkat kerapatannya, sebagian besar ekosistem mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu dia berada di kategori mangrove lebat, persentasenya sekitar hampir 93% dari luasan mangrove yang teridentifikasi. Nah, jadi kekayaan kita tuh luar biasa ya. Nah, dengan ada RPPM ini kita untuk menjaganya bersama gitu. Menjaganya bersama. Kalau kita analogikan suatu perjalanan air ya, kan hujan itu turun di hulu, kemudian airnya mengalir memasuki sungai-sungai, lanjut ke muara, kemudian bertemulah dengan kawasan mangrove, lalu mengalir ke laut. Di situ artinya mangrove itu tidak berdiri sendiri. Jadi kalau hulunya rusak, sedimen akan terbawa ke pesisir. Nah, maka mangrove akan ikut terdampak. Nah, seperti tadi Pak Darman sampaikan, untuk mangrove sendiri, kan kita sering mandangin mangrove itu pohon aja ya, pohon yang tumbuh di lumpur gitu. Nah, seperti tadi Pak Darman sampaikan, itu melindungi pantai abrasi, kemudian menjadi habitat kepiting ya, tempat pembesaran ikan dan udang. Nah, bisa jadi ikan atau udang yang tadi siang kita makan itu waktu kecilnya dia pernah hidup di hutan mangrove. Gitu.
1: Silakan. Oh, jadi episode itu ya, Bu ya. Nah, untuk
3: jadi sama-sama gitu. Untuk penyusunan dari RPPM sendiri kita melalui FGD ya. Jadi bukan hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi secara kolaboratif ini dia melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah kabupaten kota, kemudian Bapeda, BPDAS, ada juga seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha. Nah, seperti yang tadi akan dilibatkan juga dalam hari mangrove sedunia tadi. Dan ini juga didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan M4CR Project, jadi Mangrove for Coastal Resilience. Dan selama proses penyusunannya diadakan serangkaian focus group discussion, konsultasi, pengumpulan data, diskusi dengan para stakeholder. Jadi intinya RPPM juga bukan dokumen pemerintah saja, tapi merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama menjaga mangrove Bangka Belitung. Karena pada akhirnya menjaga mangrove kan tidak mungkin ya berhasil jika hanya dikerjakan oleh pemerintah saja. Nah, tapi juga keberhasilan sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak termasuk masyarakat. Termasuk ini juga yang sekarang sedang kita laksanakan itu peran media itu sangat penting. Gitu.
1: Oke, tapi untuk kondisi real di lapangan seperti apa untuk mangrove kita ini sebenarnya, Bu Elza?
3: Kalau kondisi di lapangan mungkin di Pak Darman yang lebih dekat ya gitu. Tapi kalau di kita itu tadi berdasarkan data nasional tadi overall sih masih kategorinya mangrove lebat. Persentasenya 93%.
2: Cukup baik, Bang. Masih
3: ya, cukup baik. Tapi tentunya harus kita jaga ya. Karena kan jaga mangrove berarti menjaga masa depan juga.
1: Oke, mungkin Pak Darman bisa menambahkan kondisi real di lapangan kita.
2: Memang Bang, kalau secara sepintas lalu ya, kondisi hutan mangrove Bangka Belitung hasil yang terakhir ini ya, memang menunjukkan tren yang positif ya. Dalam arti keadaan mangrove kita masih kualitasnya masih bagus gitu ya. Nah, cuma jangan kita dengan data bagus ini kita terlena. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, ini ternyata Bang, timah itu banyak di pesisir pantai. Nah, mungkin Bang Haris dengar ya, daerah Blinyu ya, pulau apa, Mante. Nah, saya lupa ini. Itu ternyata mangrovenya banyak rusak karena ada penambangan. Nah, jadi kita jangan terlena dengan data yang baik ini. Nah, kalau tidak ada penjagaan, nah pelibatan penjagaan ini, makanya saya sampaikan kita tidak bisa menjaga kawasan kita kalau hanya pemerintah. Ya. Ya pemerintah berapa orang sih? Polhut kita cuma 30 orang, penyuluh kita cuma 30 orang.
1: Sebangka Belitung.
2: Sebangka Belitung gitu kan. Nah, penyuluh lingkungan hidup itu saya lupa berapa ya ini Mbak Elza. Kalau nggak salah udah sampai 10 ya. Ya, apalagi pengawas lingkungan hidup ya, pedal ya. Kalau nggak salah cuma 5 orang ya pedal itu kalau nggak salah. Nah, jadi
3: kalau pedal juga
2: 9
3: ya.
2: 9 ya. Nah. Jadi ya. Bang, jadi untuk menjaga ini, makanya saya sampaikan keikutsertaan masyarakat itu sangat penting. Nah, jadi contoh nyata, contoh yang sudah ada gitu ya. Mungkin Bang Haris tahu, saya tidak usah jauh-jauh, Takari. Ya. Takari itu dulu lokasi tambang. Ya. Tapi masyarakat diberi akses dengan perhutanan sosial. Alhamdulillah sekarang nambangnya walaupun ada, tidak segencar dulu gitu. Ya, ya. Nah, yang kedua, Bang, Kurau ya. Desa Kurau, Kurau Barat ya, gempa. Dulu saya itu pernah jalan yang rencana lokasi nanam ini, Bang. Sampai ke Kurau itu... hampir satu hari berangkatnya jam 9 pagi, finish di Kuraunya jam 10 malam. Mas. Ya. Karena apa? Wow. Ngintai orang maling nebang kayu. Nah. Okay. Tapi dengan adanya kita akses dari mereka itu dibeli legalitas di Desa Kurau Gempa itu, alhamdulillah enggak ada lagi penebangan. Nah, jadi penjagaan kawasan ini sebenarnya yang paling ini itu bagaimana kita memberikan akses masyarakat mereka ada ketergantungan hidup di situ sehingga mereka merasakan manfaat. Ya. Nah ini yang ini. Nah pemerintah jelas ya sudah ada programnya dengan perhutanan sosial maupun program-program yang lain ya jalan. Nah kembali masalah mangrove kita yang tadi bang. Ya, ya. Jadi ini mau tidak mau suka tidak semua memang keterlibatan semua yang di ini tuh jangan kita tidak bisa jaga hutan karena dinas kehutanan orang kadang-kadang gitu bang pemerintahnya yang loh kita jaga sama-sama hidup gitu kan. Ya, ya. Nah memangnya kita numpang ini hirup oksigennya numpang gitu di negara lain gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang orang saya sampaikan, loh Bapak bernapas enggak? Iya Pak, saya bernapas. Nah, kalau bernapas, saya bilang jaga hutannya gitu, tanam ininya. Ini kan secara tidak langsung sebenarnya sudah memberikan contoh gitu ya. Nah, apalagi mangrove ini yang seperti saya sampaikan tadi Bang, itu 3-5 kali lipat dari oksigen yang dihasilkan, itu sangat besar sekali ya. Wow. Nah, jadi ini yang harus kita pahami ya. Harus kita ini, nah tentunya memang seperti Mbak Elza sampaikan tadi, Mbak Elza sampaikan tadi itu ada kehidupan bukan hanya manusia tapi ada juga di situ ada ikan, ada kepiting, macam-macam gitu ya, macam-macam udang. Apalagi sekarang beberapa komunitas di kelompok tani hutan kita juga ada sudah mengembangkan sirup mangrove ya. Waduh, apa namanya itu dodol mangrove itu kan. Nah jadi ini sebenarnya tinggal kreativitas masyarakat kita yang ini dan secara potensi dengan luas yang sampai sekian ini ya sebenarnya kita udah peluang gitu ya. Ya. Sudah peluang untuk berusaha di situ ya. Nah contoh yang kemarin itu di daerah ini bang Kota Kapur.
1: Ya, Kota Kapur.
2: Nah Kota Kapur pantainya itu dulu ada budidaya kerang. Nah itu sampai panen 30 ton. Tapi karena ada tambang di depannya, nah itu tadi. Begitu panen kedua, alhamdulillah mati semua gitu kan. Jadi ini yang harus kita saling jaga saya bilang gitu kan. Nah ini yang masyarakat harus, saya bilang harus diberi akses untuk mengelola, legalitasnya jelas, tapi mereka juga merasakan dampak dari kawasan hutan kita. Nah kalau tidak diberikan akses, tidak berikan manfaat, ya mereka pasti jawab, Pak kami mau makan di mana gitu. Nah tapi jangan lupa Bang Haris, saya baru baca di Bangka Pos ya, kita pemanfaatan tambang ya, PDR ini kita apa, tren ekonomi kita naik, tapi masyarakat Bangka pendapatan tambah turun. Oh. Jadi sini yang kita naik. Jadi tidak berimbang ya. Nah, tapi jangan tanya dengan saya, tadi nanti tanya dengan BPS gitu, seperti itu ya. Tapi maksud saya gini, desa, pemerintah atau provinsi yang mengandalkan sumber daya alam itu tidak otomatis menaikkan derajat ekonomi masyarakatnya.
1: Tidak otomatis,
2: nah, iya, tidak otomatis ya. Karena apa? Sumsel kaya, tapi miskin nomor 4 Sumsel itu. Jangan salah. Nah, jadi itu yang harus kita ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peringatan mangrove sedunia ini, makanya kami gencar, kami gandeng Kominfo, kita gandeng komunitas-komunitas. Jadi mereka nanti suatu saat maksud saya bangga gitu, Bang. Jadi mereka nanam, mereka pelihara. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang mereka bisa, oh ini foto saya waktu nanam mangrove dulu gitu. Nah ada kebanggaannya, itu yang sebenarnya yang harus kita apa? Harus kita bangkitkan untuk komunitas kita maupun generasi muda yang berkecimpung di bidang lingkungan hidup maupun kehutanan ini, Bang.
1: Baik, nah mungkin kita ke Bu Elza kembali. Sebenarnya kalau untuk inovasi atau teknologi yang saat ini digunakan untuk memantau kondisi mangrove kita di Bangka Belitung seperti apa, Bu Elza?
3: Ini kalau untuk pemantauan mangrove, kalau di Bangka Belitung saya belum mendengar ya, mungkin Pak Darman itu yang di lapangan. Tapi mungkin memang dari hasil inventarisasi dan sinkronisasi kemarin ya pada saat penyusunan RPPM itu memang seperti yang tadi Pak Darman sampaikan bahwa tekanan mangrove kita itu tentunya aktivitas pertambangan. Nah kemudian karena aktivitas pertambangan ini kan mengubah bentang alam ya, kemudian meningkatkan sedimentasi sehingga mempengaruhi kualitas perairan yang menjadi habitat mangrove. Terus yang kedua tuh yang masif lah ya, alih fungsi lahan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Nah, itu akan mengurangi kemampuan mangrove melindungi pesisir dan kemudian menjadi habitat berbagai biotanya akan berkurang gitu. Nah, kemudian yang paling saat ini sedang memang banyak terjadi ya, selanjutnya itu pencemaran. Misalnya dari limbah domestik maupun aktivitas lainnya, sampah dan pencemaran yang terbawa melalui sungai itu dia akhirnya bermuara di kawasan mangrove sehingga dapat mengganggu kesehatan ekosistem. Nah kalau pemantauan sendiri, pemantauan yang inovasi seperti itu biasanya melibatkan masyarakat ya, karena seperti yang tadi Pak Darman sampaikan itu masyarakat yang merasakan akibatnya, masyarakat juga yang kegiatan ekonomi di situ karena memang banyak yang hidup dari mangrove itu ya, seperti nelayan, kemudian pencari ikan, pencari udang yang seperti itu. Jadi kalau kita melibatkan masyarakat tentunya untuk mangrove tersebut karena mereka langsung ya berhadapan di situ ya, jadi lebih terjaga. Nah menambahkan sedikit ya. Memang untuk menjaga mangrove itu memang bukan hanya menanam seperti yang disampaikan Pak Darman tadi. Namun menjaga dengan tidak merusaknya, karena satu pohon mangrove dewasa yang telah tumbuh puluhan tahun itu kan jauh lebih sulit digantikan dibandingkan menanam bibit yang baru. Namun kita tuh saat ini kalau kita sendiri ya harusnya optimis ya, karena ternyata dari hasil sinkronisasi dan inventarisasi data kemarin dan pelibatan dari berbagai stakeholder kemarin pada saat penyusunan RPPM ini, optimisnya itu ternyata kepedulian terhadap mangrove itu sudah dimulai sejak usia sekolah loh. Jadi ada di SD Negeri 24 Sungaliat tuh anak-anak tuh membentuk kader adiwiyata generasi hijau. Jadi bersama guru sama masyarakat sekitar mereka tuh udah menanam 500 bibit mangrove, kemudian juga melanjutkan rehabilitasi terhadap sekitar 3.000 bibit. Jadi melakukan penyulaman, pemantauan, dan membersihkan sampah di kawasan mangrove. Jadi sebenarnya itu menjaga mangrove itu bukan hanya tugas orang dewasa kita-kita ini, tapi anak-anak juga bisa berkontribusi. Masya Allah.
1: Wah, iya benar. Jadi udah mulai ada sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu ya Bu ya?
3: Iya. Selain sosialisasi, jadi mereka juga memang sebelum ada penyusunan RPPM ini, mereka tuh sudah melaksanakan gitu.
1: Praktek langsung.
3: Jadi sudah ada kepedulian sendiri gitu.
1: Oke. Nah kalau dari sisi lingkungan sendiri, apa sih hubungan langsung antara mangrove dengan mitigasi perubahan iklim kita saat ini?
3: Untuk mitigasi perubahan iklim, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Darman ya, salah satu manfaat lain dari mangrove itu menyerap karbon dan menyimpannya. Jadi kalau dia menyerap oksigen tadi 2 sampai 3 kali ya. Nah, dia itu menyerap karbon juga dan menyimpannya. Karbon kan salah satu penyebab dari apa ya? Panas bumi ya, yang menyebabkan kemudian ke perubahan iklim. Nah, mangrove sendiri mampu menyimpan karbon sekitar 4 sampai 5 kali lebih besar dibandingkan hutan di daratan. Jadi luar biasa dia. 4 sampai dengan 5 kali. Kalau tadi dia menyimpan oksigennya 3 sampai 4 kali ya. Nah, yang ini karbon. Jadi karbonnya itu tersimpan di situ jadi tertahan. Intinya dia dia bisa menahan karbon supaya tidak lepas ke lingkungan gitu. Yang menyebabkan perubahan iklim yang sekarang sudah kita rasakan ya.
1: Panas
3: gitu. Ya itu, jadi manfaat mangrove itu luar biasa.
1: Pantes.
3: Jadi penjaga ya.
1: Kalau di Jepang tuh di pinggir-pinggir pantai ditanam semua karena mereka tahu pentingnya mangrove ya. Baik, kita ke Pak Darman. Mungkin kenapa tadi lokasi itu dipilih, dan Pak Darman, kita ketahui Bangka Belitung sendiri sebagai daerah pesisir ya. Apakah luas mangrove yang ada saat ini masih mampu melindungi garis pantai dan ancaman abrasi dan perubahan iklim, Pak Darman?
2: Jadi cerita saya kemarin belum sempat ikut survei, Bang. Tapi hasil Zoom meeting tadi itu disepakati memang salah satu ada dua alternatif sebenarnya lokasinya tadi. Pertama memang diusulkan di Desa Kurau. Desa Kurau kemarin, tapi karena penyak ini kan desa ininya itu kan pasir. Jadi pasir itu memang harus bibit yang ini itu bibit perpat ya kalau daerah pasir. Nah, tapi karena di sana itu masih ada pembangunan talut dari ini, jadi makanya digeser ke Baskara Bakti. Nah, Baskara Bakti ini memang ada dua alternatif tadi. Pertama posisinya di Pantai Benuang. Binuang kalau nggak salah tadi. Nah, ini ininya lumpur ya. Lokasinya lumpur ininya. Jadi itu ketersediaan bibit kita Rhizophora SP, makanya secara tidak langsung itu lokasi itu representatif untuk penanaman. Karena gini Bang, kadang-kadang kita ini bibitnya ini, tapi kita nggak tahu sebenarnya ini adaptasi nggak ditanam di situ. Dari mulai sekarang kita kondisinya seperti apa. Nah, yang kedua, pantai ini dipilih memang ada juga masyarakat di sana itu akan mengembangkan wisata. Nah, nanti kalau berasih ini akan ada juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan desa secara langsung dalam rangka mendukung hari mangrove sedunia ini. Kalau nggak salah tadi dari Pak Kades maupun komunitas itu nanti ada gerak jalan, kegiatan rame lah istilahnya ya. Nah, yang ketiga memang secara infrastruktur itu mendukung Bang. Jadi aksesnya mudah, lokasinya masih luas gitu kan. Lokasi parkirnya juga masih sangat ini. Karena kita harapan kita ini paling tidak 500 lebih orang yang akan hadir.
1: Wow.
2: Nah, jadi memang lokasi ini cukup representatif. Nah, kembali masalah yang kata Bang Raja tadi dengan luas mangrove kita yang sangat besar ini, apakah bisa kita ikut mitigasi melindungi
1: dari ancaman abrasi dan perubahan iklim.
2: Ini contoh nyata, Bang.
1: Yeah.
2: Kalau saya dengar orang uji, saya nggak percaya gitu ya. Jadi saya pernah nanya dengan salah satu atok di Desa Penyak, Pak, kenapa Desa Penyak ini saya bilang buat desanya di pinggir pantai? Nah, jadi setelah itu cerita panjang ininya, ternyata Desa Penyak itu, Bang, dari pantainya itu 2 kilo. Itu tahun 1930.
1: 1930.
2: Ya.
1: 2 kilo jaraknya. Iya,
2: 2 kilo jaraknya. Nah, sekarang pinggir pantai gitu kan. Nah,
1: wow.
2: Jadi begitu besarnya dampak kalau tidak ada penahan, ya. Nah, harapan kita ke depan kalau mangrove ini kita apa istilahnya berfungsi dengan baik, ya tentunya abrasi ini akan berkurang. Tapi ya kita tidak bisa memelihara, hanya memelihara, kita monitor dan sebagainya ya. Karena ancaman mangrove tadi yang seperti ini tadi, pertama memang ada pertambangan, yang kedua investasi ini masalah tambak, Bang. Tambak ini bukan hanya di mangrove, lahan-lahan ini juga banyak gitu ya. Nah, yang ketiga di Bangka Belitung mau tidak mau suka tidak suka apa, Bang? Ya. Penebangan.
1: Ya. Ya. Oh, penebangan. Gitu.
2: Bang. Ya.
1: Kita angkat dulu ya.
2: Ya, silakan, Bang.
1: Halo, selamat malam. Halo. Iya, terputus. Silakan dicoba lagi ya untuk pendengar. Silakan ya di 07. Silakan dilanjut dulu, Pak Darman.
2: Nah, ancaman masalah penebangan untuk apa namanya tuh kayu bagan ini sangat besar sekali, Bang.
1: Oke.
2: Karena saya pernah ngitung, ini tahun 2023 kalau nggak salah pernah ngitung. Jadi satu bagan itu butuh 32 sampai 42 batang kayu.
1: Kayu.
2: Ya. Itu yang panjangnya 6 sampai 10 meter. Ada yang sampai 15 meter.
1: Waduh.
2: Nah, setelah dihitung, kalau bagan, saya ngitung bagannya itu hanya yang dari Batu Belubang sampai Belinyu ya. Itu sekitar 200 bagan.
1: 200 bagan.
2: 200 bagan. Nah, kalau dikonversi kayu ya, dikonversi kayu dengan kebutuhan itu, kalau jarak tanam 1 hektar 4x4, kita butuh habis hutan itu 200 hektar per tahun, Bang.
1: Wow.
2: Nah, jadi ini yang harus kita makanya saya sampaikan, kita harus berpikir sekarang. Nah, berpikirnya bagaimana menjaga kegiatan ekonomi orang ke laut, ya tidak bisa kita halangi gitu kan. Nah, tapi di satu sisi kita juga harus memikirkan juga kelestarian kawasan hutan kita. Nah, ini yang ancaman-ancaman ini, tapi alhamdulillah sekarang sudah bergeser, Bang. Bukan ke kayu perpat maupun apesinia, ya sekarang bergesernya ke kayu seru.
1: Kayu seru.
2: Kayu puspa.
1: Oh iya.
2: Ya. Karena kayu puspa itu saya tulis sebenarnya, kenapa enggak kita budidayakan gitu. Nah, kayu puspa alhamdulillah ini banyak yang ini, karena lurus-lurus dia. Nah, itu ternyata agak rapat nanamnya, nanam 3x3 itu kayunya sampai sekitar 10 sampai 15 meter masih lurus tuh, Bang.
1: Wow.
2: Nah, ini alternatif gitu kan. Nah, makanya sekarang udah banyak juga yang memanfaatkan itu. Nah, kembali tekanan tadi, Bang.
1: Yeah.
2: Apakah Bangka Belitung nanti kalau mangrove mau tidak mau suka tidak suka, Bang, kalau mangrove kita habis bisa tenggelam kita.
1: Wow.
2: Nah, Bang Haris ingat ya, tahun 2000 16 apa 16 ya.
1: Iya.
2: Kulkas sampai laut di Pangkal Pinang. Nah, itu kan banjirnya minta ampun ya. Nah, kalau kita tidak makanya kita bicaranya nanti bukan hanya mangrove-nya, tapi kita harus juga hulunya. Nah, hulunya ini orang kadang-kadang nanti kita bahas, Bang. Kita kadang-kadang bicara das ya. Das itu orang bicara daerah sungai, tidak pernah bicara hulunya. Ya, padahal yang penting tuh hulunya. Kalau hulunya rusak, hilirnya pasti rusak gitu kan. Nah, jadi nanti kita ini. Tapi maksud saya gini, kelestarian mangrove ini mau tidak mau ya kita harus sama gitu. Nah, ancaman yang ketiga itu tadi sampah. Ya.
1: Nanti sebelum lanjut kita terima silakan, dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Dia putus jam
1: 7. Ini gangguan sinyal atau apa? Silakan ya dicoba ya.
2: Jadi yang ketiga ancaman ini sampah, Bang.
1: Aduh, iya kita terima lagi ya. Halo, selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, ini suaranya Pak Puji ini ya. Jadi silakan Pak Puji.
0: Assalamualaikum Pak Darman.
2: Waalaikumsalam. Siap, Komandan.
0: Tenang nih dengar suhu anu nih. bercengkrama dengan kelestarian alam. Dan topik tadi sebagian di depan ku dengar masalah anu naik kan, masalah mangrove.
1: Iya.
0: Nah, di Denyang itu sih ada mangrove. Di daerah Kuala Mapur tuh lumayan ya. Ada sekitar hampir ya 50-an hektar lah yang ku tahu. Terus di anu
2: masuk naik, kawasan hutan enggak Pak Puji?
0: Ya, Pak.
2: Masuk kawasan hutan kan?
0: Masuk. Itu kan masuk yang Citra Maju, Pak.
2: Oh, Citra Maju. Oke. Okay. Siap.
0: Yang di Kuala Mapur.
2: Iya.
0: Terus yang di Bedukang. Di Bedukang itu di Kuala Bedukang itu kawasan hutan lindung.
2: Iya.
0: Terus kalau di Air Hantu masuknya di Bio.
2: Iya.
0: Itu ada sekitar hampir 10-an hektar kalau nggak salah.
2: Iya.
0: Di tanahnya. Nah, itu cocok nih benar untuk disilakan dimanfaatkan lah. Ya, cuman kan sayang kalau yang daerah itu kan airnya banyak tercemar oleh tambang gitu. Nah, tadi itu juga aku dengar ada cerita masalah kayu bagan itu.
2: Iya.
0: Nah, sangat menarik nih. Kalau itu jujur baik, gawianku tahun 2002 sampai ke bawah sampai tahun 96.
2: Senang nebang kayu mangrove ya untuk bagan.
0: Nah, memang benar sih. Kalau sekarang banyak lari ke kelapa, Pak.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau di Air Hantu.
1: Jadi
0: kalau seru itu agak susah ya. Tapi kalau kelapa itu ya lumayan sih, banyak juga yang nyari gitu, Pak.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi ya harapannya yuk mungkin ke depan macam mana lah masalah
2: nanam kelapa kita berarti.
0: Kelapa, iya kan nanam kelapa, Pak.
2: Iya, yeah, program jadi, kelapa berarti.
0: Nah, yang anu mangrove ini, Pak, mohon bimbingan lah kalau cemane.
1: Iya.
0: Bagusnya.
2: Oke.
0: Itu karena waktu lahanone udah bisa banyak nih.
2: Oke, siap.
1: Iya. Baik.
0: Terima kasih Bung Haris.
2: Iya. Yuk, sama-sama.
1: Silakan. Pak Puji.
2: Itu dunia. Jadi Bang, pengakuannya Bang ya. Bener Bang kan yang saya sampaikan tadi bahwa tahun 2003 ke bawah itu ada 200-an bagan. Nah, kebanyakan itu ngambilnya kayu mangrove, kayu perpat, kayu apesinia gitu kan. Nah, ini udah bergeser memang. Nah, karena apa? Pertama memang keterlibatan masyarakat untuk menjaga.
1: Iya.
2: Nah, ini yang harus kita ini. Karena apa ya? Mau tidak mau kalau lokasinya mereka untuk mengambil kepiting, nelayan ininya juga terpengaruh ya. Nah, yang kedua yang saya sampaikan tadi Bang, mau tidak mau, suka tidak suka, ancaman yang ketiga ini adalah sampah ya. Nah, sampah ini bukan yang kita taruh di situ ya, tapi hanyutnya dari hulu.
1: Iya.
2: Nah, ini yang di samping itu memang kalau beberapa pantai saya juga heran ya. Kalau di pantai itu orang tuh kalau buang sampah tuh kayak dia kayak apa? Lokasi pantai punya nenek dia sendiri gitu.
1: Santai
2: ya. Gitu ya. Iya. Saya tuh juga heran, padahal sudah disiapkan gitu. Sudah disiapkan bak atau paling tidak ini ya. Beberapa lokasi pantai kan sudah disiapkan gitu. Tapi mereka ya seenaknya gitu ya.
1: Enggak malu lagi.
2: Ya enggak malu gitu ya. Dilihat juga. Ya kayak dia buang ini us gitu. Sama aja Bang, kayak kita buang sampah di pinggir jalan ya. Saya bilang padahal sudah bak besar-besar itu untuk apa gitu. Kan tinggal buang ke tempat bak kalau kita ini. Nah, jadi memang Bang ke depan memang makanya kita sekarang secara tidak langsung ya DLHK menggandeng beberapa komunitas maupun kita gencarkan adiwiyata.
1: Oh, okay.
2: Karena apa? Ini filosofi Bang. Itu mengajar orang tua itu ternyata lebih susah daripada mengajar anak. Nah, yang satu itu. Yang kedua, itu kalau bapaknya

0: Nah, mudah-mudahan makanya di apa? Peringatan 2026 ini, Hari Mangrove Sedunia ini, dengan menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang, mereka paham gitu. Ya, mereka ada ikut serta, turut serta bahwa kalau generasi kita sekarang ini, bahwa alam itu adalah titipan gitu ya. Bukan sekenak kita yang ngurusnya gitu. Nah, dan kita harapkan nanti generasi muda yang sekarang itu mereka paham bahwa mereka juga harus ikut menjaga. Nah, untuk Bangka Belitung, alhamdulillah Bang, komunitas-komunitas kita udah banyak. Walaupun memang saya sering kritik ya, kita baru kadang-kadang hanya sebagai penikmat ya. Penikmat. Ya, mudah-mudahan ke depan komunitas-komunitas ini bukan hanya penikmat, tapi penjaga dan pemelihara. Ini yang harus kita dorong gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau mereka sudah menjaga, melihara, nah takut ke depannya juga mereka ikut aksi nyatanya itu, dari mulai nanam sampai pemeliharaan. Nah, ini ke depan kita dorong. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, memang mangrove ini ya untuk wisata, ekowisata memang sangat mendukung sekali. Karena ke depan Bang, mau tidak mau manusia ini banyak stres. Nah, ternyata obat yang paling mantap stres itu Bang, ke hutan Bang.
1: Ke hutan.
0: Itu hasil penelitian Bang, itu Bang.
1: Ya. Healing.
0: Healing. Jalan-jalan gitu kan. Nah, jadi mangrove tempat wisata itu ya memang ini kayak di Mentok itu, kalau enggak salah luas mangrove-nya hanya 3 hektar atau 4 hektar itu. Ya. Sampai mereka stop manusia yang masuk gitu karena enggak muat dalamnya kan. Nah, mudah-mudahan ke depan kita ada apa? Masyarakat kita semakin tergerak untuk ikut menjaga ya.
1: Iya, ini ada info Pak Puji katanya. Sekedar info, besok Jumat ada acara gotong royong bersih pantai di Bio dalam rangka kegiatan TMMD di Deniang. Rencana hadir Pak Bupati Bangka.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, ini ada WhatsApp kembali, kita bacakan dari Bung Dian di Sungai Liat. Assalamualaikum, selamat malam Ibu narasumber. Yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan mangrove di Bangka Belitung. Apakah sudah cukup memberikan efek jera? Terima kasih. Ya mungkin ini Bu Elza atau Pak Darman juga
0: silakan. Pengawas, pengawas.
2: Ya, pengawas ya Pak ya.
0: Iya.
2: Ya silakan Pak Darman.
0: Memang gini Bang ya. Kita dulu... saya juga baru kaget ya, kemarin kewenangan Polhut kita itu adalah melakukan salah satunya penangkatan penyidikan. Nah, dengan KUHP yang baru Bang, Polhut itu tidak bisa lagi melakukan penyidikan, tapi harus di temannya di Kokartas dari Polda. Nah, ini salah satu kalau saya bilang ya memang mau tidak mau, suka tidak suka ya, memang secara hukum kolaborasi ya. Tapi secara tidak langsung ini juga sebenarnya kalau saya katakan memperlambat gerakan. Ya. Nah, kembali ke penegak hukum. Penegakan hukum kita mau tidak mau untuk Bangka Belitung itu memang masih tanda tanya. Ya. Masih tanda tanya, tapi alhamdulillah ke depan ini ya beberapa ini kita sudah melihat ya. Ada seperti perambahan kebun sawit ya, itu ada tegakkan hukum. Walaupun belum menyentuh semua Bang, ya belum menyentuh semua. Tapi paling tidak efek jera sudah ada gitu kan. Nah, begitu juga memang beberapa pelanggaran ya, pelanggaran di bidang lingkungan, teman-teman jadi pengawas lingkungan hidup sudah bergerak gitu kan. Nah, mungkin mudah-mudahan ke depan ini kolaborasi masyarakat kita dalam hal penegakan hukum ini memang perlu peningkatan. Makanya tapi saya lebih cenderung gini Bang. Sebenarnya kalau kita mau aman itu sebenarnya berikanlah akses masyarakat untuk ngelola. Karena apa? Kalau kita hanya dari pemerintah, berapa orang sih kita gitu? Tapi kalau masyarakat itu memiliki ya, mereka memiliki dan ada ketergantungan hidup di lokasi itu, nah itu akan berdampak. Nah, contoh ini Bang, di desa Juru Seberang, Belitung. Ya. Dulu

0: bekas tambang. Nah, alhamdulillah sekarang lokasinya itu lokasi wisata dan sudah dapat warna lestari apa segala sudah ini ya. Nah, begitu juga yang saya bilang tadi, daerah Takari ya, daerah Kurau gitu kan. Nah, Kurau ini sama Bang, Kurau Barat, Kurau Timur juga juga sama gitu ya penebangan. Nah, mudah-mudahan ke depan memang makanya kami terus terang saya Bang Haris tidak habis-habisnya mengajak ke depan ini sebenarnya yang menjaga kawasan itu sebenarnya akses yang paling mudah itu desa. Nah, apalagi ini ke depan ada KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih ya. Nah, di program perhutanan sosial itu koperasi bisa ngelola. Okay. Nah, harapan kita nanti sebagai penggerak ekonomi ya sekaligus mereka juga menjaga gitu. Nah, kenapa? Kalau penegakan hukum, maaf, sekarang kita juga agak bingung juga gitu ya. Tapi saya enggak lari ini, tapi saya lebih cenderung sebenarnya ya berikanlah akses masyarakat untuk ngelola. Baik. Tapi legalitasnya jelas gitu ya.
1: Baik, baik. Iya. Baik, Bu Elza, mungkin sebelum kita akhiri, Bu Elza sebagai penutupnya juga silakan yang disampaikan.
2: Izin ya tadi mengenai apa? penegakan hukum ya, jadi pengelolaan mangrove juga ya di situ ya. Harapannya dengan adanya RPPM ini juga yang kemudian nanti akan ditetapkan dengan sebuah keputusan gubernur pengelolaan mangrove itu bisa lebih baik dan ada regulasinya gitu. Mudah-mudahan ya, insya Allah di akhir tahun ini targetnya itu kita sudah punya penetapan dengan keputusan gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
1: Wah, gitu. Akhir tahun ini ya.
2: Ya, insya Allah. Karena masih tahap penyusunan juga sih belum selesai gitu. Final. Baru sampai bab 3.
1: Oh, belum final.
2: Iya, belum final. Insya Allah akhir tahun ditargetkan ya, dari pusat juga menargetkan seperti itu.
1: Iya. Silakan sebagai penutupnya sebelumnya.
2: Oh iya, baik. Baik, mungkin pesan aja ya, pesan kepada sahabat RRI dimanapun berada. Mangrove itu bukan hanya pohon, mangrove itu seperti yang tadi disampaikan itu adalah benteng pantai, kemudian rumah ikan, penyimpan karbon, penyangga ekonomi masyarakat, dan warisan untuk anak cucu. Jadi kalau hari ini kita menjaga mangrove, maka sebenarnya kita sedang menjaga masa depan Kepulauan Bangka Belitung. Karena menjaga mangrove itu adalah mengamankan generasi mendatang.
1: Terima kasih. Makasih nih untuk Bu Elza, Rizky, Wali ST, MSI. Sudah bergabung selaku pengendali dampak lingkungan ahli muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih Bu Elza.
2: Ya, terima kasih juga.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Baik, kita kepada Darman sekarang. Pak Darman sebagai penutupnya apa yang disampaikan kepada masyarakat?
0: Kalau saya sampaikan Bang, kita tidak henti-hentinya ya mengajak generasi komunitas dan sebagainya untuk ikut menjaga lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Bangka Belitung. Dan saya selalu berpesan kalau kita tidak bisa menjaga, tidak bisa melakukan nanam, ya jangan nebang gitu, jangan merusak gitu, ya cukup nikmati saja lah. Ini mungkin pesan yang kami sampaikan.
1: Ya, ada penelpon tapi udah di penghujung waktu ya. Mohon maaf ini ya pendengar ya, karena kita akan beralih ke informasi selanjutnya, acara kita lainnya. Pak Darman, terima kasih Pak Darman.
0: Sama-sama Bang Aris.
1: Kita akhiri di Ngobras Malam, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita tadi kan di Ruang Rindu, ya, hari ini ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selepas ini kita dengarkan dialog yang ngobras, tentunya untuk pendengar. Ngobrol bareng komunitas Lestari Alamku bersama dengan Pak Darman Surya. Kita lanjut kali ini dengan Ruang Rindunya. Ternyata line telepon kita buka ya di 0717943001 dan 08 11 717 9111. Halo, selamat malam Ruang Rindu. I love you full, Pak Azadin ini. Ya, apa kabarnya Pak Azadin?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana nih?
1: Ini di depan teras rumah.
0: Oh, depan teras rumah ya?
1: Iya
0: nih, baik baik. Oke, nah kalau Pak Azadin ya, pernah nggak nih merasa nggak percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain? Atau Pak Azadin ini tipe orang yang memang pede-pede aja orang ini?
1: Ini itu pernah tuh.
0: Pernah ya? Biasanya ke menghadapi hal-hal apa? Kan ada momen-momennya tuh biasanya dong.
1: Enggak, itu waktu saya masih muda.
0: Oh.
1: Ketika asmara tuh.
0: Oh, asmara. Oh, ketika PDKT ya?
1: Iya, dulu saya dengan perempuan itu takut banget. Minggat. Maklum karena keadaan kehidupan mereka kan tidak boleh juga sebenarnya. Terlalu sensitif, mikirnya salah dulu buat mengharis. Jelas saya itu jaga jarak dengan cewek mengharis.
0: Iya.
1: Hanya saya itu lama dapat jodoh, karena itulah.
0: Jadi ada lah waktu itu nggak ada rasa tidak percaya dirinya.
1: Itu kalau cewek kenap dia tapi jaga
0: jarak. Apa yang menyebabkan itu?
1: Ya karena masalah ekonomi lah kita.
0: Oh, nggak pede karena takut ditanyakan penghasilan ya, atau apa kerja ya, apa ya, gitu ya?
1: Kan begini mari, takutnya begini nanti kalau saya nikah dengan dia.
0: Oh.
1: Ya takut begitu salah dalam pemikiran, terlalu ambil cepat keputusan dulu itu saya dengerin.
0: Iya iya.
1: Kalau saya udah nikah dulu sudah punya cucu seharusnya ini. Ini sekarang. Sekarang ini baru mau gatal tua. Anu, mari.
0: Ya.
1: Saya ini apa sekarang rasanya terlalu cepat lahir dengan. Karena ngeliat ya sekarang.
0: Jadi waktu itu gimana untuk meningkatkan percaya dirinya? Ah, beraniin aja lah gitu.
1: Ya, akhirnya saya kan belajar beguyur ke orang itu.
0: Beguyur. Oh, ilmu beguyur.
1: Jalani terus kan.
0: Ditolak,
1: nggak ditolak itu akhirnya kan itu nggak masalah. Yang penting kan banyak perempuan muka bumi itu kan.
0: Iya, iya.
1: Itu dia itu saya pakai, tapi tidak menjadi juga kemarin. Kendala berapa yang saya kena itu gagal semua di sini kan.
0: Iya.
1: Saya takut itu sih kalau melangkah terlalu jauh, cuma misalnya sekedar kenal itu aja. Udah saya udah putus itu aja kemarin. Ngambil amannya ke orang
0: itu kan. Jadi waktu itu sampai benar-benar nggak memberanikan diri ya, artinya sampai sekarang nggak ya, jadi
1: pernah itu ditanya orang tuanya langsung Bang Arief karena nggak ada persiapan, saya bilang insya Allah lah Bu, kalau ada jodoh bisa jadi, kalau nggak ya udah kawan saja. Itu aja perlu yang saya bilang sama orang tuanya.
0: Oke. Oh, jadi akhirnya jodoh,
1: akhirnya selama ada mencari-cari itu kan.
0: Oke, seru nih. Jadi nggak pede gara-gara ekonomi waktu itu ya.
1: Salah juga kalau salah terlalu pikirnya terlalu pendek dulu.
0: Pikirnya terlalu pendek. Oke. Okay. Jadi ada pengalaman dari itu ya?
1: Ya, jadi pengalaman saya ajar kepada anak. Kalau saya juga mengikuti saya ini kan. Yang ketika tujuannya baik, ya insya Allah menjadi gitu kan.
0: Oke, tujuannya baik, insya Allah menjadi, bener. Baik, mau lagu apa nih?
1: Lagunya kalau bisa dari Iwan Fals aja lah.
0: Iwan Fales.
1: Oh, jangan, jangan, dari apa ya? KLA Project.
0: KLA
1: Project.
0: Oh, KLA Project. Oke, oke.
1: Malioboro.
0: Malioboro ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. KLA Project kita cari. Salamnya untuk siapa nih, Pak Zadin?
1: Budi Sumi, Pak Irwan, Kang Ahmad Irwan, apalagi Mas Panji, yang di Lampung itu Bang Leman,
0: Bang Leman,
1: kemudian yang jauh kali yang di Papua, siapa yang Papua itu?
0: Ramadan.
1: Ah, Bang Ramadan, kemudian pada lagi ya. Julia udah Maria, Bang Gun Faizal, kemudian datang kampung sebelah ini saya ini itu Bang Salamir, Bang Yosa, Yandi, apa lagi ya, biar mak biar Pak Budi, kemudian Ibu Rindu, kedua-dua Ibu Rindu lah pokoknya. Ini aku Tajudin. Pokoknya begini aja kepada semuanya lah, pengertian pada sekali mau kalau maaf kalau nggak disenggol lalu aja kan lupa kan.
0: Iya benar-benar.
1: Dan buat maharinya selamat tugas, kalau hati-hati, semoga selamat sampai rumah.
0: Amin, amin, amin.
1: Oh,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Zadin, Bangka Tengah. Pernah katanya merasa tidak percaya diri ya. Kita terima, halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Bang.
0: Malam nih dengan
2: Rambe Kelana.
0: Rambe Kelana, mantap suaranya ngebas ini Bung Rambe Kelana. Sehat Bung Rambe?
2: Alhamdulillah sehat ya,
0: Bang. Mantap. Nah kalau Bung Rambe Kelana ini pernah gak merasa gak percaya diri ketika apa momennya, dan atau memang tipe orang yang percaya diri aja nih? Ada ya?
2: Ada. Waktu itu pertama-pertamanya itu, sementara orang yakin bahwa saya itu mampu gitu. Tapi saya waktu itu ada beberapa apa gitu, beberapa menit di depan itu nggak pede gitu. Ngomongnya pun waktu itu agak-agak kelepotan gitu. Tapi alhamdulillah karena udah terbiasa, ya alhamdulillah saya diri. Gitu.
0: Tapi yang menyebabkan nggak pede itu apa? Karena nggak bisa ngomong momen itu atau apa?
2: Pada waktu itu kebetulan kebetulan saya nggak pakai sepatu.
0: Oh.
2: Cuman panitia apa namanya, panitia pesta nih, MC-nya di pesta.
0: Oh, nggak pakai sepatu. Nah, oke.
2: Saya itu maksa langsung suruh untuk bawa acara di acara nyanyinya gitu.
0: Iya.
2: Karena saya nggak sempat lagi ngambil sepatu pulang ke rumah, ya naik terus, jadi akhirnya nggak pede. Hanya beberapa menit.
0: Jadi gimana waktu itu untuk mengembalikan rasa percaya dirinya?
2: Mengembalikan percaya diri itu kebetulan datang sendiri Bang. Kebetulan begini, yang nyanyi itu kalau dihitung nilai gitu ya, ya masih di bawah kita gitu. Biduannya masih di bawah kita, kebetulan pas waktu di awal-awal itu kan biduan yang nyanyi. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Jadi seakan-akan kita menilai dia masih di itu, masih kurang standar gitu. Akhirnya kita timbul pede lagi, ah bagusan saya nih kalau kayak gini. Jadi datang dengan sendirinya aja. Tapi kalau kebetulan biduannya itu mantap, mungkin groginya lama Bang.
0: Oh gitu ya. Jadi groginya sama biduan nih?
2: Bukan. Biduan itu sambil di depan umum itu.
0: Okay.
2: Tapi obat groginya karena biduannya mungkin masih, maaf ya, bawah kita standarnya, standar lagunya. Jadi timbul apa, percaya diri yang kuat gitu. Akhirnya hilang groginya.
0: Pasti. Jadi alhamdulillah itu tiba-tiba PD kembali gitu ya. Bah.
2: Ya, menyebabkan kadang-kadang grogi ini ada beberapa hal, Bang. Yang terutama mungkin ada di situ senior kita. Atau yang dulunya dia pernah mengajari kita di bidang satu bidang gitu. Kebetulan kita tampil di bidang yang sama yang diajarkan gitu. Jadi di situ groginya mungkin agak lama itu.
0: Oke, baik. Mau lagu apa nih?
2: Lagu dari Wadi Pals. Tugu Pancoran, Bang.
0: Tugu Pancoran.
2: Ada ya?
0: Kita cari dulu ya. Salam dulu untuk siapa nih?
2: Salam. Itu yang baru masuk tadi siapa, Bang?
0: Ada yang tadi ada Bung Azadin.
2: Bung Azadin ya?
0: Iya.
2: Salam kenal dari Rambai Kelananya Bung Azadin. Ini belum bisa ngabsen, belum hafal nih nama-namanya.
0: Oh iya, mudah-mudahan bisa hafal nanti nih.
2: Buat Bang Harisnya sehat selalu ya, semoga sukses di meja siarnya gitu.
0: Amin.
2: Buat yang tersayang nih lagi itu lagi mau persiapan masak nih untuk malam nanti sahur gitu ya.
0: Sahur. Iya.
2: Oke, buat semua-semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z gitu ya.
0: Makasih nih, Bung Rambe.
2: Semoga fan Radio Pro 1 Sungai Liatnya makin kompak selalu.
0: Amin.
2: Dan buat kru-krunya itu Bang Dudi, Bang Aris, Mbak Reta, dan Mbak Novinya. Semoga sukses selalu di udara.
0: Amin.
2: Itu aja ya, Bang.
0: Yuk, makasih ya, Bung Rambe Kelana.
2: Kasih kembali, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Rambe Kelana. Sudah bergabung ya, dari Pangkal Pinang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga, Bung Arif.
0: Malam, Bang Zulfaizar. Apa kabar, Bang?
3: Baik, sehat.
0: Mantap, Bang Zul. Nah, kalau Bang Zul nih, kalau dari suaranya ku yakin pede orang ini. Tapi pernah nggak nih Bang Zul merasakan tidak percaya diri ketika...
3: Pernah juga,
0: ya,
3: cewek juga.
0: Waduh, seorang playboy ya nih.
3: Juga.
0: Jadi
3: kan biasa dia sekolah, dia SM dulu kan.
0: Iya.
3: Jadi sering kirim surat. Jadi... kirim surat, ya dia nyuruh datang ke rumah. Datang ke rumah apa? Yang duduk bapaknya gitu, duduk di ruang tamu tuh. Waduh, bapaknya kelihatan tidak senang juga, Bung Aris. Waduh, tidak bisa ngomong lagi, Bung Aris. Jadi sama ceweknya juga diam aja, dia diam, saya diam juga.
0: Duk ngapain baca berdiam tuh, Bang?
3: Nah, itulah, Bung Aris. Kalau yang lain-lain enggak lah, biasa lah kalau ini yang lain-lain ya.
0: Nah,
3: itu kok. Ada bapaknya soalnya.
0: Jadi gimana waktu itu, Bang? Ketika nggak pede, diem-dieman, mencairkan suasananya. Apa Abang ngelawak atau apa waktu itu?
3: Nggak ada yang ngomong, Bang Aris.
0: Jadi berdiamlah.
3: Oh, berdiamlah sampai pulang ya berdiam. Cuman permisi pulang, Bang, ngomong.
0: Berapa jam berdiam, Bang?
3: Wah, gak sangat lame lah, Bung Aris.
0: Oh.
3: Ngajak begila karena kita ingin ngerasa keadaan.
0: Kan. Oh, itu baru pertama kali ketemu artinya ya?
3: Pertama kali ketemu, cuman kirim-kiriman surat lah sering.
0: Sampe kaget atau gimana ini?
3: Mungkin lah, dia juga kaget. Ya, Bung Aris, kadang-kadang ya kita gak mungkin kita lihat bapaknya kurang ini, kurang respon juga.
0: Iya.
3: Nah, jadi kalau bapaknya ramah, ya mungkin kita ini lancar juga ngomongnya, kata Bang. Kata Bung Aris tadi kayak playboy cap ini.
0: Tapi yang buat Abang nggak percaya diri waktu itu kenapa, Bang? Apa karena ayahnya aja atau karena ada apa gitu sebenarnya?
3: Ya karena bapaknya diam aja, Bung Aris. Ya mungkin kita ngerasa pertama aja hati itu lah dikepur kayak rasa itu, wah orangnya nggak suka ya gue kan.
0: Iya. Dari gerak mimik tuh, mimik wajah dan ya.
3: Iyalah.
0: Oke. Tapi udah tuh kejadian.
3: Enggak juga. Selesai begitu aja lah.
0: Oh, selesai begitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Jadi karena orang tuanya gitu ya.
3: Iya, mana cintanya setengah mati ya, dia juga sama.
0: Wadah. Jadi ada lagu loh.
3: Ada tragedi.
0: Apa nih jadi lagunya bang?
3: Tragedi cinta itu pengeris dari ini Bunyamin S.
0: Tragedi cinta, oke. Salam untuk siapa nih?
3: Salamnya buat Bung Rambe tadi. Bung Rambe dipanggil Minang ya?
0: Iya, Bung Rambe.
3: Iya, Bung Rambe apa? Kelana ya?
0: Rambe Kelana.
3: Oh iya, buat anu, Pak Azadin juga, buat Suhamid, buat Niko, buat Pak anu, Bastriono, buat Pak Irwan di Air Kantung. Air Kantungnya hebat juga anu, Bung Aris ya?
0: Iya.
3: Ada dok kapal segala ini.
0: Benar.
3: Waduh, hebat tuh. Mm-hmm. Terus buat siapa Kang ini, Kang Irwan di ini, Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Iya.
3: Buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Bung Leman, buat Mbak Ria, buat Bung Jante juga di Belitung, buat Pak Buana juga, buat Mbak Rindu, buat Bu Lekori, buat apa lagi Maria ya, jangan lupa Maria. Mudah-mudahan belum tidur dengar ini, dengar baru satu. Terus buat Mas Panji, buat Johan Arif, buat Sergio Yohanes, buat siapa lagi ya, buat Bung Ramlan, buat Bung Lara, buat Iota.
0: Bang Iota.
3: Tadi bicara ini masalah ini apa tuh mangrove anu Bung Aris ya. Yang rusaknya pantai kita ya, pesisir ini batu lubang Bung Aris. Waduh, sampai ini hampir ke jalan ya lautnya ya. Berapa tahun kiannya.
0: Udah parah berarti ya?
3: Udah parah kelihatannya. Kalau penyaknya dari dulu begitu deh, masih bagus juga.
0: Nah,
3: cukup sekian dulu Bung Aris ya.
0: Baik, makasih nih Bang Zul ya.
3: Ya Bung Aris sehat selalu ya.
0: Yuk.
3: Terus menerus lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulfaizar ya di Sengir yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya Bang Zulfaizar, kita undang kembali untuk Anda pendengar di 0717943301 ada Julia di WhatsAppnya. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam Julia di RY. Saya gak pernah nervous, selalu percaya diri. Alhamdulillah hidup saya beruntung. Kalau sudah percaya diri atau PD. Request lagu Bukan Cinta Biasa dari Siti Nurhalize ya. Salam sapa spesial untuk Duda Manis Kalimantan atau Bang Putra Sambas. Kemudian juga Pak Azadin, Pak Ramadan, Pak Leman, Kang Ahmad Irwan, Kang Ahmad Irwan Bandung, Pak Irwan Air Kantung, Mbak Ria Blitung, Pak Yota, sehat selalu beserta keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum untuk Bang Arisnya. Semoga sehat bersama keluarga. Amin. Ini lagunya Bukan Cinta Biasa ya dari Siti Nurhalize. Kita cari ya. Belakangnya Bung Dian di Sungai Liat. Selamat malam Bang Aris. Selamat malam juga. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya. Kalau aku sih masalah percaya diri ada. Ketika disuruh tampil di depan banyak orang, itu jujur dari dulu aku orangnya gak pede. Apalagi disuruh tampil berbicara di hadapan orang banyak, tuh benar-benar kaki dan tangan gemeter. Sampai suara juga ikutan gemeter. Tapi kalau udah beberapa belas menit kita ngomong cuap-cuap depan orang, rasa nervous itu hilang sendiri bang.

Oke, ini salam-salamnya untuk seluruh pendengar, untuk Pak Puji, kemudian juga untuk Pak Azadin, Pak Ramadan, Pak Leman, Mbah Karyono, kemudian Pak Matirwan Bandung, kemudian juga untuk Julia, kemudian juga untuk Ria Blitung dan semua-semuanya aja. Lagunya dari Afgan, Bukan Cinta Biasa. Buat abangnya, selamat bertugas ya. Jangan lupa lagunya diputerin. Oke, terima kasih.

Di WhatsApp ada Julia dan juga Bung Dian ya di malam hari ini. Dan untuk pendengar, sembari menantikan ada bergabung kembali, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah Anda request di Ruang Rindunya. Kali ini dari miliknya Club Project Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, berkat itu tadi tiga lagu yang ada request sudah kami hadirkan untuk Anda dari Club Project, Iwan Fals dan juga Benyamin Ace. Ya, masih ada beberapa lagu lagi yang sudah ada request, tentunya akan kami hadirkan kembali di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita masih ngobrolin terkait dengan pernahkah Anda merasa tidak percaya diri, ya. Mungkin ada momen-momen tertentu yang buat kalian itu kayak hilang pede. Mungkin berbicara di depan orang ramai, mungkin ketika jalan di keramaian. Ada juga yang gak pede ketika mau pesen makanan misalkan ya di kafe, tapi kafenya rame. Malu jalan ke depan, ke kasirnya gitu ya. Ada juga yang ya mungkin karena grogi atau biasa ini introvert ya, yang gak terlalu suka keramaian, makanya kalau dia kadang-kadang tuh cari tempat makan tuh pengennya yang sepi ya, gak terlalu rame gitu kan, yang gak banyak orang. Kalau sepi dia langsung gas gitu ya, karena orang itu introvert, gak percaya diri. Ada juga yang mungkin pede, oh rame, serame apapun dia malah seneng gitu ya. Kita terima, halo selamat malam. Iya terputus, silakan dicoba kembali. Ada yang kalau PD-nya itu udah PD luar biasa itu, mau rame dia malah seneng banget ya. Gak kayak grogi-grogian gitu, mau pesan-pesan apa juga ini pokoknya gas aja. Ada juga yang mungkin jalan di keramaian tempat-tempat wisata berasa kayak diliatin, padahal enggak ya. Jalan sendirian di depan keramaian tempat-tempat wisata, perasaan dia kayak diperhatiin banyak orang sehingga kayak grogi, padahal enggak. Ini mungkin enggak percaya diri juga gitu ya pendengar ya, sehingga apa namanya itu membuat orang itu menjadi nervous atau grogi. Nah mungkin kalau kalian ada momen-momen tertentu yang membuat kalian itu tidak percaya diri di momen-momen tertentu. Halo, selamat malam.
1: Halo juga Bang Aris.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Hitam Orang Peradong.
0: Pak siapa?
1: Pak Hitam Orang Peradong.
0: Pak Hitam.
1: Ya, Hitam.
0: Apa kabar Pak Hitam?
1: Sehat walafiat.
0: Nih daerah mana nih?
1: Telepon semakin sehat.
0: Di daerah mana ini ya, Peradong?
1: Daerah Peradong, Simbang Teritip.
0: Oh, Simbangka Barat.
1: Simbangka Barat.
0: Mantap. Gimana sinyal kita di sana diterimanya?
1: Bagus benar ya.
0: Kalau Pak Hitam ngomong-ngomongin percaya diri, pernah nggak merasa tidak percaya diri?
1: Pernah percaya diri terus.
0: Puh, PD.
1: Percaya kepada diri, percaya kepada penyiar, percaya kepada jablan.
0: Mantap. Ujungnya tuh percaya kepada apa tadi?
1: Pada jablan.
0: Oh, jablan.
1: Pada penyiar.
0: Oke, jadi kalau Pak Hitam ini selalu percaya diri ya, PDKT ya, apapun.
1: Percaya kepada tiga pihak tadi lah.
0: Iya, gimana melatih percaya diri nih Pak Hitam, pengalamannya? Bagi pengalamannya dong.
1: Pengalamannya ada sedikit.
0: Apa tuh?
1: Memikir jablai, tapi mau mengambilnya. Di samping percaya tidak ada belanja pengambilnya tak ada uang.
0: Ya gitu ya. Jadi ada apa nama, ada tips-tipsnya untuk percaya diri ya Pak Hitam ya?
1: Ya betul.
0: Mantap. Mau lagu apa nih Pak Hitam?
1: Lagunya kalau dia masuk di radio kita minta lagunya Bunga Mawar.
0: Bunga Mawar.
1: Ya, karena mau mengambil jablai tangan Pak Hitam tak sampai.
0: Wow, gitu ya.
1: Salam-salamnya kepada semua Pak Hitam lewat pantun ya.
0: Ya.
1: Buah mangga, buah jambu si buah mangga. Kalau depan itu celana. Kita bertemu baru di udara. Entah kapan bertemu muka. Kepada penyiar supaya cepat dengar lagu, beri kesempatan dengan kawan Pak Hitam ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hitam di Bangka Barat, luar biasa. Simpang Tritip ya. di Bangka Barat katanya sinyalnya diterima dengan jernih. Terima kasih nih untuk Pak Hitam informasinya ya. Belakangnya halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Jais ya. Bung Jais. Apa kabar nih?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Lagi musim apa nih di sana? Selat Panjang.
1: Hampir habis.
0: Duren.
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir habis. Iya. Mantap ya berarti ya. Habis. Habis berarti kan?
1: Hampir.
0: Nah, kalau Bung Jais nih pernah enggak merasa tidak percaya diri di momen-momen tertentu, atau memang Pang Bung Jais orang yang pede aja orang ini?
1: Pernah.
0: Momen apa biasanya yang buat Bung Jais itu canggung, nervous gitu?
1: Inilah kadang-kadang itulah yang direncana lain, yang kejadiannya lain. Itulah yang selalu macam itulah.
0: Oh, yang direncana, ya. Misalkan mau pergi gitu ya?
1: Ya, tapi kejadiannya di sana itu, dia lah mau pergi di sana, tujuan ini kejadiannya lain.
0: Sering itu ya?
1: Ada lah.
0: Ada. Tapi kalau udah terlanjur itu gimana? Pede-pede aja atau tetap nggak pede?
1: Ya, biasa aja lah.
0: Biasa aja ya.
1: Biasa aja lah. Kalian masalah dibuat lah yang macam mana pun udah tak bisa juga.
0: Iya.
1: Ikutkan aja lah apa yang ada.
0: Pasrah saja jadi ya. Nah, mau lagu apa nih Bung Jais?
1: Lagu mancanegara malam nih.
0: Iya, yang mana kalau mancanegaranya?
1: Yang Indonesia ada kan?
0: Ada Indonesia juga.
1: Yang versi tahun berapa tuh?
0: Ya 2000-an, 90-80-an nih.
1: Nah, kalau yang 80-an dari yang Estorina.
0: Judulnya apa tuh?
1: Ya, ini. Ini ya, lagunya yang jarang naik, Indah Serina. Nah, yang selalu jarang naik ini ya, lagunya dari Ria Reski Pauzi. Cintaku Sedalam Laut Atlantik.
0: Wih, keren. Cintaku Sedalam
1: Laut Atlantik.
0: Mantap ini, Cintaku Sedalam Laut Atlantik ya. Ada lagunya nih.
1: Ada kan?
0: Ada. Salamnya untuk siapa nih Bang Jais? Nah,
1: salamnya semuanya aja lah. Dah malam nih, malam semacam pun banyak yang dah ngorok. Abangnya panggil aja tugas. Kalau nggak tugas dah ngorok juga.
0: Iya, benar banget. Udah jam tidur ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pendengar ya, ada Bang Jais di Selat Panjang. Kalau Bang Jais katanya pernah juga nggak percaya diri ya, beda dari apa gitu ya. Silakan di belakangnya kembali, belakangnya Bang Jais ada Pak Hitam juga di Simpang Tritip yang sudah bergabung di kebersamaan Teruang Rindu. Masih dengan topik kita itu, pernahkah Anda merasa tidak percaya diri di momen-momen tertentu, atau ketika momennya disuruh nyanyi ke depan sehingga grogi, sampai suaranya gemeter, pernahkah Anda pengalaman seperti itu? Atau ketika disuruh berbicara di depan orang ramai? Nah, kalau saya pernah juga waktu itu ya, suruh berbicara itu waktu SMP itu pas maju itu kayak berat melangkah gitu ya, dan gemeter kalau disuruh. Itu tanda-tanda grogi atau enggak percaya diri ya. Mungkin Anda juga pernah demikian ya, mungkin ada tips-tipsnya gitu ya, untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri tadi. Yang pastinya butuh jam terbang pengalaman ya, kalau mau bisa menghilangkan grogi atau nervous tadi ketika tampil di depan banyak orang ya pendengarnya. Oke, untuk pendengar kita puterin dulu ya lagu-lagunya yang udah ada request dari Siti Nurhaliza.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, pendengar, tadi udah beberapa lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang sudah kami hadirkan ya, lagu yang ada request di belakangnya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Udah lewat lagu. Halo.
0: Halo, Kang DM ya. Ih, gimana kabarnya? Oh, baru bangun, padahal udah gak ada bola lagi nih.
1: Ya kan itu sisa bola ini, ngantuknya terus.
0: Oh iya iya, gimana kemarin Spanyol juara, puas atau gimana nih?
1: Memang puas, bilang puas. Dibilang kurang puas karena tadi kandungan berat, kandungan berat saya Perancis.
0: Iya.
1: Tapi kalau memang tadi juga banyak yang nanya, termasuk para penyiar. Saya lihat juga pernah nanya, kira-kira Pak Irwan senang ngajukan saya Spanyol, tapi menang lewat perpanjangan waktu, entah 1-0, 2-1, yang penting.
0: Waduh, bener ya, dong.
1: Bener,
0: Berarti.
1: Bahkan saya sempat dapat kuis, bahkan kuis juga dapat tuh, sekarang di area Bandung ada kuisnya, bagaimana saya dapat tuh pulsa 100.000.
0: Berarti apa namanya? Sesuai prediksi ya, nggak sengaja
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi waktu aku bikin saya dapat kursi bukan Spanyol sama Argentina, tapi Inggris sama Perancis. Saya berpeluang Inggris yang dapat juara ketiga. Tapi skor golnya tidak bisa menentukan berapa banyak, penting Inggris yang menang.
0: Oke.
1: Tapi nggak berlaku skor, yang penting siapa yang menang.
0: Dapat
1: pulsa 100.000, lumayan tuh kan.
0: Mantap.
1: Tapi itu bukan dari pihak RI, tapi pihak sebagai
0: sponsor,
1: sebagai pecinta bola, tapi kebetulan dia wawancara gitu di RRI gitu. Bukan dari RRI, bukan.
0: Baik.
1: Dari pribadi itu malah.
0: Tapi kalau Kang Irwan pernah nggak ada ngerasa nggak percaya diri, pernah nggak nih?
1: Apa?
0: Ada momen-momen yang buat nggak percaya diri, pernah nggak? Atau memang Bung Irwan tipe orang yang pede-pede aja nih?
1: Ya biasa-biasa, pede-pede aja lah seperti itu.
0: Nggak malu apa? Nggak, bukan orang introvert ya artinya?
1: Bukan, saya tidak termasuk.
0: Iya, mantap kelihatan nah, sih.
1: Kalau memang waktu itu saya akan paling nonton deh. 4 orang di rumah sengaja ngambil orang besok kesini aja lah, bagiin rumah aja biar ada temen gitu kan.
0: Mantap, berarti orang pede-pede aja ya. Gimana nih kalau boleh tahu ilmu pedenya nih, share-share dong untuk siapa tahu ada yang gak pede ya.
1: Sekarang beginilah, walaupun misalkan kita yang penting mah ilmu pede itu, pertama kan kita dari dulu juga orangnya gaul ya, siapapun juga tidak ada istilah gimana ya, merasa rendah diri, enggak, yang penting mah pede aja lah gitu kan,
0: pede aja
1: siapapun ya. Juga terutama dengan orang-orang yang berilmu lah, katakanlah bisa kita kan bisa meraih ilmunya.
0: Benar, seperti itu.
1: Jadi saya contohnya seperti Bang Haris ya, mungkin saya tahu lah bahwa saya ini mengikuti RRI Sumeriatan bukan hanya di acara Ruang Rindu atau persada, dengan acara apapun juga termasuk dialog saya selalu hadir.
0: Benar.
1: Soalnya tahu sendiri banget kalau Mutiara Pagi, kenapa Mutiara Pagi kadang-kadang jarang kebagian telepon kalau saya, itu aja.
0: Luar biasa.
1: Jadi setiap dialog masalah apapun juga saya selalu ikut, cuman kalau tahu memang sesama pendengar berbeda pendapat wajar kan. Kalau kata Pak Haji Saiful juga, berbeda pendapat itu bukan perpecahan tapi adalah rahmat. Itu kan wajar kan, berbeda pendapat. Cuman jangan saling jatuh menjatuhkan, saling jelek menjelekkan.
0: Benar. Tetap kita berbeda pendapat, profesional kan? Menghadapi perbedaan pendapat. Iya.
1: Saya sedih aja begini Bang Haris. Kalau pagi-pagi di opini publik kan kadang-kadang saya tidak sama pendapat dengan yang kadang beda pendapat tapi harus ada alasan. Kenapa? Anda beda pendapat, alasannya begini, jangan sampai beda pendapat tapi itu tidak punya alasan. Kalau kata Pak Haji ya, jangan taklid buta, yang gitu kan, gitu Bang Haris. Taklid buta itu bisa menyalahkan, bisa beda pendapat tapi itu punya alasan. Apa sih alasnya pendapatnya Anda? Alasan begini-begini, gitu aja. seperti saya di kalau pagi-pagi di acara di publik, kalau sudah mengangkat bahasa MBG, saya berbeda pendapat dengan yang lain gitu. Tapi ada alasannya itu.
0: Ada alasannya ya. Enggak.
1: Iya, iya. Jadi jangan sampai taklid buta atau ikut-ikutan. Misalnya enggak ikut-ikutan, tetap punya prinsip, saya punya pendapat sendiri, alasannya begini gitu kan. Seperti kalau dalam bahasa agama, tidak boleh taklid buta menyalahkan tapi tidak punya alasan, itu aja.
0: Mantap. Mau lagu apa nih? Lagunya apa nih?
1: Lagu lama ya. Perahu Retak.
0: Waduh, mantap. Perahu Retak ya.
1: Ya, Perahu Retak. Itu kan
0: salam
1: Ricky Engine sama Iwan Fals kan duetnya itu mah.
0: Salam tuh siapa nih?
1: Ya, salam-salam yang mungkin sudah pada masuknya. Karena saya baru bangun tidur. Bukan begitu mengharis habis itu minum obat tersetet dari dokter kan, dari dokter THT tadi siang dikasih obat kan, itu gangguan saya telinga, akhirnya sekarang udah normal kembali telinga saya.
0: Alhamdulillah, berarti udah normal lagi ya?
1: Iya, karena banyak di telinga ada kotoran-kotoran didiamin, jadi menghambat tuh kan itu ya, sekarang sudah normal. Gitu.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan
1: salam, ya,
0: buat sehat selalu lah.
1: Ya. Amin. Buat Bude Sumi ya, yang masuk ceria, buat Ibu Kori, Ibu Yulia, buat Bang Niko sama Bang Alek sama Emberang dengan Bang Irwan, dan Bang Irwan yang ada di Air Gantung ya, selalu kalau Bang Irwan sudah masuk di acara apapun juga bijak, enak dengan adegan kalau Bang Irwan bisa benar suka sependapat dengan saya, tapi bagaimana cara menyampaikan kan bagus, kalau saya mas vulgar penyampaian Bang Haris, kalau saya jujur aja
0: plus ceplos ya.
1: Ya, vulgar sama gitu aja. Terus buat Pak Bang Jul Paijar, ada juga Pak Leman, Pak Ramadan, buat Bang Jante, buat Pak Lamu, Bang Raban, dan buat Nenek Galau ya, buat Bang Jais dengan Arif Mandirio ya, kalau nggak salah. Semua-semuanya Bang Haris ya, seperti dianya. Pokoknya Perahu Retak aja gitu aja.
0: Perahu Retak ya. Oke, okay. Salam untuk gitu kan. Itu aja salamnya.
1: Ya, semua-semuanya aja ya, Bang Haris ya.
0: Yuk.
1: Ya, Bang Haris sudah tahu tipe karakter saya.
0: Iya.
1: Kalau saya berbicara ya, itu vulgar, nggak pasti diplomasi gitu aja. Terima kasih ya. Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Ahmad Irwan di Bandung. Belakangnya kembali kita terima. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam Bung Leman.
2: Iya, Kota Agung Tangmas Lampung.
0: Apa kabar Bang Leman?
2: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Rame toko, Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Rame ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Nah Bang Leman, topik kita malam ini, pernah gak ada momen yang buat Bung Leman tuh ngerasa gak pede, gak percaya diri gitu?
2: Oh ada dong.
0: Momen apa ya, biasanya nih?
2: Apa ya, contohnya tuh apa ya, banyak banget ya. Gak pede. Pede itu ya macam-macam lah. Kayaknya gak bisa menyebutkan itu. Pede masalah apa gitu.
0: Iya. Oh, pas kalau disuruh tampil ke depan atau apa?
2: Oh iya betul, ya itu salah satunya, apa pidato atau nyanyi
0: ya?
2: Apa gitulah yang tidak biasa gitu kan? Kadang-kadang kita kalau nggak pede itu ya mau nggak mau ya kita nggak mau gitu, jadi tidak usah dipaksa gitu kalau dia tidak pede gitu.
0: Iya.
2: Itu aja.
0: Oke.
2: Lagunya
0: apa nih?
2: Lagunya Sepak Bola.
0: Apa tuh?
2: Judulnya Sepak Bola.
0: Dari siapa nih?
2: Iwan Fals.
0: Iwan Fals sudah keluar nih.
2: Oh udah ya.
0: Ini
2: aja apa namanya? Aduh, udah duka di keduluan Iwan Fals ya, Sepak Bola ya. Aduh lu,
0: jadi. Iya.
2: Itu judulnya itu Jatuh Hati.
0: Dari siapa nih?
2: Maya Angela. Iya, kalau enggak ini aja. Tiada Tangis Lagi Ella.
0: Tiada
2: Tangis Lagi Ella.
0: Kita cari ya, tiada tangis lagi ya. Salamnya ya, itu aja nih.
2: Ya, salamnya tadi itu Kang Ahmad Iwan di Bandung, Pak Iwan juga, Budi Sumi, Bung Niko, untuk Bung Jul, untuk Pak Alek, Bung Yota, untuk ya semua saja lah tanpa kecuali. Jadi saya kalau tidak mengabsen membaca apa namanya itu lupa gitu.
0: Oke.
2: Kecuali yang lagi tugas sama tugas ada kita.
0: Baik.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Makasih nih.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman di Lampung yang sudah bergabung. Belakangnya Bung Leman. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Putra Ogan di Desa Pradong.
0: Putra Ogan, Ogan Komering Ulu atau Ogan Ilir nih?
3: Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir.
0: Oh iya. Ini iya.
3: Semua itu, Bang.
0: Wow, sama bahasanya sama Lampung, mirip ya?
3: Dah, dia Batu Raja.
0: Oh, Batu Raja. Oh iya, iya, iya.
3: Prabu Muli.
0: Waduh, mantep. Batu Raja tuh banyak batu cincin bagus-bagus ya.
3: Enggak juga, Bang. Paling batu semen itulah.
0: Iya. Kalau Putra Ogan pernah merasa tidak percaya diri di momen-momen tertentu nih?
3: Kalau Putra Ogan, kalau nggak ada duit di kantong, itu.
0: Nah, itu. Jadi, nah, kalau nggak ada duit, nggak pede.
3: Kalau ada duit di kantong, pede terus.
0: Nah, benar, Pak. Masuk akal, nah, ini.
3: Coba kalau kita nggak ada duit. Kalau ayam, itu.
0: Ayam sakit.
3: Nggak ada artinya.
0: Iya.
3: Bang, lagunya, Bang.
0: Lagu apa nih, Putra Ogan?
3: Lagunya... apa namanya tuh, harap maklum dari Aribowo.
0: Oh, Aribowo. Salam untuk siapa nih?
3: Salamnya biar abang semoga saya selalu, terus buat kawan saya juga yang di Pangkal Pinang, Bang Jimmy dari Ramama, Pak Hitam tadi, Bang Erwa, terus Pak Leman tadi yang di Lampung. Sayangnya semua itu banyak.
0: Iya.
3: Di booking habis lah.
0: Oke, makasih nih Putra Ogan yang ya, sudah bergabung ya.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Ogan sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Belakang Putra Ogan kita lanjutkan. Halo, Ruang Rindu. Halo.
4: Ini mau lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Orang Deniang.
0: Wah, Pak Puji. Sehat Pak Puji ya? Alhamdulillah sehat lah kalau Pak Puji udah gabung lagi nih. Nah, ini kalau Pak Puji nih orangnya kelihatan percaya diri ini, biasa ngomongnya. Terakhir saya lihat TPRI ya masuk ya. Kalau Pak Puji gimana? Pernah nggak meskipun sering berbicara depan orang, pernah nggak tapi ada momen-momen tertentu yang buat Pak Puji tuh ngerasa nggak percaya diri gitu?
4: Kalau itu sih jarang ya. Kalau dulu memang, kalau dulu sebelum jadi anu, bahkan tahun 2006-2007 itu pernah mimpi rapat hanya 15 menit.
0: Waduh, kenapa ya, dong?
4: Grogi.
0: Grogi.
4: Gak tahu apa yang dia omong.
0: Benar-benar. Perdana berarti. Ini, perdana ya.
4: Kalau sekarang ini jangan dicoba.
0: Wah.
4: Harian ngomong yuk. Dan sekarang ini dengan siapapun tidak ada grogi.
0: Nah, ini mantap.
4: Mau setingkat apapun.
0: Mantap ini, mungkin pengalamannya. Ini kan dari pengalaman tadi yang mungkin perdana ngomong depan orang gak pede cuma 15 menit. Terus mengasahnya gitu sampai sekarang alhamdulillah lah. Bisa berbicara depan orang, berbicara lancar kayak sekarang. Jadi narasumber gitu.
4: Yang pertama sih, kalau ya kita anu kan waktu kita ngobrol itu ya pertama misal kenal. Dia orang bertanya, ya kita anu lah. Nah cuma yang susah. Dari beberapa kades yang sering anu kan dia heran. Jujur kuda sanggup melihat cara tuh. Apa bisa ngobrol seperti orang yang lama kenal, padahal baru kenal di saat itu.
0: Nah, ada ilmu atau?
4: Ngambil topik atau?
0: Iya.
4: Nah, kalau dia misalnya contoh, dia orang, kita ngobrol dengan orang Belitung. Oh, aku punya teman di Belitung, di sini. Oh, aku pernah ke Belitung, kayak gini. Nah, itu selalu bahan. Langsung nyambung. Itu kalau kita misal perkenalan, kita ngomong. Nah, kalau untuk di tingkat misalnya dengan pejabat yang di tingkat atas, itu tadi, pertama sih, memang kita dilatih, belajar melatih untuk anu tadi. Yang pasti, tahan napas. Ya, tahan napas kita seanunya, atau napas kita sebagus mungkin. Nah, langsung ngomong pertama-tama sih ya, perkenalan segala macam. Diselingi juga ada sedikit rasa humor untuk ice breaking namanya.
0: Iya.
4: Nah, itu untuk yang anunya. Misalkan dengan ya contoh, aku bilang ya, contoh pertemuan misalnya. Kalau orang itu belum kenal denganku misalnya, ya perkenalkan nama saya Puji. Nama panjang saya Syekh Puji kayak gitu. Nah, pasti kalian bertanya, apa hubungannya dengan Syekh Puji yang di Semarang? Contoh kan.
0: Oh, ada jurus-jurusnya. Nah, ya.
4: Ada hubungannya saya bilang dengan Syekh Puji yang ada di Semarang. Nah, kok bisa? Ya bisa. Terus kalian bertanya, kenapa Syekh Puji yang di Semarang kaya kok Syekh Puji yang di sini kok miskin? Karena dulu nenek moyang saya itu berikrar harta saya nggak habis 7 keturunan. Nah, ternyata si Puji di Semarang itu keturunan ke-7, saya keturunan ke-8, jadi nggak kebagian lagi hartanya. Hahaha. Nah, itu untuk pembuka. Kayak gitu baru. Nah, di situ kan mereka sudah aware dengan kita, baru kita sampaikan pertanyaannya, misalnya maksud kita kayak gitu.
0: Oke. Jadi ada
4: bisa juga
0: jurus-jurus kenalan, pembukanya gitu ya.
4: Pak, Mas, Bang, Anu, Bung. Dari mana ya gitu. Oh, Bapak dari kalau maaf Pak, boleh tahu dari anu. Nah, itu untuk awal perkenalan. Nah, kalau di momen-momen yang anunya itu tadi ya pasti kita atur napas ya. Yang membuat kita grogi itu napas kita. Kalau kita nggak teratur, nah itu grogi itu. Grogi, jamin grogi. Tapi di saat kita bisa ngatur ritmenya, nah itu akan apa? Membuat kita refresh.
0: Tapi berapa lama Pak? Cuma, Pak Puji dari waktu itu sampai bisa selancar sekarang?
4: Waktu itu cuma sekitar 1 tahun lah ya. 1 tahun, setelah itu udah sampai sekarang. Sekarang ini mau seharian diajak, istilahnya kita berbicara. Seharian lah misalnya. Mimpin rapat itu. Kalau mimpin rapat itu pokoknya kalau kita ya lebih parah dari tausiah, dari A sampai Z. Panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalam, kali luas. Jadi. Kalau sekarang sih alhamdulillah.
0: Jadi apalagi kalau udah bisa jadi aja. Bisa jadi narasumber itu kan udah luar biasa ya. Udah sering.
4: Menjadi moderator misalnya.
0: Moderator.
4: Pertemuan gitu. Sering juga gitu.
0: Oh, melatihnya gitu ya.
4: Pernah terjadi. Saya kan setingkat sekdes. Nah, audien di depan saya itu kepala desa. Jadi moderator untuk teman, tapi teman yang dari Kemdagri itu enggak mau orang lain, maunya saya. Ya, grogi juga sih kalau disebut. Cuman tadi kita mainkan dengan waktu kita ngomong itu seperti baca slide aja. Jangan terlalu fokus ke seseorang. Kalau kita fokus ke seseorang, di situ dia akan memberikan efek atau pantulan balik ya, sinar

0: Karena itu tadi saya harus berbicara misalnya di depan audiens kepala desa itu minimal 60 kepala desa, ditambah lagi dengan sekdes yang lain, ditambah lagi dengan narasumber yang lain.
1: Yeah.
0: Nah, dia maunya saya yang mendampingi gitu. Jadi memang yang butuh juga sih untuk ngobrol dengan mereka. Sedangkan mereka teman-teman misalnya di tingkat kementerian kan S-nya banyak.
1: Iya.
0: Kalau saya S-nya S3. SD, SMP, STM.
1: Iya.
0: Saya
1: enggak
0: tamat SMA, Bung. Ya, saya enggak tamat SMA, saya tamatnya STM.
1: Tapi luar biasa ya, sampai gacor sekali sekarang ya.
0: Ya, itu iya. Tadi bagaimana kita membangun, Bung? Membangun silaturahmi. Ya, membangun silaturahmi dengan teman-teman. Saya punya, maaf ya, bukan Hano, nomor HP di nomor kontak itu hampir 1000-an, kita sebar lebih. Nomor, karena nomor HP saya kan dari tahun 2003 sampai dengan hari ini.
1: Nggak diganti.
0: Nah,
1: ya.
0: Setiap teman-teman yang saya kenal di luar itu rata-rata tuh misalnya 3 bulan sekali itu saya WA. Kalau dia Hano, bapak kan, assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Udah kayak gitu aja.
1: Iya.
0: Kalau Hano misalnya, oh dengan Anda misalnya. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bung? Udah kayak gitu. Nanti dia jawab. Nah, kita balas dengan ucapan semoga sehat dan semoga selalu kayak gitu.
1: Mantap.
0: Alhamdulillah kabarnya baik kan. Alhamdulillah Anon kan kabarnya baik Pak Puji.
1: Mantap.
0: Alhamdulillah segar dengarnya dan semoga hal itu tetap istilahnya melekat atau tetap bersama. Nah, sama kan gitu. Jadi akhirnya mereka aware dengan kita.
1: Mantap jurusan, bagus tuh.
0: Itu yang saya jalani. Jadi ya untuk teman-teman yang di anu ya, saya alhamdulillah dari ujung barat sampai ujung timur ya setiap rata-rata ya 2-3 bulan sekali saya update terus ke mereka.
1: Okay.
0: Saya kirim WA.
1: Oke.
0: Dengan ucapan itu tadi, assalamualaikum. Kalau dia non muslim ya selamat pagi, selamat siang, selamat malam kayak gitu.
1: Hal kecil tapi membekas gitu ya.
0: Bekasnya waduh. Dan itu setiap kali saya misalnya saya pas ke Jakarta nih, cukup saya Sherlock aja. Oh Pak Puji di Jakarta ya? Iya, yuk main ke sini kayak gitu.
1: Walaupun basa-basi tapi ibaratnya itu ini ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Nah, kita di jauh pun dari jauh pun kayak gitu. Minimal itu tadi. Kirimkan itu tadi. Salam. Ya salam kita kan, salam dengan selamat pagi, selamat siang, gimana kabarnya, udah itu doakan beliau. Alhamdulillah Bung, banyak teman yang melekat sampai hari ini. Bahkan mereka ganti nomor pun akhirnya mereka ngubungin kayak gitu.
1: Nomor baru, okay.
0: Iya mereka nomor baru aja mereka hubungin.
1: Karena saking, mereka iya nyaman. Karena merasa nyaman ya.
0: Iya.
1: Ih luar biasa. Oke deh, mau lagu apa nih Pak Puji atau ikutan aja nih?
0: Ngikut.
1: Biasalah,
0: ngikut.
1: Salamnya
0: sama kok, saya suka. Salamnya itu tadi dari A sampai Z, Lau Abu. Semoga sehat dan sukses selalu buat Bung Haris beserta keluarga dan all crew RRI ya. Juga sama ya, sehat dan sukses selalu buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara. Kali merdeka tetap merdeka.
1: Amin.
0: Assalamualaikum Bung Hari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung ya sekaligus ya pendengar mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, karena selepas ini kita akan lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu peneman istirahat untuk Anda hingga usai nanti ya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dari Frankie Fit Iwan Fals.

Baik mendengar di Night Music malam hari ini, selepas kita dengarkan beberapa lagu yang sudah ada request, sudah kita putarkan untuk Anda. Selanjutnya pukul 23 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, untuk pendengar kita akan hadirkan lagu-lagu peneman istirahat untuk Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan sebagai awal lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan kali ini dari miliknya Bryan Adams.

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Baik pendengar, dengan berakhir lagu tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Untuk pendengar di manapun Anda berada, tentunya kami kerabat kerja yang bertugas ya di Bangka Belitung Malam pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya Abdul Rahman Haris pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan renungan.
1: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya. Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras. Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya. Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada? Iya. Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
2: Saya tidak bisa.
1: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
2: Tidak.
1: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
2: Tidak.
1: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
2: Kulit.
1: Pipi Anda?
2: Ya, kulit.

Lalu bagaimana rasanya tamparan saya? Sakit. Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Error komputer servernya yuk.
1: Tidak bisa juga, ini error juga ini.
0: Error juga.
1: Tidak bisa, tadi bisa, sekarang tidak bisa lagi diputer nih. Kacau ini.
2: Yang mana komputer, mana yang ini?
1: Ini, tadi bisa.
2: Itu bisa.
1: Coba, aku klik dulu. Tidak mau dia.
2: Oh, buka ulang yuk. Biasanya kayak gitu.
1: Kacau, kosong. Udah mau juga. Hai. Tidak bisa juga mukanya ini. Aduh, jingle. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, senang sekali di kesempatan subuh hari ini kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian acara kita yang akan hadir menyapa Anda, kebersamaan kita untuk edisi 22 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, untuk kesempatan pagi ini kami akan menemani Anda dengan sejumlah pilihan acara yang telah kami persiapkan dari meja tugas. Dan tentu saja untuk pendengar, sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat untuk mengikuti rangkaian acara kita berikutnya, yaitu sajian acara Mutiara Pagi yang juga akan menyapa Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjut dengan sajian Warta Berita Daerah yang dapat Anda dengarkan pada pukul 6, disusul dengan pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, sajian informasi dan lagu-lagu hiburan jelang saat kita dengarkan sajian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tentunya masih banyak rangkaian acara lainnya akan saya temani hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini menemani pagi Anda sebelum kita tersambung bersama narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat. Pendengar, di awal kebersamaan ini kita akan dengarkan dulu Murattal Al-Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki membacakan surah atau Juz Amma, Surah Al-Insan.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan Juz Amma Murattal Al-Quran kita bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Sudah kita dengar bersama membacakan Surah Al-Ihsan. Baik, kali ini pendengar menemani Anda pagi hari ini, kami akan ajak pendengar untuk mengikuti rangkaian acara kita berikutnya, Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pagi hari ini dalam acara Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan saya akan menemani Anda pendengar hingga berakhir nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dan saat ini saya akan sapa dulu narasumber kita yang sudah standby di Masjid Agung Sungaliat ya. Ada Ustadz Dr. Ades Haji Saiful Zuhri. Assalamualaikum Pak Haji Saiful.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan pagi hari ini topik bahasan kita kebaikan dan keburukan hutang piutang Pak Haji ya. Baik, dan pendengar silakan nanti interaktif bersama dengan Pak Haji Saiful. Silakan saja, kami tunggu ya. Dengan fasilitas kita semuanya dalam kondisi baik, silakan bisa dipergunakan. Tapi sebelum itu, di awal kebersamaan kita akan dengarkan dulu tausiah singkat dari Pak Haji Saiful berkaitan dengan topik kebaikan dan keburukan hutang piutang. Silakan Pak Haji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. القرآن سورة البقرة آيات 280. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat indah diberikan kepada kita untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita selaku hamba Allah untuk mengabdi kepada Allah. Diberinya kita kesempatan untuk dapat mengambil berbagai manfaat untuk kehidupan kita, karena kita makhluk yang memerlukan berbagai fasilitas kehidupan kita. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan teladan yang terbagus, terbaik bagi kita semua, contoh teladan bagi kita semua dari seorang yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku rahimakumullah, kebaikan dan keburukan hutang piutang ini masih ada tema hubungan dengan kajian kita pada pagi kemarin. Saudaraku rahimakumullah, Allah sudah menentukan bagi umatnya diberinya kepada seseorang suatu kelebihan, tetapi ada pada bagian lain kekurangan pada yang lainnya. Kekurangan, kelebihan yang ada pada kita semua itu, itulah salah satu untuk jalan kita sama-sama berinteraksi, berhubungan. Artinya kita satu sama lain memerlukan sesuatu yang kita perlukan, maka tidak semua kita mendapatkannya. Ketika kita memang tidak mendapatkannya saat itu, Allah berikan kepada yang lain kelebihan dan kekurangan pada kita. Pada saat itulah kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dalam kehidupan sehari-hari pun satu aktivitas kita adalah hutang piutang. Ada orang yang memberi hutang, ada orang yang minta berhutang. Artinya apa? Orang yang memberi hutang, mungkin kalau dalam bahasa dunia bisnis itu sering disebut dengan apa? kreditur atau bahasa kita sehari-hari meminjam utang, meminjam uang mungkin, uang salah satunya. Tapi yang tukang berinya disebut kreditur. Atau ada orang yang menerima hutang, yang meminta hutang, sering disebut dengan debitur. Tapi apapun namanya, artinya ada penghutang, ada yang pemberi hutang. Nah, Allah sudah memberikan tuntunannya dalam Al-Quran, ada kelebihan bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah rezeki, lalu dia membantu saudara-saudaranya yang memang kala itu tidak mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan, mungkin uang yang paling mudahnya untuk transaksi kita atau barang-barang yang lain, lalu dia pinjam, dia kita berikan, kita sebagai hutang kita berikan. Tetapi tiba-tiba suatu saat dia tidak bisa melunasinya. Sudah berusaha tidak bisa melunasinya, maka ketika terjadi demikian, Allah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Saudaraku rahimakumullah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan kata Allah, jika orang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, sudah berusaha tidak bisa membayarkannya, maka panaziratun ila maisarah, bagi orang yang pemberi hutang itu memberi tenggat waktu, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, memberi waktu orang yang tidak bisa tadi, diberinya waktu untuk memperpanjang waktunya, itu sudah suatu kebaikan yang luar biasa. Tetapi ada yang lebih bagus lagi, kalau kita pingin, wa in tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan jika kamu menyedekahkannya, artinya membebaskan hutangnya lagi, itu lebih bagus bagi kamu jika kamu mengetahui. Ini kalau kita mampu kita menolong, dia sudah berusaha, kita tetap tidak bisa membayarnya, maka membebaskan itu sangat lebih bagus, baik sekali untuk si penghutang itu. Apa kelebihannya, kebaikannya? Dalam hadis Rasulullah menyebutkan beberapa kebaikan itu. Rasulullah menyampaikan, man anzara mu'siran awa wada'anhu adzallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang bagi orang yang melarat, dan memang tidak bisa dia. Kita sudah berjanji tadinya berapa jangkanya, dia tidak bisa juga. Lalu orang yang pemberi hutang itu dia tangguhkan pembayaran hutang bagi orang yang melarat itu, atau dibebaskannya, maka Allah akan memberikan kelebihannya, Allah akan memberikan naungan padanya. Di dalam naungan Allah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Subhanallah, ini kelebihan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang menangguhkan atas atau membebaskan utang-utang orang ketika yang mereka susah. Ini dalam hadis Riwayat Ahmad dan Muslim, dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada kelebihan yang lain disebutkan hadis Bukhari dan Muslim juga dari Huzaifah, disebutkan bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki sebelum kamu, dia didatangi oleh malaikat untuk mencabut rohnya. Lalu ditanya, apakah kamu menjalankan kebaikan? Lalu dia menjawab, aku tidak tahu. Tidak tahu artinya kita ini terkadang memang sudah menjalankan, apakah yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Mungkin ya, tapi tugas kita tetap berkeyakinan bahwa kita sudah melakukan, itulah yang kita bisa. Dia jawab tidak tahu. Dikatakan kepadanya lagi, lihatlah, dia menjawab, aku tidak tahu apa-apa. Hanya saja ada yang menariknya, aku tidak banyak yang aku tahu itu. Tidak tahu. Hanya saja anni kuntu ubayyi'un nasa fid dunya. Lalu fanzurul musira wa ataja wazu anil musir. Fa'ad khalahullahul jannah. Ada begitu tadi ya. Hanya saja aku tidak tahu. Hanya saja aku mengadakan jual beli. Aku mengadakan jual beli kepada orang banyak di dunia. Lalu aku itu dihutang. Aku dihutang. Lalu aku biarkan kepada orang-orang yang kaya untuk menangguhkan pembayaran hutangnya. Aku relakan. Dia mungkin sudah kaya, mestinya dia bisa. Tapi aku tangguhkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kira-kira. Kalau belum bisa bayar, tidak apa-apa. Aku tangguhkan. Lalu berikutnya, aku mengampuni. Watajawazu anil mu'sir. Aku mengampuni kepada orang yang tak punya. Ada juga orang yang kaya yang berutang tapi belum dibayar juga. Tidak apa-apa, aku tangguhkan. Tapi ada juga orang yang tidak mampu bayar, kepada mereka aku ampuni, aku bebaskan mereka. Aku bebaskan mereka. Masya Allah, fa'adhulahullahul jannah. Lantas Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk berbuat kebajikan itu, di samping ya sholat yang kita lakukan, ibadah madhoh, tetapi hubungan muamalat sesama kita, mungkin karena kita punya kelebihan harta dan lain sebagainya, lalu kita membantukan, tidak menyiksa orang yang betul-betul tidak ada, kita bebaskan. Itu juga jalan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, tetapi ada juga keburukan. Keburukan kepada siapa? Ada keburukan kepada orang yang berhutang, tetapi dia seakan santai saja, rileks, tidak mau membayar hutangnya, tidak mau melunasi. Kadang dia mampu, tapi seakan cuek, ada duit lewat saja. Padahal dia sudah duit berjanji akan aku bayar. Kalau aku dapat duit, tidak dibayarkannya. Orang yang demikian, apa keburukannya? Keburukannya sangat berbahaya. Apa diantaranya? Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Ad-Dailami, sahibud dain mangululun fi unukihi la yukaffahu illa qada'u dainihi. Orang-orang yang masih mempunyai tanggungan hutang, lantas dia meninggal dunia berhutang. Meninggal dunia, tapi dia cuek seperti tadinya. Maka terbelenggulah dia di kuburannya. Nyangkut, disitulah nantinya. Tidak akan dilepas kecuali hutangnya dibayar. Bayar hutangnya. Dia sudah wafat. Kalau sudah wafat, siapa yang membayar hutangnya? Agar dia terlepas dari belenggu itu, ahli warisnya. Makanya ketika ahli warisnya tahu bapaknya sudah wafat, cepat-cepat ambil. Kalau ada hutang piutang, masukkan ke dia, jadi waris dia. Bayarkan, selesaikan semuanya. Ini keburukannya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah juga menyebutkan man mata wa alaihi dirhamun aw dinarun kudiya min hasanatihi laisa thamma dinan thamma dinarun wala dirhamun. Sama juga ada barang siapa kata Rasulullah yang meninggal dunia, dia dalam keadaan mempunyai tanggungan, hutangnya tidak belum dibayar, dia wafat, hutangnya belum dibayar, keluarganya, ahli warisnya tidak ngurusnya nantinya, sehingga hutangnya berjalan terus karena tidak ada yang membayar bagi dia. Lalu dalam keadaan, kalau dalam bahasa keuangannya, tanggungannya ada yang satu dirham, ada yang tidak dibayarnya satu dinar, maka akan dibayar dengan kebaikannya di hari yang tidak ada dinar dan dirham di akhirat nanti. Kita berhutang kepada orang yang demikian, kita tidak bisa membayarnya, tidak dibayar di dunia, di akhirat nanti kebaikan-kebaikan orang yang berhutang yang tidak dibayar hutang itu akan dibayar kepada orang penghutang itu, entah berapa seukurannya, seukuran kebaikannya, berapa keukuran yang dibayarnya. Berarti mana kebaikan kita juga tidak banyak, bisa jadi habis kebaikan kita untuk menutupi keburukan kita karena kita tidak membayar hutang kita. Di akhirat nanti akan diganti kebaikan kita, akan diambil kebaikan kita. Saudaraku rahimakumullah, artinya betapa hutang piutang itu perlu apa diselesaikan. Bahkan yufaru lisyuhada'i kullu dzambin illa ad-dain. Seluruh dosa bagi orang yang mati syahid misalnya mereka akan diampuni, tapi hutang piutangnya tidak diampuni. Tidak bisa diampuni. Inilah sangat penting bagi kita. Bahkan suatu saat guru-guru kita sering menyampaikan dan juga dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, ada suatu jenazah saat itu dibawa ke hadapan Rasul agar beliau melakukan sholat jenazahnya, dibawa agar Rasulullah memimpin menyolatkan jenazah itu. Lalu Rasul bersabda, apakah temanmu ini mempunyai tanggungan hutang? Para sahabat berkata, ya Rasulullah. Rasul berkata, apakah dia meninggalkan harta warisan yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya? Dia bertanya, ada harta warisan kalau dia wafat untuk membayar hutang? Nanti cerita bagi kepada ahli warisnya, bayar hutangnya dulu. Ada atau tidak? Sahabat menjawab, tidak ya Rasul, tidak. Maka beliau bersabda, dirikanlah sholat untuk temanmu. Saat itu lantas Ali bin Abu Thalib berkata, ya Rasulullah, aku menanggung hutangnya. Wahai Rasulullah, Rasul yang membayarnya karena tidak ada yang lain. Lalu Rasul maju dan melakukan sholat jenazah itu. Lalu bersabda, semoga Allah menyelamatkan dirimu dari api neraka sebagaimana kamu telah membebaskan tanggungan saudaramu yang muslim. Masya Allah, dia sampaikan kepada Sayyidina Ali, semoga Allah menyelamatkan kamu dari neraka. Padahal Sayyidina Ali itu hanya contoh saja begitu baiknya. Artinya ini diberikan kepada kita, orang-orang yang membantu melunasi, kalau kita mampu, ada orang tidak bisa melunasi hutangnya, akan menyelamatkan kita dan memberikan kita tempat yang indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ini mungkin dapat disampaikan untuk kita bersama, semoga ada manfaatnya. Makasih.
0: Iya, baik, terima kasih nih Pak Haji Saiful atas tausiah singkatnya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung silakan, dan WA juga masuk ya, nanti saya bacakan. Saya terima dulu telepon kita pagi ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Zulfaizar.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini lagi ada kaitan yang kemarin Pak Ji.
1: Iya,
2: tanya Siko kan, ya, ada dua orang kan yang diutangin ya.
0: Nah,
2: kok santai-santai bayi, dadak mikir untuk bayar utang dah. Dan Siko lagi sekali usaha, baru berapa kali produksi. Lah ini beli motor, ngambil motor baru. Wah, enak bener, utang ini tidak dipikir. Inilah Pak Ji, dengan jalan ini, ya saya berpikirnya apa Pak Ji ya. Ya saya harus mengikhlaskan ini semua Pak Ji. Karena mengikhlaskan ini semua, mungkin Allah hitungannya ikhlas hati kita ini bagaimana. Allah menghitung kita, kalau dia kan lain perhitungannya. Kemudian kalau kita mengikhlaskan hati, membuat hati kita ikhlas, keriduan Allah ini sangat luas sekali, sangat luas sekali untuk memberikan keriduan sama kita. Tapi kalau kita tidak ikhlas, ya kita juga tidak diridhoi, ya mungkin Allah sulit untuk memberikan keriduan Allah kepada kita. Nah, inilah dengan ukuran-ukuran begini.
0: Baik.
2: Berarti perjalanan ini mungkin perjalanan mengenal Allah, Pak Haji.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita sholat, belum tentu kita mengenal Allah. Tapi dengan jalan ini, sedikit ini, kita mengenal Allah, Pak Haji. Nah, mungkin dari jalan inilah mungkin kita mempelajari, mungkin bertanya tentang tasawuf, tentang apa dengan orang-orang tua nih, Pak Haji. Sampailah hati kita ke sana, itu kadang-kadang ya kita terpikir nak baik-baiklah Pak Haji. Ya soal mengenal Allah kata Pak Haji tadi, kita lah yang merasakan macam mana baik apa enggak. Tapi kalau kita buruk kan kita tahu kita ini buruk. Kalau kita baik itulah yang kita rasakan. Dengan apa tuh modal itulah mungkin kita ingin berbuat baik Pak Haji. Ini mohon pencerahannya Pak Haji. Terima
0: baik.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini saya rangkaikan kayaknya hampir sama pendengar kita, baik dari Pak Ridwan yang ada di Sungai Liat. Assalamualaikum Pak Haji. Jadi ada orang yang sebenarnya mampu melunasi hutangnya, tetapi sengaja menunda pembayaran dengan berbagai alasan karena merasa pemberi hutang ini tidak akan menagih, Pak Ustadz. Bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku seperti ini dan apa dampaknya bagi kehidupan dunia maupun akhirat? Silakan Pak Haji.
1: Terima kasih sama Pak Zul. Jadi inilah saat itulah kita tuh hati kita betul-betul ada keikhlasannya yang tinggi. Kadang-kadang di dalam diri kita kan ada dendam geram, kurang ajar kau, aku lambri hutang ke kau, minta-minta berapa kali mau pinjam, lalu ketika dapat kamu tidak membayar, kamu langsung beli motor atau beli barang lain. Saat itu kan sakit hati kita. Sudah janji, artinya orang yang berhutang tuh dia sudah ingkar janji kepada kita. Ingkar janji, tenggat waktunya sekian, ingkar janji. Mana ingkar janji lagi, mana tidak bayar hutang. Sudah beberapa kali berarti, sudah beberapa kali dia mengingkari itu. Saat itu kalau kita tidak kuat, maka pasti kita tidak akan membiarkannya. Kalau tidak bayar hutang, pasti kita tagih berkali-kali, atau bisa jadi kelai itu, bisa jadi berantem ini nantinya. Tetapi bagi orang yang betul-betul hatinya ikhlas, ya Allah, ternyata inilah salah satu ujiannya, ujian kepada kita. Ujiannya apa? Ujian tentang harta. Kuatkah kita membiarkan dia terjadi seperti itu? Lalu kalau kita kuat lagi, kita bebaskan. Ternyata membebaskan hutang walaupun mereka sudah menyakiti seperti itu, untuk kita kebaikan untuk kita yang didapat luar biasa. Tadi sampai Rasul menyampaikan ketika ada orang tidak bayar hutang, Sayyidina Ali misalnya, atau ada tadi orang yang melepaskan hutang orang, maka kebaikan akhirat, surganya sudah menunggu di sana, kebaikan untuk kita. Ternyata jalan untuk masuk surga juga ke sana kalau kita kuat. Kalau kita tidak kuat, tidak ikhlas, dia juga tidak bayar hutang, juga hilang hutang kita, lalu kita tidak dapat pahala juga, rugi juga. Lalu bisa setiap saat kita dongkol hati kita, jadi banyak juga ternyata yang rusak kepada kita. Ini kalau kita kuat. Maka salah satu jalan, kalau kita ikhlas, maka kita mendapat kebaikan. Tetapi kalau kita tidak mendapat, kalaupun kita tidak ikhlas, berarti kita tidak mendapat kebaikan khusus, tapi sudah kita tetap mendapat kebaikan, dapat kebaikan sudah menghutangi, sudah memberi mereka hutang, kita dapat kebajikan. Tetapi kita tidak dapat ketika tidak dapat kebaikan ketika kita tidak membebaskan mereka. Bagi mereka apa ruginya bagi mereka kalau kita tidak bebas? Tadi seperti kita sampaikan tadi, bisa menghabisi apa pahala-pahalanya. Kenapa? Pahalanya nanti akan diberikan kepada orang yang memberi hutang kepada dia, ditutup, diukur berapa dinar atau pakai dirham, maka seukuran itulah akan diambil kebaikan-kebaikannya. Jadi Pak Zul, terima kasih Pak Zul. Mungkin tidak banyak orang yang sama dengan Pak Zul ini yang membebaskan, yang sudahlah kadang geram. Tapi insya Allah ternyata jalan menuju surga itu banyak langkahnya, jalan-jalan, bukan hanya ibadah, haji segala, tetapi juga dalam hal hutang piutang juga. Makasih ya Pak Zul. Nah, sama dengan yang ini tadi, Pak Ridwan. Lalu apa yang masalahnya? Ini sama ya Pak Ridwan ya?
0: Iya.
1: Ditagih nantinya, tidak bayar juga. Lalu apa nanti timbul dampak yang lain? Yang dampaknya tentu, ya mungkin kalau orangnya mampu. Terkadang ada orang yang menghutang, ada orang yang pemberi hutang tuh karena kawannya atau sahabatnya sudah apa, kalau kita tuh merengek-rengek, kupinjamlah cek-cek itu sama kita nanti, sementara kan dia cuman itulah uangnya dia itulah uangnya, tidak banyak yang lain. Terkadang dia juga kena uangnya habis, akhirnya dia pinjam juga. Ini bagaimana kita menyiksa orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Ya kalau apa ya, kalau lagu Mansur tuh air susu
0: dibalas air tuba
1: itu kan kita kan orang sudah butuh baiknya, lalu kita apa menghilangkan kepercayaan orang kepada kita, betapa buruknya akhlak kita. Ya ini harus kita pikirkan. Jadi dampak hubungan antara satu dengan yang lain ini gara-gara hutang piutang nanti dipastikan akan ada kles, akan menimbulkan kot rahim, akan menimbulkan putus hubungannya, karena dia geram nanti. Kok berikutnya kudik meriagi kata kita, dah kau beri ke kami jam babula terus. Ini kan akan menimbulkan apa kerusakan hubungan di antara kita, yang ini harus kita jaga. Kemudian kerugian yang ditimbulkan bagi orang yang berhutang itu, bagaimana dia harus berusaha lagi mencari yang lain untuk menutupinya. Kejelekan bagi orang si penghutang juga sama. Orang yang biasanya tidak mau bayar itu, sudah dapat duit tidak mau bayar, dia sebentar lagi ke tempat lain, hal yang sama juga. Dia menaburkan keburukan-keburukan, datang lagi, karena tidak mungkin lagi dia minjem kepada kawannya atau kalau bank. Maka kalau orang mungkin datang ke bank itu, ketika ada masalah bagi orang itu, nanti dia akan ada satu rentetan semua bank tahu dengan keburukan yang satu ini nantinya. Akhirnya dia susah berhubungan dengan bank atau ke koperasi mungkin, atau ke pribadi masing-masing. Dia harus kemana-mana nantinya. Akhirnya apa yang ruginya? Ketika keburukan dia diketahui orang, maka dampaknya bagi yang bersangkutan, keburukannya juga akan diketahui orang banyak, kan akan menyiksa diri sendiri juga, menyusahkan diri. Kemana-mana kita lari nanti, pinjam lagi, orang juga tidak mau berikan kepada kita. Kalau ngelihat muka kita, orang itu sudah malas ngelihatnya, pasti minjam tidak bayar. Ini keburukan. Coba kita pikirkan, jangan sampai hal ini dapat menimbulkan pertentangan yang besar di antara kita, sehingga menyebabkan yang semestinya saudara kita itu adalah seorang muslim sama dengan kita, tetapi gara-gara perbuatan jelek kita akhirnya terganggu hubungan yang baik ini. Ini berapa dampak yang sangat jeleknya. Dan tentu di akhirat bagi orang yang tidak bayar hutang tadi, panjang dikubur juga sudah susah nantinya. Iya. Apalagi sampai ke perjalanan selanjutnya kalau tidak diselesaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Haji. Dan kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Baik, halo, Assalamualaikum. terputus ya. Dicoba lagi untuk pendengar kami yang tadi sudah mencoba bergabung ya. Kita sambut dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa Pak?
3: Dengan Jante.
0: Pak Jante di Pak Jante. Belitung
3: assalamualaikum,
0: Timur.
3: Assalamualaikum, Bu Kaji.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini Jante.
1: Iya.
3: Di Belitung Timur, Bu Kaji.
0: Iya. Baik. Silakan Pak Jante.
3: Ini pertanyaan aku, Bu Kaji. Kan dulu aku pernah kan lihat pencerahan dari Bu Haji kan, kalau barang curian kan hukumnya haram dan juga apalagi yang pinjaman nggak diganti kan. Ini di mana-mana sering terjadi Bu Haji. Aku pernah dulu kan dipinjam uang kan yang dua orang, yang satunya sampai meninggal nggak diganti juga. Aku biarlah itu, aku ikhlaskan lah kalah. Nggak usah diomong-omongin lagi, kita harus ambil, enjoy lah. Yang satunya kan dia barusan ini dia baru pesta perkawinan anak dia kan. Kan aku ngomong dia pun itu dulunya usahanya mencuri-mencuri mesin mesin itu untuk TI itu timbang kan. Aku udah ngomong sama Bung Haji mereka kan, kalau misal dia diundang dia kan kita pergilah, kita beri ampau. Tapi kalau makan minum jangan di situ, Bung Haji bilang sama aku kan. Tapi ini kan enggak, aku enggak diundang dia kan, dekat ini Bung Haji, mungkin kita dekat dia. Enggak, aku sih biarlah, aku elaskan lah itu kan. Itu urus Allah SWT dikembali di hari kan. Tolonglah Bung Haji pencerahan ini Bung Haji. Aku banyak terima kasih juga Bung Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji.
1: Ternyata banyak ini yang terjadi ya.
0: Iya.
1: Tapi ini apa? Ya, tapi inilah langkah-langkah, salah satu di antara langkahnya ketika kita ikhlas. Jadi memang Allah sudah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, wa in tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu membebaskannya itu, menyelesaikan, dibebaskan, disedekahkannya, sudahlah, tidak usah dibayar. Misalnya dia masih hidup atau dia sudah wafat misalnya. Tapi kebaikannya itu yang kita dapati kalau seandainya kita mengambil, ingin mengambil kebajikan. Tapi kadang-kadang kan kita kan tidak kuat juga, geram juga. Sudah orang ini sudah dibantu petingkah lagi nantinya. Orang ngundang dia juga tidak ngundang kita lagi, benci kepada kita seakan padahal dia yang salah. Tapi ada kelebihan lagi Bu Jungte. Disebutkan juga Rasulullah menyampaikan juga bahwa seorang hamba yang muslim kemudian dia membayar hutang saudaranya. Artinya dia berhutang, kita bayar hutangnya seperti Sayyidina Ali, atau kita bebaskan hutangnya, kita bebaskan hutangnya. Di samping kelebihan yang kita sebutkan tadi, maka nanti Allah akan menyelamatkan dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Surga sudah jalan menuju kita, sudah disebutkan oleh Rasulullah, inilah jalan menuju surganya Allah. Tentu kita dijauhkan dari siksa api nerakanya. Jadi kebaikan yang Bung Junte lakukan ketika kita mengikhlaskan semuanya, tapi kita ikhlas. Men kita tidak ikhlas, tidak bisa juga. Kita tidak ikhlas, kita tidak dapat kebajikan. Tapi kalau kita ikhlas, itu kebaikan untuk kitanya. Insya Allah di akhirat nanti dikubur kita lempeng, salah satu jalannya. Apa jalan untuk menujunya di akhirat insya Allah menuju surganya Allah, itu salah satu jalan masuk surga dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Orang yang selalu menolong, membebaskan saudara-saudaranya dalam berhutang, apalagi mereka itu betul-betul tidak mampu untuk membayarnya, itu insya Allah juga di dunia jalan menuju kelempangan, ketenangan jiwa kita. Insya Allah hati kita tetap damai, tetap tentram, tetap adem, tetap nyaman ketika kita membebaskan dan kita tidak punya lagi apa rasa kebencian di antara kita. Insya Allah orang yang demikian insya Allah di samping jiwanya tenang, tidur akan mudah, makan jadi nyaman pasti selesai, minum jadi enak. Sebab kalau kita banyak benci itu makan juga lauknya enak tapi jadi tidak habis juga. Kadang-kadang apa mungkin ya bahasa kami kebengkel dulu, dia baca nelannya, kesedek rasanya itu, gerem kalau teringat dengan situ. Nah, dengan keikhlasan kita membuat semuanya jadi lancar, jadi lempeng. Insya Allah, Bung Junti, makanya mungkin ya Bung Junti juga santai, santai saja sudah. Yang salah kan mereka, dah. Yang yeah. salahnya mereka, kita baik. Kan tidak bersalah, kita baik. Kenapa lagi kita susah lagi? Insya Allah inilah jalan kita menuju kebaikan, ketenangan di dunia. Insya Allah aman kita, di kubur insya Allah aman. Di akhirat alam baka nanti kita juga insya Allah sudah ada bekal kita kena mengikhlaskan orang yang tidak mau bayar hutang kepada kita tadi.
0: Baik, demikian ya untuk Bung Jante yang sudah bergabung juga di kesempatan kali ini dari Belitung Timur. Kita ke pendengar berikutnya lagi nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi.
0: Iya.
4: Ramadan.
0: Baik, silakan Bung Ramadan di Sorong ya.
4: Wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Iya.
4: Sore ya.
1: Iya, betul.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Baik.
4: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz ya. Bahwa apa namanya? Jika hutang harta, jika kita berutang-utang harta dan apa materi ya, nah itu bisa dibayar atau dicicil sampai lunas. Tetapi bagaimana Pak Ustaz, jika cara terbaik membayar utang, jika utang tersebut adalah utang budi ya, utang nyawa misalnya, mohon tausiahnya Pak Ustaz.
0: Baik.
4: Apalagi kedua-duanya sudah meninggal atau salah satunya telah meninggal, lalu kemudian diteruskan oleh apa keluarga, harus dikasih tahu bahwa orang ini sangat baik sama saya misalnya, dan belum tidak mungkin lunas membayar utang budi tersebut. Jadi menurut agama gimana cara terbaik untuk diteruskan terus sampai akhir hayat seseorang membayar utang budi tersebut. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji.
1: Jadi ada yang hutang kita berbentuk materi, duit, mungkinnya barang-barang yang lain kita berhutang. Kadang-kadang kita sering juga tidak punya beras. Aku pinjam hutang, pinjam beras. Itu kan barter biasanya sudah pinjam. Ini sudah kita cicil lunas. Tapi ada orang yang terlalu baik buat kita. Itu yang biasanya membuat kita susah itu.
0: Iya, utang budi ya Ustaz ya.
1: Terlalu baik dia menolong kita, dia memberi nasihat, menolong apapun jadi dia tolong ketika kita susah. Ini utang budi. Utang budi kan sampai dibawa mati
0: kawannya,
1: pepatahnya itu. Ini yang susah. Kita berpikir bagaimana cara membalas, kan seperti itu kan. Bagaimana cara kita membalas budi orangnya begitu bagus kepada kita. Nah, kalau bisa wa idza huyaitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika mungkin orang memberi nasihat yang bagus, melakukan kebaikan kepada kita begitu bagus. Begitu bagus, maka balaslah. Balaslah, balaslah kebaikan itu minimal sama. Dia bagus, kita juga bagus. Tetapi kalau bisa kata Allah dalam Al-Qur'annya aurudduha. Kalau bisa kita jauh lagi, lebih dekat, lebih bagus kepada dia. Itu kalau pengen lebih bagus, artinya bagaimana kita memberi kebaikan kepada dia. Sekarang mungkin dia sudah tiada, kan? Sudah wafat. Sudah wafat atau masih hidup atau sudah wafat. Seandainya memang begitu banyak kebaikannya untuk kita ketika dia masih hidup, berarti kita melakukan, mereka mungkin mengunjungi, memberi sesuatu kepada kita, kita pun ketika punya melakukan hal yang sama. Mungkin dia berkunjung kepada kita, kita suatu saat bisa berkunjung kepada dia. Dia memberi masukan, saran-saran yang bagus, suatu saat kita juga ada kesempatan melakukan hal yang sama kepada dia. Sekarang boleh jadi dia sudah wafat, sudah wafat. Yo, bagaimana caranya? Berarti kita harus melakukan kebaikannya ketika dia sudah wafat. Siapa yang meneruskan, ahli warisnya ya, ahli warisnya. Kalau dia sudah wafat, ahli warisnya. Misal tiba-tiba kita punya kawan baik kepada kita dulu A, tapi A sudah wafat, A punya anak. Nah, kita berbuat baik lagi kepada anaknya, untuk sebagai penerusnya anaknya. Mungkin ya kepada yang bersangkutan langsung kita bisa berdoa kebaikan untuk dia, ya Allah selamatlah dia, ya Allah begitu banyak dia menolong kami, ya Allah anakku dulu, ya Allah tidak bisa sekolah, ya Allah dia membantu membayar beberapa keperluan sekolah anakku, ya Allah jadikanlah semuanya, ya Allah apa yang dia lakukan itu menjadi amal ibadahnya, ya Allah. Ini kan cara kita berbuat baik kepada mereka yang sudah tiada. Kalau dia berdosa, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Lalu Pak Ramadan kepada warisnya yang meneruskan anak-anaknya, yuk kita tetap berbuat baik meneruskan lagi hubungan keluarga itu, kita teruskan kepada anak-anaknya. Tetap dia berbuat baik, kita tetap berbuat baik kepada anaknya, mungkin sapa A, B, C anaknya. Ini yang harus kita lakukan, itu dalam bentuk balas kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kalau bisa lebih dari yang mereka lakukan, atau setidak-tidaknya kita melakukannya sama, seimbang, setimpal dengan mereka lakukan. Kalau misalnya sesuatu yang bisa kita lakukan, kalau tiba-tiba dia memang orangnya baik, banyak duitnya, selalu membantu kita dengan duit, kita tidak bisa, ya kita bantu dengan bentuk yang lain, dengan doa-doa kita, kita berdoa, kita niatkan untuk almarhum dan seterusnya. Insyaallah inilah yang paling payah, ini adalah balas budi, ini yang paling berat untuk kita. Makasih Pak Ramadan, mungkin itu langkah yang kita tempuh ya.
0: Baik, terima kasih ya untuk ini. Dan selanjutnya kita ke pendengar berikutnya lagi, ada pendengar yang kembali mau bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Yota di Bangka Barat. Assalamualaikum Pak Yota.
1: Ngapi?
0: Pak Yota di Bangka Barat. Baik, silakan Pak.
5: Ada Pak Yota di Bangka Barat. Assalamualaikum Pak Yota. Pak Yota di Bangka Barat. Kembali mau bergabung. Baik, silakan Pak. Ada Pak Yota di Bangka Barat. Assalamualaikum Pak Yota.
0: Baik, ini bolak-balik suaranya ya. Mohon maaf ya untuk pendengar kami yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Baik, Pak Ustaz, karena waktu kita sudah di menit 55 di penghujung acara ini, mungkin Pak Ustaz ada waktu sekitar 3 menit ke depan Pak Ustaz untuk memberikan closing statement lah ya, mungkin berkaitan dengan topik bahasan kita hari ini.
1: Ya, terima kasih.

0: atau terjadi musibah, terjadi post major, sesuatu musibah terjadi tiba-tiba tanpa kita duga, bisa jadi. Atau kita punya ilmu sekarang, tiba-tiba Allah cabut ilmu kita, kita jadi tidak kuat, sehingga ingatan kita jadi tidak kuat lagi. Ilmu-ilmu kita yang tadinya banyak sekarang menjadi hilang. Tadinya bisa, sekarang menjadi tidak tahu. La ta'lamuna syai'a, tadinya bisa, sekarang tidak bisa lagi terhadap sesuatu. Inilah saatnya kita, maka berinteraksi, berhubungan. Salah satunya kita membantu saudara-saudara kita dalam bentuk hutang piutang. Ini perintahnya demikian kepada kita, sehingga terjalin hubungan yang bagus antara kita yang kaya membantu yang susah. Tetapi yang dibantu pun harus tahu diri, harus tahu diri. Iya, kalau sudah berjanji, ya dibayar. Jangan dibayar. Sebab sangat buruk hal yang ditimpa oleh kita. Bahkan orang yang tidak mau berbayar itu sangat buruk. Dalam salah satu hadis yang diriwayat oleh Ibnu Hibban menyebutkan, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Penundaan pembayar hutang, orang yang menunda-nunda membayar hutang itu padahal dia mampu, apalagi tidak mau bayarnya. Orang yang demikian membikin kehormatannya boleh dicaci maki, boleh dicaci maki, dan boleh diberi hukuman. Kalau seandainya negeri kita negeri agama, mungkin ada hukum agamanya, boleh dihukum itu. Hakim boleh memutuskan hukuman karena dia sudah melanggar, mengganggu harkat, mengganggu teman-temannya, sudah berbuat onar, mungkin maka dia pun boleh dihancurkan, dirusakkan kehormatannya. Jangan dirusakkan, tapi dicaci atau diumumkan ini tidak bayar hutang, sakingnya demi menjaga kehormatan saudaranya lain karena ulahnya. Tapi karena di kita lebih bijak, biasanya Indonesia ini orang lebih bijak, tidak sampai ke sana, tidak diumumkan kemana-mana, hanya kita benci saja. Ini penting buat kita semua. Semoga saudara rahimakumullah, kehadiran kita satu sama lain selalu memberi kebaikan juga kepada yang lainnya, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lainnya, insyaallah. Terima kasih, mungkin itu apa yang saya sampaikan. Makasih.
1: Baik. Dan Pak Haji, makasih. Sebetulnya ada pendengar kita yang masih mau bergabung, ada Pak Yota dengan Pak Ahmad Irwan, tapi mengingat waktu kita yang sudah tinggal berapa menit lagi, ya Pak Ustaz, mungkin kita sarankan untuk besok bisa bergabung kembali bersama kita, ya. Baik, Pak Haji Saiful, selamat menjalankan aktivitas. Sama-sama, ya Pak, dan terima kasih juga sudah memberikan edukasi di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Mutiara Pagi kita, ya. Dan sama-sama kita akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumatera Barat.
1: Supaya masyarakat itu yang menerima manfaat angin kencang itu tetap kita upayakan.
2: Tingkatkan kewaspadaan dari sedia dini karena kita akan menghadapi kemarau yang relatif lebih panjang dan lebih kering dibandingkan dengan tahun yang lalu.
3: Selamat pagi Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Pilihan informasi pagi diantaranya, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dan kering. BMKG Pangkal Pinang mengingatkan seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan hingga kebutuhan air bersih. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai menyalurkan bantuan sosial kepada nelayan yang tidak melaut akibat kondisi angin kencang. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah pagi hari ini, kita awali musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan panjang. BMKG Pangkal Pinang mengingatkan seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan hingga kebutuhan air bersih. Bustami Ahmad melaporkan.
4: Kewaspadaan dan prediksi musim kemarau tahun 2026 lebih kering dan panjang dari tahun sebelumnya. BMKG Pangkal Pinang mengingatkan seluruh pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan hingga kebutuhan air bersih. Perakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan, berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru, peluang terjadinya musim kemarau akan berlangsung hingga awal tahun 2027 dengan pengaruh fenomena El Nino masih cukup besar. Menurutnya, kemarau tahun ini memiliki sifat curah hujan di bawah normal, sehingga perlu perhatian dan antisipasi khusus oleh instansi terkait dan juga masyarakat terhadap daerah rawan kekeringan ini.
2: Tingkatkan kewaspadaan dari sedia dini, karena kita akan menghadapi kemarau yang relatif lebih panjang dan lebih kering dibandingkan dengan tahun yang lalu. Sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan dan persiapan sedini mungkin, terutama ketersediaan air bersih dan juga kesehatan terutama.
4: Selain itu, ia menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk segera melakukan antisipasi potensi kekeringan lahan pertanian dengan menyesuaikan tanaman yang tak membutuhkan air yang banyak, termasuk juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, selalu memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim yang disampaikan BMKG guna mendukung mitigasi selama musim kemarau. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai menyalurkan bantuan sosial kepada nelayan yang tidak melaut akibat kondisi angin kencang. Selanjutnya kita dengarkan laporan dari Sep Trendingsi dari RRI SP Belitung.
1: Memang tidak bisa sampai sepenuhnya, karena banyak juga program kita kan, program pendidikan.
5: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai menyalurkan bantuan kepada nelayan terdampak musim angin kencang sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pesisir yang tidak dapat melaut akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Bupati Belitung Timur Kamaludin Mutian mengatakan bantuan tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk membantu nelayan yang kehilangan pendapatan saat musim angin kencang. Menurutnya, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini mengalami efisiensi, pemerintah tetap berupaya menjalankan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
1: Bahwa visi misi kita itu tetap kita jalankan, walaupun anggaran kita sekarang efisiensi kan, TKD kita banyak dipotong, semua yang lain-lain masih itulah. Tapi tetap kita usahakan supaya masyarakat itu yang menerima manfaat angin kencang itu tidak bisa nelayan tidak bisa ke laut, tetap kita upayakan.
5: Selain bantuan sembako saat musim angin kencang, Pemkab Belitung Timur juga telah menyiapkan sejumlah program lain untuk nelayan pada tahun 2026. Di antaranya adalah bantuan kapal bagi kelompok nelayan serta program rehabilitasi kapal yang sudah ada. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung periode 2026-2031 resmi dilantik. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
0: Program yang Ibu inginkan sebenarnya adalah satu yang ingin, paling utama yang ingin Ibu launchingkan ya.
6: Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung masa bakti 2026-2031 resmi dilantik di ruang sidang pemerintah Kabupaten Belitung pada Selasa 21 Juli 2026. Pelantikan tersebut menjadi awal kepengurusan baru PMI Belitung dalam menjalankan berbagai program kemanusiaan, termasuk memperkuat layanan donor darah dan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa. Ketua PMI Kabupaten Belitung periode 2026-2031, Hastari Wardianti mengatakan, usai pelantikan pihaknya akan menggelar rapat bersama seluruh pengurus untuk menyusun program kerja sekaligus memetakan kebutuhan PMI Belitung selama 5 tahun ke depan. Salah satu program yang menjadi prioritas kepengurusan baru adalah Laskar Siaga atau Bank Darah Berbasis Desa. Melalui program tersebut, setiap desa diharapkan memiliki pendonor darah aktif yang dapat bergerak cepat saat masyarakat membutuhkan transfusi darah dalam kondisi darurat.
0: Jadi Laskar Siaga ini adalah artinya seperti bank darah tapi di desa. Setiap desa mempunyai pendonor darah aktif. Jadi apabila salah satu warganya yang memerlukan, seperti misalkan ibu melahirkan perlu secepatnya darah, warga dari desa itu sendiri yang akan membantu bergerak.
6: Selain itu, PMI Belitung juga akan mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendonor darah. Aplikasi tersebut akan menjadi pusat pendataan pendonor aktif sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai pendonor secara terintegrasi. Hastari turut memberikan apresiasi kepada para pendonor darah yang selama ini secara sukarela mendonorkan darah demi membantu sesama. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung menggelar bimbingan teknis kepada guru utama dalam rangka revitalisasi bahasa daerah. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
7: Mengajarkan materi-materi dalam bahasa daerah ini tidak terhenti pada guru yang ini saja.
8: Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK bagi guru utama dalam rangka revitalisasi bahasa daerah di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka. Kegiatan yang digelar selama 2 hari, 20 hingga 21 Juli 2026 ini, diisi berbagai materi terkait dengan pelestarian bahasa daerah, khususnya di Kabupaten Bangka. Widya Basa, ahli muda Kantor Bahasa Bangka Belitung Dwi Oktarina mengatakan, revitalisasi bahasa daerah yang fokusnya menambah kecintaan generasi muda yang menjadi tunas-tunas bahasa ibu. Untuk itu, bimbingan teknis yang diikuti guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka ini diharapkan dapat membagikan pengalaman kepada sesama guru dan mengajarkan materi bahasa daerah kepada para murid.
7: Output dari kegiatan ini adalah guru kami harapkan kembali ke sekolah, kembali ke instansi pendidikan untuk mengimbaskan atau mengajarkan kepada satu siswa dan kedua ke rekan sejawat mereka. Jadi penularan untuk kita menggunakan atau mengajarkan materi-materi dalam bahasa daerah ini tidak terhenti pada guru yang ini saja. Selain itu, kami juga nantinya akan mengadakan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu adalah ajang perlombaan untuk para siswa. Jadi lomba-lomba yang materi yang kami ajarkan ini, jadi mulai mendongeng bahasa daerah, berpantun bahasa daerah, pidato bahasa daerah. Jadi harapan kami sangat besar di pundak Bapak Ibu guru ini untuk ketika kembali ke sekolah bisa menularkan semangat berbahasa daerah itu, lalu anak-anaknya ini akan, para tunas bahasa ibu ini akan sangat mencintai bahasa daerah.
8: Sementara itu, penggiat literasi Ira Esmeralda yang memberikan materi dalam bimbingan teknis tersebut menyampaikan materi yang disampaikan agar para guru turut merevitalisasi bahasa daerah melalui dongeng.
9: Guru-guru untuk sadar pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah. Karena kan pengakuan tadi sudah ada bilang bahwa mereka sendiri awalnya itu malu dengan bahasa daerah mereka kalau udah keluar. Tapi dari mereka juga kita dapat informasi bahwa beberapa daerah itu yang justru anak-anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Itu kan jadi temuan juga nih. Saya baru itu sebatas menggugah mereka kenapa kita harus menjaga biar jangan punah kayak kawan-kawan kita di Indonesia bagian timur.
8: Melalui BIMTEK ini, para guru diharapkan mampu mengemas pelajaran bahasa daerah menjadi lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan anak muda era digital. Puncak dari rangkaian program revitalisasi ini nantinya akan diakhiri dengan Festival Tunas Bahasa Ibu, di mana para siswa dapat menampilkan bakat dan karya terbaik mereka dalam berbahasa daerah. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar BIMTEK untuk guru dalam rangka melestarikan bahasa daerah. Hal tersebut akan kita dengarkan perbincangan reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat bersama dengan Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa, dan mari kita simak wawancaranya.
8: Pendengar, Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar bimbingan teknis untuk para guru. Saya sudah bersama Widya Bahasa, Ahli Muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Dwi Oktarina. Bu, bisa dijelaskan seperti apa program revitalisasi bahasa daerah ini?
7: Baik, jadi memang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu pilar utama dalam sebagai lembaga yang menjaga bahasa, itu memang fokusnya ada tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, salah satu yang menjadi program utama kami di Badan Bahasa adalah revitalisasi bahasa daerah. Jadi sebagai sebuah program itu menyasar jumlah bahasa, tidak hanya bahasa sebenarnya. Jadi kami bekerja dalam sebuah kerangka revitalisasi bahasa, sastra, dan aksara daerah, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya ini memang dikhususkan pada bahasa daerahnya. Nah, sebagai gambaran, di Indonesia sendiri ada 718 bahasa yang sudah terdata, tapi memang tidak menutup kemungkinan karena bahasa itu kan dinamis ya, selalu ada pengurangan ketika berbicara bahasa-bahasa yang sangat rentan. Nah, tapi itu sebagian besar memang berlaku di wilayah Indonesia bagian timur karena jumlah penutur yang sedikit dan rentang geografis alam yang menyusahkan, sangat susah untuk kita ada di sana dan mendokumentasikan seperti itu. Nah, tapi itu penambahan bahasa memang ada kemungkinan, tapi kayaknya kecil. Yang lebih rentan itu pengurangan bahasa di kita. Nah, tapi syukurnya kalau di Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi, kita karena memang bahasa kita yang dominan adalah Melayu dan bahasa lain itu adalah bahasa datangan, kita bisa menyebut bahwa untuk kondisi di Bangka Belitung sebenarnya relatif aman. Nah, fungsi dari kegiatan kami ini adalah semakin menggiatkan, semakin menggalakkan penggunaan bahasa daerah itu sendiri supaya jangan sampai hilang. Nah, program revitalisasi bahasa daerah atau kami biasa menyebut RBD ini sudah kami laksanakan 2 tahun. Dari pertama kali kami laksanakan 2024 untuk area Pulau Bangka, lalu 2025 kami pindah ke Belitung. Jadi, lalu 2026 kami kembali ke Pulau Bangka. Nah, untuk kegiatan RBD ini sendiri, jadi fokusnya adalah menumbuhkan kecintaan kepada generasi muda yang kami sebut sebagai tunas-tunas bahasa ibu. Jadi, bahasa daerah ini adalah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya dia anak ini lahir di Bangka, seharusnya bahasa yang pertama kali dikenalkan oleh kedua orang tuanya adalah bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia dulu. Karena bahasa Indonesia fungsinya di sini adalah sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Jadi bahasa Indonesia bisa ditemui atau ditemukan di ya ketika masuk sekolah, SD, SMP atau SMA. Tetapi untuk bahasa yang pertama kali harusnya diajarkan itu adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Itu yang dituturkan dari keluarga terdahulu. Ya, untuk lingkup pertama yang harusnya mengajarkan bahasa itu adalah ibu, ayah, nenek, kakek, dan kita menyebutnya bahasa ibu.
8: Bagaimana kantor bahasa melakukan intervensi ke sekolah-sekolah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah?
7: Badan Bahasa melakukan intervensi ini dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah terkait untuk bagaimana supaya memasukkan bahasa daerah ini ke dalam kurikulum. Jadi selain di jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP itu selain ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita mencoba untuk menggiatkan kembali muatan lokal yang berbahasa daerah. Nah, pada 2024 sebagai contoh di Kabupaten 2024 kami di Pulau Bangka itu Kabupaten Bangka Tengah itu sudah mulai menyusun kurikulum untuk muatan lokal seperti itu. Dan kami harapkan di kabupaten-kabupaten lain sebenarnya bergerak juga, karena kami tidak mungkin bisa mengintervensi sejauh itu. Harus jadi anggap saja program LBD ini sebagai pemantik bahwa yang punya kewenangan lebih jauh adalah dinas pendidikan di kabupaten kota masing-masing, sehingga kami harapkan apa yang telah dilakukan di satu kabupaten bisa direplikasi di kabupaten lainnya. Dan itu juga terjadi di Kabupaten Belitung 2025 tahun lalu kami mengadakan, dan untuk muatan lokal itu sudah diajarkan di SD. Untuk SMP masih akan diproses kata mereka. Jadi kami dengan langkah kecil ini semoga kabupaten-kabupaten lain itu ikut bergerak.
8: Terakhir Bu, harapannya dengan revitalisasi bahasa daerah seperti apa Bu?
7: Nah, jadi memang luaran atau output dari kegiatan ini adalah guru, kan ini pesertanya guru. Guru ini kami harapkan kembali ke sekolah, kembali ke instansi pendidikan untuk mengimbaskan atau mengajarkan kepada satu siswa dan kedua ke rekan sejawat mereka. Jadi, penularan untuk kita menggunakan atau mengajarkan materi-materi dalam bahasa daerah ini tidak terhenti pada guru yang ini saja. Selain itu, kami juga nantinya akan mengadakan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu adalah ajang perlombaan untuk para siswa. Jadi lomba-lombanya ya lomba-lomba yang kami materi yang kami ajarkan ini. Jadi mulai mendongeng bahasa daerah, berpantun bahasa daerah, pidato bahasa daerah. Jadi harapan kami sangat besar di pundak Bapak Ibu guru ini untuk ketika kembali ke sekolah bisa menularkan semangat berbahasa daerah itu. Lalu anak-anaknya ini akan, para tunas bahasa ibu ini akan sangat mencintai bahasa daerah. Lalu mereka bisa menunjukkan itu entah dalam pertunjukan, penampilan, seperti itu dalam ajang yang akan kami selenggarakan. Tapi tidak hanya berhenti pada ajang itu, kami berharap juga dari pemerintah daerah itu akan membuka kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah. Karena sebenarnya di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah ada Perda nomor 5 tahun 2024 yang mengatur mengenai perlindungan pelestarian tentang bahasa dan sastra daerah. Jadi sebenarnya sudah ada payung hukumnya.
8: Pendengar, demikian wawancara saya bersama Ibu Dwi Oktarina selaku Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Saya Ruan Aulia Rahman, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Mendengar dengan berikutnya wawancara tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Mungkin di pagi hari ini Anda juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk melaksanakan rutinitas di tempat kerja. Ya, sembari Anda persiapkan segala sesuatu untuk kegiatan Anda hari ini, dan saya juga berharap mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan lancar ya, tanpa hambatan apapun. Dan ya, semangat pagi untuk semuanya. Nah, untuk pagi hari ini pendengar, saya juga punya beberapa informasi akan saya hadirkan untuk Anda, dan salah satu di antaranya ada beberapa informasi dan kali ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi pendengar. Nah, ini menemukan praktek penyalahgunaan registrasi kartu SIM berbasis biometrik di tingkat penjual, pendengar. Jadi, meski seluruh operator telah menerapkan registrasi menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition, masih ada oknum yang mengaktifkan kartu SIM menggunakan data biometriknya sendiri sebelum dijual kepada pelanggan, pendengar. Dan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan bahwa praktek ini merugikan pelanggan karena nomor yang digunakan tidak terdaftar atas nama pemilik sebenarnya ya. Hal ini disampaikan saat melakukan pengecekan implementasi registrasi pelanggan menggunakan data biometrik face recognition di pusat perbelanjaan kawasan Jogja pada hari Jumat lalu, pendengar. Jadi menurut Edwin, praktek ini juga tidak boleh dilakukan karena menggunakan identitas biometrik orang lain untuk mengaktifkan kartu SIM, pendengar. Dan akibatnya nomor telepon yang digunakan pelanggan tidak tercatat atas nama pemilik yang sebenarnya. Jadi ia menegaskan implementasi registrasi pelanggan menggunakan data biometrik memerlukan dukungan dan kerjasama seluruh pihak. Jadi dengan demikian, proses registrasi dapat berlangsung secara transparan, akurat dan sesuai dengan ketentuan ya. Dan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, Edwin menyebut mayoritas pelaku usaha telah mematuhi aturan registrasi biometrik. Meski demikian, masih terdapat sebagian kecil pihak yang belum menjalankan ketentuan tersebut secara benar, pendengar. Jadi Edwin berharap pihak yang belum mematuhi aturan segera menyesuaikan diri agar praktek penyalahgunaan registrasi tidak lagi terjadi, pendengar. Nah, itu ya satu informasi terkait Kemkomdigi temukan penyalahgunaan registrasi SIM biometrik. Baik, untuk Anda pendengar, nanti kita lanjut dengan informasi lain. Ada masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pendengar, itu tadi satu pilihan lagu yang saya hadirkan untuk menemani Anda, pendengar. Dan kali ini kita lanjut lagi dengan informasi lainnya bahwa Presiden Prabowo akan lantik ribuan perwira remaja di Istana Merdeka, pendengar. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara prasetya perwira atau praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Menseknek Prasetyo Hadi. Mensesnek juga menuturkan bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja atau capaja TNI Polri ini merupakan agenda rutin kenegaraan. Hal ini sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa, pendengar. Jadi dalam upacara ini, Mensesnek juga mengungkapkan kepala negara akan memimpin langsung pengambilan sumpah dari para perwira remaja. Jadi setidaknya diperkirakan Prasetyo sebanyak 1.500 calon perwira remaja akan mengikrarkan sumpah prajurit. Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga melantik dan mengambil sumpah dari 2.000 perwira remaja pada tahun 2025. Momen ini menjadi harapan akan masa depan bangsa di tangan para perwira muda TNI Polri. Baik, kali ini pendengar menemani Anda, saya akan hadirkan dulu lagu-lagu hiburan pendengar dan tentunya masih banyak rangkaian informasi lain yang tentunya akan kami hadirkan menemani Anda pagi hari ini.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak.

jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu

0: Iya, baik, pendengar-pendengar di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu hiburan ya, dan selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta, saatnya kita dengarkan penyampaian warta berita. Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
3: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
1: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan.